0: pertahanan keamanan negara, dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
1: Adapun Kemenperin memperoleh pagu anggaran tahun 2027 sebesar Rp2,01 triliun. Anggaran tersebut turun 488,16 miliar rupiah atau sekitar 19,51% dibandingkan pagu awal tahun 2026. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kejaksaan Agung menyita uang sebesar 401 miliar rupiah dari PT CNI dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi tata niaga nikel di Sulawesi Tenggara. Direktur Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung, Saiful Bahri, mengatakan dalam perkara ini, penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung belum menetapkan tersangka, namun terus melakukan pengembangan untuk menemukan alat bukti yang cukup. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan.
3: Tim penyidik pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus telah melakukan serangkaian penyidikan dengan melakukan pemeriksaan terhadap 116 orang saksi, melakukan pemeriksaan terhadap 3 orang ahli.
4: Kejaksaan Agung telah menerima uang sebesar 401 miliar lebih sebagai hasil kerugian keuangan negara dalam perkara tindak pidana korupsi tata kelola nikel di Sulawesi Tenggara. Kabid Media dan Kehumasan Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Tri Sutrisno mengatakan Kejaksaan Agung telah melakukan berbagai tindakan termasuk penggeledahan dan juga penyitaan berbagai barang bukti terkait tindak pidana tersebut.
5: Perkembangan penanganan perkara di mana di sini ada penyitaan uang sebesar 401 miliar.
4: Sementara itu, Direktur Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung, Saiful Bahri Siregar mengatakan penyerahan uang tersebut dari perkara dugaan tindak pidana korupsi tata kelola nikel 2017-2020 yang dilakukan oleh PT CNI. Menurutnya, PT CNI dengan menggunakan dokumen yang tidak sah melakukan ekspor nikel secara ilegal yang mengakibatkan kerugian keuangan negara lebih dari 401 miliar.
3: Bahwa pihak PT CNI dengan menggunakan dokumen yang tidak sah melakukan ekspor nikel secara tidak sah mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara. Maka sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas kinerja kepada publik, penyidik telah menerima penyerahan kerugian keuangan negara dari PT CNI pada tanggal 28 Agustus 2026 pada hari Jumat kemarin.
4: Saiful Bahri mengatakan penyidik terus melakukan pendalaman perkara ini dengan melakukan pemanggilan 116 saksi, 3 ahli, dan melakukan berbagai penggeledahan di Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, dan DKI Jakarta. Untuk mencari dan menetapkan tersangka agar dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kiai Haji Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin resmi terpilih sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU dengan masa khidmat 2026 hingga 2031. Ana Kusuma melaporkan.
6: Kiai Haji Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin resmi terpilih sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU masa khidmat 2026-2031. Penetapan tersebut merupakan hasil musyawarah mufakat 9 anggota Ahlul Halli Wal Aqdi atau AHWA dalam muktamar ke-35 NU di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang, Jawa Timur, Senin hari ini. Gus Kikin, yang juga merupakan pengasuh Pondok Pesantren Tebu Ireng Jombang, selanjutnya akan memimpin Tanfidziah PBNU untuk 5 tahun ke depan. Setelah ditetapkan sebagai Ketua Umum PBNU, Gus Kikin menegaskan pentingnya menjadikan konun asasi sebagai pedoman dalam menjalankan organisasi. Menurutnya, penguatan sumber daya manusia, pengembangan ekonomi, dan berbagai bidang lainnya perlu diaktifkan secara optimal untuk memperkuat peran NU ke depannya.
7: Kita pertimbangkan semuanya supaya semuanya itu nanti bisa berjalan bagus, jadi SDM-nya bagus, dan kemudian ke yang lain-lain, ekonomi juga gitu, kita optimalkan bagaimana ekonomi kita tata juga di NU ini. Awalkan Nahdlatul Ulama, kita harus menyatu, kita harus bersama-sama. Ini Nahdlatul Ulama milik bersama. Kita tegaskan bahwa kita itu punya track, kita itu punya kompas, kita itu punya manhaj. Nah, itu ada di buku itu, jadi manhaj itulah yang harus dijalankan. NU itu didirikan itu sangat-sangat inklusif, terbuka. Itu inti daripada NU.
6: Sementara itu, Ulfa, salah satu peserta muktamar ke-35 NU,

0: mengaku mendapatkan kesan positif selama mengikuti seluruh rangkaian muktamar di Jombang. Ia berharap kepemimpinan baru PBNU di bawah Gus Kikin juga mampu membawa Nahdlatul Ulama menjadi lebih baik sekaligus menjawab berbagai tantangan organisasi di masa mendatang.
1: Kami sebagai warga Jombang sangat bahagia sekali muktamar bisa berada di Jombang. Apalagi ditambah pros ini, saya sebagai alumni sangat bahagia, sangat bangga sekali. Karena penuh berkah, karena berada di muasisnya Mbah Wahab, muasisnya NU. Bisa lebih baik daripada yang sebelumnya.
0: Sebelum ditetapkan sebagai ketua umum, Gus Kikin memperoleh dukungan tertinggi dalam proses penjaringan calon ketua umum PBNU. Dari 552 pemilik suara, Gus Kikin mendapatkan 472 suara. Disusul Kyai Haji Zulfa Mustafa dengan 262 suara, Kyai Haji Abdussalam Sohib 261 suara, dan Kyai Haji Yahya Khalil Stakuf dengan 258 suara, serta Kyai Haji Abdul Ghafar Rozin dengan 155 suara. Anu Kusuma melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah menargetkan pembangunan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS 100 gigawatt peak dalam 3 tahun untuk memperkuat ketahanan energi sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan akses listrik. Zarotin Aljana menyampaikan informasi tersebut dalam sesi laporan khusus.
3: Laporan khusus.
4: 100 gigawatt kita akan benar-benar menjadi bangsa yang berdiri di atas kaki kita sendiri.
5: Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah dalam memperkuat kapasitas energi surya secara masif melalui program PLTS 100 gigawatt peak. Program tersebut diluncurkan Presiden sekaligus ditandai dengan peletakan batu pertama di Gilimanuk, Kabupaten Jembrana, Bali pada akhir Agustus lalu. Skala program ini sangat besar karena kapasitas yang ditargetkan bahkan melampaui total pembangkit listrik Indonesia saat ini. Presiden menyebut kapasitas seluruh pembangkit listrik Indonesia kini berada di kisaran 88 gigawatt. Pembangunan PLTS 100 gigawatt peak akan dilakukan secara bertahap dengan target 17 gigawatt peak pada tahap pertama. Presiden menargetkan keseluruhan kapasitas tersebut dapat terrealisasi dalam waktu 3 tahun melalui berbagai skema pembangunan.
4: 100 gigawatt kita akan benar-benar menjadi bangsa yang berdiri di atas kaki kita sendiri. Kita tidak akan takut perkembangan apapun di bagian manapun dunia. Dengan 100 gigawatt, dengan geothermal yang kita punya, dengan ladang-ladang gas yang kita sudah ketemukan, dengan lifting minyak yang harus naik terus, kita tidak boleh import lagi satu barrel pun minyak. Kita tidak boleh import lagi, insya Allah dalam waktu sesingkat-singkatnya, satu tabung LPG pun kita tidak boleh import lagi.
5: Target besar tersebut kemudian diterjemahkan pemerintah melalui sejumlah skema pembangunan PLTS di berbagai wilayah Indonesia. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan, tahap awal mencakup 14 proyek dengan total kapasitas sekitar 5.300 megawatt peak. Pengembangan PLTS dilakukan melalui pembangkit skala besar, PLTS terapung, PLTS atap hingga pembangkit untuk wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Program tersebut juga diarahkan untuk mendukung kawasan industri, kegiatan produktif, kendaraan listrik, dan juga hilirisasi. Menurut Bahlil, pengembangan PLTS 100 gigawatt peak tidak hanya berkaitan dengan transisi energi, melainkan menjadi penggerak ekonomi baru melalui investasi besar dan penciptaan jutaan lapangan kerja.
6: Maka kami laporkan bahwa hari ini, tanggal 25 Agustus, bertepatan 11 hari setelah Bapak Presiden menyampaikan pidato pengantar APBN, di mana salah satu program adalah mempercepat mengeksekusi implementasi 100 gigawatt program PLTS. Total investasinya Bapak Presiden dari 100 gigawatt adalah kurang lebih sekitar 73 miliar US dollar atau setara dengan 1.140 triliun lebih. Dari total pekerjaan ini bisa kita melakukan efisiensi terhadap subsidi setiap tahun 73,9 triliun rupiah. Bisa menciptakan lapangan pekerjaan kurang lebih sekitar 5,52

0: 2 juta lapangan kerja. Dan untuk di hari yang kita laksanakan ini adalah kita groundbreaking 5,3 giga.
1: Besarnya target pembangunan PLTS juga membutuhkan kesiapan sistem kelistrikan nasional agar energi yang dihasilkan dapat terintegrasi dengan baik. Direktur Utama PLN, Darmawan Prasojo, memastikan PLN siap mendukung percepatan program tersebut melalui penguatan sistem dan infrastruktur kelistrikan. Darmawan menyebut khusus di Bali, PLN bersama pemerintah Provinsi Bali akan mengembangkan 5 klaster PLTS dengan total kapasitas mencapai 1000 MW. Pengembangan tersebut akan didukung sistem penyimpanan energi atau BESS berkapasitas 3.300 MWh. Pengembangan ini sekaligus diarahkan untuk membangun ekosistem energi bersih di Bali yang terintegrasi dengan kawasan pariwisata. Menurut Darmawan, transformasi energi tidak berhenti pada penggunaan sumber listrik yang lebih bersih. Pengembangan tersebut juga diharapkan menjadi fondasi pemerataan pembangunan, penciptaan lapangan kerja, dan penguatan perekonomian masyarakat.
2: Kami siap menjalankan arahan dari Bapak Presiden dan perjanjian kerjasama antara pemerintah pusat, PT PLN Persero dengan Gubernur Bali dalam hal ini. Ini sebagai contoh bagaimana program bisa kami akselerasi dengan cepat. Bahkan pembebasan lahan bisa berjalan dengan cepat. Kemudian pembangunan juga bisa kita akselerasi sehingga program 100 gigawatt peak ini bisa berjalan dengan sangat cepat.
1: Program PLTS 100 gigawatt peak kini memasuki tahap awal dengan sejumlah proyek yang mulai dikembangkan melalui berbagai skema. Pemerintah menargetkan program tersebut mampu memperkuat ketahanan energi sekaligus menciptakan manfaat ekonomi dan lingkungan bagi masyarakat. Dari Jakarta, Zahratin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Lalu bagaimana harapan masyarakat terhadap kemandirian dan pemerataan akses listrik di Indonesia? Dan berikut tanggapan yang telah kami rangkum.
4: Menurut saya program ini bagus ya Mbak, tapi jangan sampai pemerintah ini cuma ngejar jumlah kapasitas listrik yang dibangun gitu. Soalnya kan yang lebih penting adalah bagaimana listrik itu bisa sampai gitu kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan, termasuk masyarakat yang di pelosok dan yang selama ini belum mendapatkan akses listrik gitu secara memadai.
5: Menurut saya penggunaan energi surya memang perlu diperbanyak ya, karena potensinya cukup besar di Indonesia. Kalau pembangunannya semakin luas, mungkin kebutuhan listrik masyarakat juga bisa lebih terjamin. Tapi yang penting pemerintah juga harus memperhatikan dampaknya terhadap masyarakat sekitar.
6: Kalau saya pribadi ya mendukung aja ya program ini, karena energi surya kan lebih ramah lingkungan juga ya, dan bisa menjadi energi alternatif juga kan. Tapi karena targetnya memang besar, jadi pemerintah harus memastikan juga pembangunannya dilakukan dengan baik. Saya sih berharapnya program ini bisa membuat Indonesia semakin mandiri ya dalam memenuhi kebutuhan energinya.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat PLTS 100 gigawatt peak, langkah strategis menuju swasembada energi. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki. Dibacakan oleh Rani Indira.
7: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Program Pembangkit Listrik Tenaga Surya atau PLTS 100 gigawatt peak yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto di Gili Manuk, Bali adalah momentum emas untuk mempercepat kemandirian energi nasional. Langkah awal penyiapan 14 proyek berkapasitas 5.300 MW peak membuktikan komitmen nyata pemerintah mengakhiri ketergantungan pada energi fosil. Pembangunan bertahap dengan berbagai skema mulai dari skala besar, terapung, atap, wilayah 3T, hingga sektor industri harus dieksekusi secara terukur dan tepat sasaran. RRI memandang keberhasilan megaproyek ini sangat bergantung pada sinergi lintas sektor. Kesiapan PLN dalam mengintegrasikan transmisi, distribusi, serta sistem penyimpanan energi menjadi kunci mutlak agar tambahan pasokan listrik benar-benar dirasakan rakyat. Transisi energi tidak boleh sekadar mengejar angka kapasitas di atas kertas, melainkan harus berfokus pada efisiensi dan pemerataan

0: pemerataan akses hingga ke daerah terluar. Lebih dari itu, PLTS 100 gigawatt peak wajib menjadi penggerak ekonomi domestik. Pemerintah harus memastikan rantai pasok mulai dari industri panel surya, baterai, hingga penyerapan tenaga lokal hidup dan berkembang di dalam negeri. Dengan demikian, transisi hijau ini tidak hanya melahirkan energi bersih, tetapi juga mendongkrak daya saing industri nasional. RRI tentu mendukung penuh langkah strategis ini dengan catatan penting, pengawasan ketat, transparansi, dan evaluasi berkala harus dikedepankan. Mari pastikan ambisi besar swasembada energi ini berubah manis. Pasokan listrik yang andal, ekonomi yang berkeadilan, dan kedaulatan bangsa yang kokoh. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Informasi mancanegara, puluhan warga Palestina menggelar aksi protes di Gaza City pada Minggu 30 Agustus untuk menuntut informasi terkait nasib orang-orang yang hilang sejak pecahnya konflik antara Hamas dan Israel pada 7 Oktober 2023. Aksi protes tersebut yang diselenggarakan oleh jaringan organisasi non-pemerintah Palestina digelar di luar markas besar Komite Palang Merah Internasional atau ICRC di Gaza City bagian barat bertepatan dengan Hari Korban Penghilangan Paksa Internasional yang jatuh pada 30 Agustus. Informasi dari dunia olahraga, National Paralympic Committee of Indonesia memperkuat sinergi bersama Kementerian Pemuda dan Olahraga membina atlet, pemerintah memfasilitasi atlet berprestasi, dan atlet muda potensial untuk bertanding pada berbagai kejuaraan internasional. Pernyataan resmi tersebut disampaikan untuk merespon perbincangan publik mengenai aksi penggalangan dana atlet disabilitas Rungu.
2: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Dan pendengar, kini kami akan ajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri bersama dengan Brigadir Ade. Ya, Brigadir Ade, silakan untuk informasi lalu lintas di beberapa ruas jalan pagi hari ini.
3: Baik, terima kasih Rudy. Dengan saya Brigadir Ade Sindia, hadir untuk informasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama kita menuju ke kawasan JPO Taman Anggrek, Jakarta Barat. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Slipi akan menuju ke arah Grogol dari jalur arteri terpantau ramai lancar, begitupun dari jalur tol dalam kota. Kemudian dari arah sebaliknya dari arah Grogol yang akan menuju ke arah Slipi juga terpantau masih kondusif lancar, dan terlihat di kawasan ini ada pun jalur busway. Harap bagi para pengendara untuk tidak menjadikan alasan terburu-buru bagi Anda dapat melintasi jalur busway sebagai lajur kendaraan Anda. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang Kedungan Kaliurang, Yogyakarta. Arus lalu lintas dari arah kota Jogja atau UGM yang akan menuju ke arah Kaliurang atau Pakem.
4: Terpantau ramai lancar, perlambatan.
1: Ya, halo, Brigadir Ade. Halo. Ya, peringat kami. Ya.
4: Antrian kendaraan sepanjang 200 meter ke belakang, dan harap bagi para pengendara untuk tidak menerobos lampu merah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lain. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan JPO Tebet, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Cawang terpantau ramai lancar. Kepadatan terlihat terjadi di jalur tol dalam kota Cawang menuju ke arah Semanggi, dan terlihat di jalur tol dalam kota masih diberlakukan kontraflow secara situasional melihat kondisi arus lalu lintas yang berada di lapangan. Meskipun arus lalu lintas di jalur tol dalam kota ini terpantau padat, harap bagi para pengendara untuk tidak menggunakan bahu jalan dikarenakan bahu jalan diperuntukkan dalam keadaan darurat. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan JPO Jam Sostek, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Semanggi terpantau kondusif lancar. Begitupun dari arah sebaliknya, dan untuk di jalur arteri terpantau adanya kepadatan di CCTV kami, yakni dari arah Semanggi akan menuju ke arah Pancoran. Dan harap bagi para pengendara yang melintasi jalur arteri untuk cek kembali plat nomor kendaraan Anda.

0: Anda untuk disesuaikan dengan peraturan ganjil genap yang masih akan diberlakukan hingga pukul 10 pagi nanti. Dan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam terjadi sebanyak 216 kasus laka lantas dengan rincian 16 orang meninggal dunia, 44 orang luka berat, dan 250 orang luka ringan. Dan dari 216 kasus laka lantas tersebut, 72% didominasi terjadi pada waktu siang hari. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan, dan bagi Anda ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858715669. Brigadir Adi Sintio melaporkan dari studio NTMC, salam presisi, selanjutnya kembali kepada Rudy di studio.
1: Ya, terima kasih Brigadir Adi untuk informasi lalu lintas di beberapa ruas jalan, di antaranya adalah JPO Taman Anggrek Jakarta Barat, kemudian juga diinformasikan Simpang Kentungan Kaliurang Yogyakarta, JPO Tebet Jakarta Selatan, dan JPO Jam Sostek Jakarta Selatan.
2: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Sobat RRI, pernah kepikiran gak, gimana sih berita proklamasi kemerdekaan Indonesia pertama kali disebarluaskan? Tanpa media sosial atau televisi, kabar kemerdekaan ini disiarkan lewat radio. Yuk, kita bahas sejarah perjalanan Radio Republik Indonesia, RRI, suara perjuangan yang telah menemani bangsa sejak 1945. Sejak pertama kali mengudara pada 11 September 1945, Radio Republik Indonesia telah menjadi saksi berbagai peristiwa bersejarah. Berawal dari perjuangan para pekerja radio yang ingin menyebarkan berita proklamasi, RRI berkembang menjadi lembaga penyiaran publik yang memainkan peran penting dalam membangun kesadaran nasional. Sehari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, para pekerja radio yang tergabung dalam Persatuan Radio Ketimuran mengambil alih stasiun radio milik Jepang di Jakarta. Mereka kemudian membentuk RRI dengan Yusuf Ronodipuro sebagai salah satu tokoh utama dalam penyebaran berita kemerdekaan ke seluruh penjuru negeri. Di masa revolusi fisik, RRI jadi alat perjuangan rakyat. Ketika Belanda melakukan agresi militer, RRI tetap siaran secara gerilya untuk menjaga semangat perjuangan rakyat. Tahun 1950-an hingga 1980-an, radio jadi media utama masyarakat Indonesia. RRI dengan berbagai programnya jadi sumber berita terpercaya dan pemersatu bangsa. Dengan jaringan yang menjangkau hingga ke pelosok negeri, memberikan informasi, edukasi, dan hiburan untuk semua. Masuk era reformasi, RRI berubah jadi lembaga penyiaran publik pada 2002. Ini membuat RRI lebih bebas menyajikan berita yang independen dan berkualitas. Sekarang RRI juga makin eksis di era digital dengan streaming, media sosial, dan berbagai platform digital lainnya agar tetap relevan. Lebih dari sekedar radio, RRI adalah bagian dari sejarah bangsa. Dari masa perjuangan kemerdekaan sampai era digital, RRI tetap jadi suara Indonesia.
1: Apa bedanya BNPB dan Basarnas? Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Dua institusi ini merupakan institusi serupa tapi memiliki tugas dan fungsi yang berbeda loh. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB adalah sebuah lembaga pemerintah non-departemen yang mempunyai tugas membantu presiden. Fungsinya untuk membantu dalam perencanaan, pelaksanaan kegiatan penanganan bencana, kedaruratan secara terpadu, melakukan mitigasi kebencanaan mulai sebelum hingga sesudah. Itulah mengapa kita sering lihat BNPB memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat yang berada dalam kawasan rawan bencana atau KRB, serta menyiapkan kawasan pengungsian. Fungsi BNPB itu seperti membuat kebijakan dalam penanggulangan bencana, seperti jalur pengungsian, serta penanganan pengungsi. BNPB dituntut lebih cepat mengatur penataan pengungsian, serta memetakan daerah KRB secara luas. Lalu, apa tugas Basarnas atau Search and Rescue? Tugas Basarnas membantu Presiden untuk melakukan pertolongan dan evakuasi saat terjadinya bencana. Selain itu, Basarnas juga bertugas melakukan pencarian korban jika dalam suatu bencana ada korban yang menghilang tertimbun longsor, bangunan, atau terseret air. Basarnas juga melakukan koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan kepada instansi bantuan seperti TNI, Polri, dan BNPB. Selain BNPB dan Basarnas, ada juga Palang Merah Indonesia atau PMI yang bertugas dalam setiap bencana yang terjadi di Indonesia. Untuk tugas utamanya, yaitu pelayanan. Pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang menjadi korban. Selain itu, PMI membantu menyediakan mobil ambulans untuk pertolongan pertama saat evakuasi.
2: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana. Tahukah kamu, buku Di Bawah Bendera Revolusi ternyata bukan buku yang ditulis Bung Karno dalam satu waktu. Buku ini adalah kumpulan tulisan dan pemikiran Soekarno yang lahir jauh sebelum Indonesia merdeka. Isinya berasal dari berbagai tulisan Bung Karno pada masa perjuangan, termasuk pemikirannya tentang nasionalisme, Islamisme, dan Marxisme. Menariknya, setelah Indonesia merdeka, tulisan-tulisan itu kemudian dikumpulkan dan diterbitkan menjadi sebuah buku. Jilid pertamanya terbit pada tahun 1959. Sementara jilid kedua berisi 20 pidato 17 Agustus Bung Karno yang disampaikan antara tahun 1945 hingga 1964. Dan ada satu fakta yang mungkin jarang diketahui banyak orang. Bung Karno sendiri yang memilih judul Di Bawah Bendera Revolusi. Buku ini bukan sekedar kumpulan tulisan lama. Ia seperti rekaman perjalanan pemikiran seorang tokoh tentang bagaimana sebuah bangsa harus merdeka, berdiri sendiri, dan menentukan masa depannya. Karena menurut Bung Karno, Kadang, untuk memahami seorang pemimpin, kita tidak cukup hanya mendengar pidatonya saja. Kita juga perlu membaca pikirannya.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Terus mengudara untuk Indonesia.
5: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
6: Indonesia menyapa pagi.
7: Pendengar Pro 3 dan juga pemirsa RRI Net, program pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS gigawatt peak atau 100 gigawatt peak adalah mega proyek energi terbarukan berkapasitas 100 gigawatt peak yang resmi diluncurkan oleh Presiden Prabowo Subianto di Jembrana, Bali, Agustus 2026. Pemerintah telah memulai program PLTS 100 GW peak melalui peluncuran di Gilimanuk, Bali 25 Agustus 2026 lalu dengan target pembangunan 100 GW peak dalam 3 tahun. Program ini diarahkan untuk memperkuat kemandirian energi, mengurangi penggunaan pembangkit berbahan bakar minyak, terutama diesel, serta memperluas akses listrik yang andal dan terjangkau melalui kolaborasi pemerintah, PLN, dan antara Indonesia, pemerintah daerah, BUMN dan pelaku usaha.
6: Indonesia menyapa pagi.
7: Menjalankan 14 proyek tahap awal secara bertahap dan terukur dengan melibatkan PLN dan antara Indonesia, swasta, Pemda, BUMN dan pelaku usaha. Kemudian mengembangkan PLTS untuk memperluas akses listrik dan mendukung ekonomi produktif masyarakat, sekaligus memperkuat industri panel surya dan baterai dalam negeri. Seberapa siapkah sistem kelistrikan kami akan atau menghadapi perubahan tersebut? Kami pagi hari ini akan
8: dalam melakukan hal pembersihan lahan untuk berhati-hati. Memang kami memantau terus hotspot mulai dari kemarin hingga hari ini pertumbuhannya cukup cepat gitu.
9: Baik. Oke, terima kasih banyak Bang Yedi untuk informasi bagian cuaca untuk hari ini. Assalamualaikum, selamat bertugas kembali.
8: Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Baik, sudah kita simak informasi perkembangan cuaca ya. Mudah-mudahan esok gitu ya. Atau beberapa hari lagi kami baca dan Aceh Besar atau sekitarnya ini ya, diberikan rahmat gitu ya. Atau hujan, sudah bukan soalnya ini. Oke, kita bersama teman-teman yang sudah bergabung di Korol 17 atau Zoom bagi menyampaikan informasi baru. Dan ada satu cewek pagi hari ini, Rizka, di ruang, tapi saya nggak ke Rizka dulu. Saya ke Bung Robi dulu ya. Bagaimana cuaca di Losmawi?
10: Cuacanya ya sama panas ya.
9: Panas ya. Kita gocek sedikit tadi. Panas juga ya di Losmawi ya.
10: Panas.
9: Atau dalam beberapa hari ini adakah turun hujan di sana?
10: Turun hujan alhamdulillah ada gerimis lumayan lah. Oh. Ya. Basah-basah juga di sana.
9: Jadi tidak terlalu begini ya kalau ya. Jalan kalau nah. Kami begitu ya soalnya. Ada kabar apa dari Loksmawe ya, Bang Robi?
10: Dimas dan juga pendengar RRI seluruh Aceh. Kabar dari Loksmawe di mana pemerintah kota Loksmawe terus mendorong pengembangan ekonomi kreatif melalui peningkatan kualitas dan daya saing produk kerajinan lokal. Hal tersebut disampaikan Wali Kota Loksmawe, Dr. Sayyid Abu Bakar SHMH, saat menghadiri sekaligus memberikan sambutan pada kegiatan akselerasi Prokria Sulam dan Anyam tahun 2026. Kegiatan yang diselenggarakan Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia melalui Direktorat Kria dilaksanakan 31 Agustus 2026. Wali Kota Loksmawe menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia yang telah memilih Kota Loksmawe sebagai salah satu lokasi pelaksanaan program Ekraf Peduli. Dan kegiatan akselerasi produk kriya ini sekaligus menjadi bagian dari upaya memperkuat ekosistem ekonomi kreatif di Kota Loksmawe sehingga para pelaku ekonomi, para pelaku usaha lokal mampu bangkit, berkembang, dan semakin berdaya saing. Demikian, Dimas dari Loksmawe.
9: Terima kasih Bang Robi. Dari Loksmawe saya ke Melabuh, ada Bung Karno dari Melabuh. Bung Karno, bagaimana di Melabuh? Ada turun hujan di sana?
11: Baik, di Melabuh kayaknya memang gersang sekali ini ya.
9: Gersang juga ya. Kayaknya juga merindukan turun hujan ini ya.
11: Ya, tapi seminggu kemarin tuh ada juga kayak kata Bang Robi ya. Jadi saya ibu minta kumar aja.
9: Jadi sempat juga begitu ya. Oke, baik. Ada kabar apa dari Melabuh, Bung Karno?
11: Baik, terima kasih Bang Dimas di Aceh ya. Dan di Sabang ada Rizka, di Takengon ada Ari, di Loksmawe ada Bang Robi, dan di Singkil juga ada sahabat kita Bang Sin Bintang ya, yang semakin ganteng aja nih. Oke, ada satu informasi dari Melabuh soal ratusan warga Aceh Barat padati pasar murah di Melabuh. Ratusan warga itu kemarin memadati pasar murah yang digelar pemerintah Kabupaten Aceh Barat melalui Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, dan UKM, Disperindakop, dan UKM, yang tentunya ini bekerja sama dengan Bulog Melabuh. Kegiatan tersebut berlangsung di lapangan depan kantor pos Melabuh dengan menyediakan 320 paket kebutuhan pokok dengan harga Rp213.000 per paketnya. Jadi harga tersebut lebih terjangkau dibandingkan harga sejumlah kebutuhan pokok di pasaran, sehingga ini mendapatkan antusias yang cukup tinggi dari masyarakat. Di sisi lain, Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan Koperasi Disperindakop dan UKM Aceh Barat Khairuzadi mengatakan setiap paket itu terdiri dari beras premium 10 kg, gula 2 kg, minyak goreng 2 kg, dan telur ayam 1 papan. Ia menyebutkan juga bahwa pemerintah Kabupaten Aceh Barat mengalokasikan anggaran sekitar 1 miliar untuk melaksanakan operasi pasar murah selama tahun 2026. Hingga Agustus 2026, sebanyak 7.920 paket kebutuhan pokok telah disalurkan kepada masyarakat melalui program tersebut. Pasar murah tersebut merupakan salah satu upaya pemerintah daerah untuk membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga terjangkau, sekaligus juga bisa menjaga daya beli di kalangan masyarakat. Sementara itu, untuk dialog pagi hari ini nanti kita akan mengangkat tema yaitu kebun warga di acak kawanan gajah liar di program Melabuh Menyapa. Nanti kita akan hadirkan narasumber yaitu Camat Kecamatan Panti Cermin, Budiman Yasin SAG. Kami juga nanti akan siarkan secara langsung melalui live streaming di channel YouTube RRI Melabuh, dan juga kita mengajak pendengar untuk ikut serta partisipasi nanti di line telepon 0811-6889-697 dan juga pesan singkat. Barangkali itu informasi dari Melabuh yang bisa kami bagikan, Bang Dimas dan teman-teman semuanya, serta pendengar dan pemirsa.
9: Baik. kasih Bung Karno. Kita ke Takengon, ada Bang Ari di Takengon. Takengon kayaknya walaupun gak hujan tetap sejuk aja ya. Apa kabar Bung Ari?
12: Alhamdulillah sehat Bang Dimas. Gimana Bang Dimas, sehat kan?
9: Sehat.
12: Sehat ya, walaupun di sini sejuk Bang, tapi panasnya lumayan juga sih Bang.
9: Panasnya lumayan juga ya?
12: Lumayan juga Bang.
9: Oke, baik. Ini artinya tidak turun hujan juga selama beberapa hari terakhir?
12: Sama Bang, tidak turun hujan juga. Bahkan di sini juga lagi maraknya karhutla nih Bang. Jadi tadi malam aja ada beberapa titik itu karhutla ya di Aceh Tengah. Gitu.
9: Malam tadi ya?
12: Tadi malam ada laporan yang kami terima, cuman belum masuk ke KBRN ya. Ada 4 titik kebakaran yang saya terima dari Pusdalop Aceh Tengah gitu Bang.
9: Ya. Baik. Oke, ada kabar lain mungkin dari Takengon, Bang Ari, silakan.
12: Iya, kabar lain dari Aceh Tengah dan Benar Meriah nih, wilayah Tengah ini, Bang Dimas, untuk pendengar semua ya. Terkait dengan mutasi Polri, Kapolres Aceh Tengah dan Benar Meriah berganti. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo melakukan rotasi sejumlah pejabat di lingkungan Kepolisian Republik Indonesia, termasuk 2 Kapolres di wilayah Polda Aceh. Di Aceh Tengah, posisi Kapolres AKBP Muhammad Taufik ikut berganti. Ia mendapat penugasan baru sebagai Kapolres Nagan Raya, Polda Aceh.

0: bagian dari penyegaran organisasi dan pembinaan karir personil di lingkungan Polri. Demikian Bang Dimas dan pendengar ya, untuk laporan singkat ya, berita singkat untuk WA Tengah Aceh.
1: Baik. Dari Takengon kita ke Singkil. Walaupun Rizka disebut lebih awal, tapi Rizka juga yang terakhir ya informasinya gitu ya. Baik, di Singkil kita dengar memang ada hujan ya. Bagaimana Bung Husin pagi ini cuaca di sana?
2: Baik, terima kasih Bung Dimas dan Skorwil semua ya. Semoga sukses selalu.
1: Amin.
2: Amin. Baik, untuk pagi hari ini cuaca mendung berawan.
1: Tapi dalam beberapa hari terakhir bagaimana? Adakah hujan di sana Bung Husin?
2: Kalau hujannya di pada sore hari.
1: Sore hari?
2: Sebentar aja, sebentar.
1: Oke, baik. Tapi ada hujan ya?
2: Ada hujan.
1: Ini malah hanya rinduan saja nih.
2: Baik.
1: Ada kabar lain dari Singkil?
2: Boleh, boleh. Nanti airnya dari Singkil nanti kami transfer ya.
1: Baik. Kami Bung Husin ya.
2: Baik.
1: Silakan kabar lain dari Singkil, Bung Husin.
2: Baik. Untuk di Singkil, informasi terkait dengan langgar kanun jinayat penjual minuman keras dieksekusi cambuk di rutan. Seseorang terpidana pelanggar kanun syariat Islam terkait penjualan minuman keras jenis tua menjalani eksekusi hukuman cambuk di halaman rumah tahanan negara kelas 2B Singkil Senin kemarin. Pelaksanaan hukuman cambuk disaksikan langsung oleh tim jaksa penuntut umum, tim medis, serta pihak pengamanan dari wilayah Tulhisba dan kepolisian setempat. Kepala Bidang Wilayah Tulhisba pada Satuan Polisi Pamung Praja dan Wilayah Tulhisba Kabupaten Singkil, Julkarnain, mengatakan terpidana dinyatakan terbukti secara sah, meyakinkan bersalah karena memperjualbelikan minuman beralkohol secara ilegal di wilayah tersebut. Sebelumnya prosesi cambuk dimulai, tim medis terlebih dahulu melakukan pemeriksaan kesehatan menyeluruh terhadap terpidana. Menurutnya prosedur standar ini wajib dipenuhi guna memastikan kondisi fisik yang bersangkutan mampu menerima hukuman tanpa menimbulkan komplikasi medis yang fatal. Kemudian setelah dinyatakan sehat oleh dokter yang bertugas, terpidana langsung dibawa oleh petugas menuju panggung eksekusi yang telah disiapkan di area terbuka rutan. Kemudian ia menambahkan suasana di lokasi eksekusi berlangsung tertib dan hikmat saat algojo mulai mengayunkan rotan ke punggung terpidana. Serta berdasarkan putusan hakim pengadilan syariah, terpidana dijatuhkan hukuman 19 kali cambukan setelah dikurangi masa tahanan sementara yang telah dijalani. Sepanjang prosesi berlangsung, petugas terus memantau kondisi terpidana dan sempat menghentikan hitungan sesaat untuk memberikan minum dan memastikan kondisi fisiknya tetap stabil. Serta Julkarnain menjelaskan bahwa penegakan hukum ini merupakan bentuk komitmen nyata pemerintah dalam memberantas peredaran minuman keras yang meresahkan masyarakat. Sebelumnya terpidana Alek, warga Pulau Sarok Singkil, Aceh Singkil, secara terbukti memiliki dan menyediakan minuman keras tradisional jenis tua berdasarkan hasil patroli Satpol PP dan Wilayah Tulhisba Aceh Singkil di Pantai Belibis, Pulau Sarok, Aceh Singkil yang dilakukan beberapa bulan sebelumnya. Ketersediaan minuman dan keberadaan warung-warung yang menjual tua itu sebelumnya dinilai memicu berbagai tindakan kriminalitas dan sempat mengganggu ketertiban umum di lingkungan sekitar. Sehingga aparatur kepolisian syariat Islam bersama pemerintah desa setempat melakukan razia atau patroli. Baik Bu Bima, satu informasi dari Singkil di pagi hari ini.
1: Baik, terima kasih Bu Muksin Bintang dari Singkil. Ya udah, kita ke Sabang. Ada Rizka di Sabang. Apa kabar pagi ini Rizka?
3: Iya, halo.
1: Kabar baik ya pagi ini?
3: Iya, baik ya, alhamdulillah baik ya. Di Sabang juga sama, cuacanya sudah lama tidak hujan.
1: Sudah lama tidak hujan juga ya. Panas terus kita ya?
3: Panas terus ini.
1: Angin bagaimana?
3: Kalau untuk di Sabang angin agak kencang ya. Memang di Sabang

0: Anginnya tuh sering kencang, mungkin karena
1: sering kencang ya. Ya.
0: Angin itu apa namanya berpul mungkin di Sabang ya.
1: Ya. Jadi
0: cukup sering untuk angin kencang di Sabang.
1: Agak patah-patah ya, Rizka. Kenapa?
0: Iya.
1: Jaringannya ya, karena angin kencang ya. Baik, boleh sampaikan kabar apa dari Sabang?
0: Baik. Oke, terima kasih. Ini dari Sabang dapat kita informasikan. Geci Gampong Balohan Abdullah Imum ini meminta penanganan saluran air di sekitar kawasan Pelabuhan Balohan segera direalisasikan. Nah, langkah ini dinilai penting mengantisipasi banjir dan genangan saat hujan lebat. Abdullah mengatakan pembangunan pelabuhan Balohan merupakan kemajuan penting bagi masyarakat karena menghubungkan Pulau Weh dengan pelabuhan di Banda Aceh. Namun di sisi lain, pembangunan kawasan pelabuhan dinilai berdampak pada sejumlah alur air yang sebelumnya mengalirkan air dari permukiman. Dia menjelaskan saluran tidak berfungsi optimal membuat air lebih mudah menggenang saat hujan deras. Seperti turut berdampak pada sejumlah tambak masyarakat karena aliran air laut ini tidak lagi masuk. Hampir seratus warga tinggal di kawasan yang terdampak persoalan air laut. Karena itu masyarakat khawatir banjir kembali terjadi setiap kali hujan dengan intensitas yang ia juga mengatakan kalau pihak kampung menyampaikan persoalan tersebut kepada pemerintah Kota Sabang dan badan pengelolaan kawasan tugas dan pelabuhan Bintang Sabang atau BPKS. Hijauan lapangan juga telah dilakukan termasuk masyarakat dan mendapatkan bahwa persoalan-persoalan air akan tapi hingga juga tanganan yang bikin satu
1: yang baik, terima kasih Rizka dari Sabang. Dari Banda Aceh juga saya sampaikan satu informasi saja terkait KPWBI Aceh mengajak masyarakat untuk berbelanja kebutuhan pokok secara selama perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW. Kepala Unit Kehumasan KPWBI Aceh Hafiz Arino mengatakan masyarakat cukup membeli kebutuhan sesuai keperluan dan tidak melakukan panik buying. Menurutnya belanja secara cermat bukan hanya menghemat pengeluaran tetapi juga membantu menjaga kestabilan kebutuhan pokok di dan perayaan Maulid di Aceh berlangsung hingga 3 bulan mulai dari Maulid tengah hingga akhir. Dan selama periode tersebut permintaan bahan kebutuhan pokok biasanya meningkat karena perayaan di masyarakat dalam skala besar. Dan untuk menjaga stabilitas harga, BI bersama TPI di Aceh melakukan sejumlah langkah di antaranya menggelar gerakan pangan di 13 titik di Pidijaya, Banda Aceh dan Aceh Besar. Selain itu, BI juga juga memperkuat ketersediaan pangan melalui pelatihan kepada kelompok tani serta memantau perkembangan inflasi melalui koordinasi TPID setiap pekan. Dan pun diimbau tidak khawatir terhadap ketersediaan pokok, berilah sesuai kebutuhan tanpa menimbun persediaan di rumah. Ya, itu saja informasi dari Banda Aceh. Dan terima kasih teman-teman semuanya yang sudah menyampaikan, memberikan informasi pagi hari ini di program Kabar Aceh. Sampai kembali besok ya, bersama saya besok insya Allah. Dan ya, kita akhiri, selamat melanjutkan aktivitas pagi hari ini, tetap semangat dan informasi-informasi untuk pendengar. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Demikian tadi pendengar telah kita ikuti kabar Aceh. Dan sebelumnya ada warta berita bersama Pro 3 RRI Jakarta. Dan kembali bersama kami di Pro 1 RRI Rimba Raya yang kami pancarluaskan dari Jalan Buntul Nangka, Paya Gajah Simpang 3 Radelung, Benar Meriah. Dan pendengar, selamat pagi kami ucapkan bagi Anda yang sudah disibukkan dengan aktivitasnya di pagi ini. Semoga apapun itu aktivitas Anda dapat berjalan dengan baik dan lancar tentunya. Dan pendengar, kami akan temani aktivitas Anda di pagi ini hingga pukul 9.00 waktu Indonesia Barat nanti dengan lagu-lagu dan juga informasi hingga pukul 9.00 waktu Indonesia Barat nanti. Tetap bersama kami di FM 90,1 MHz Pro 1 RRI Rimba Raya.

bank pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga saat ini dan dianggap sebagai bank tertua di dunia.

0: Alhamdulillah, udah kenyang. Saatnya minum es teh ah, supaya segar.
1: Habis makan jangan langsung minum teh, apalagi lauknya daging.
0: Emang kenapa sis?
1: Tidak baik untuk kesehatan.
2: Sebuah penelitian yang diterbitkan dalam The Journal of Nutritional Biochemistry menemukan bahwa kandungan asam tanin dan polifenol dalam teh bisa mengganggu penyerapan protein dan zat besi. Pasalnya, asam tanin dan polifenol akan mengikat kedua zat gizi di dalam usus. Akibatnya, tubuh tidak akan bisa menyerap dan mengurangi zat-zat ini. Padahal, tubuh membutuhkan protein dan zat besi untuk menjalankan berbagai fungsi tubuh.

0: Saudara pendengar, kita ikuti lintas informasi Pro 1 RRI Rimbaraya dari laman rri.co.id. dari Takengon, kebakaran hutan dan lahan kembali terjadi di Kampung Kenawat, Aceh Tengah, Senin 31 Agustus 2026. Kebakaran yang diperkirakan melanda sekitar 4 hektar hutan pinus dan perkebunan masyarakat, Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana Pusdalop BPBD Aceh Tengah menerima laporan sekitar pukul 19.40 WIB waktu Indonesia Barat. Masyarakat melaporkan kebakaran lahan yang terjadi di Kampung Kenawat, Kecamatan Lutawar. BPBD Aceh Tengah langsung mengerahkan satu unit mobil pemadam kebakaran dari Posko Induk. Personel TNI dan Polri turut membantu proses pemadaman di lokasi kejadian. Kebakaran melanda kawasan hutan pinus dan perkebunan masyarakat dengan luas sekitar 4 hektar. Hingga pukul 21.55 WIB, petugas masih belum berhasil memadamkan api. Petugas terus melakukan upaya pemadaman untuk mengendalikan kebakaran api. Hingga laporan dibuat, penyebab kebakaran tersebut belum diketahui. BPBD Aceh Tengah mencatat tidak ada korban luka maupun korban meninggal dunia. Tidak ada pula laporan warga yang mengungsi akibat kejadian tersebut. Kebakaran di Kenawat menambah catatan kejadian karhutla di Aceh Tengah pada Senin. Sebelumnya karhutla juga terjadi di 3 lokasi berbeda pada sore hari. Demikian lintas informasi, dan nantikan lintas informasi berikutnya di Pro 1 RRI Rimbaraya.
1: Demikian lintas informasi RRI Rimbaraya.

Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.

0: Pika di mesin, pika, pika, pika. Eh, lihat dia itu sana tahu. Isi, iya, astaga, kenapa rasa basi?
1: Itu Nusa bilang, dorang masak dari jam berapa itu jelas so basi. Baru tuh, kurasa DP ayam goreng, tidak ada garam. Tapi hambar sekali DP rasa, yaudah.
0: Astaga, dari manakah dia dapat itu tukang masak? Abal-abal, sto,
1: Ih, belum lagi kau lihat kata Siska, DP baju pesta tope mengkilat bikin orang silau. Baru orangnya pe kecil, baru bajunya pe besar. Oh my god.
0: Ih, kenapa dia acara malam-malam begini pakai itu lagi? Ih, emasnya asli ya, emas palsu tuh.
2: Jiwa kepo kaum Hawa memang bisa ngalahin apapun. Maka dari itu, jaga lisanmu dari gibah.

0: Air merupakan sumber daya alam paling penting di planet Bumi. Sebab air menjadi esensi dari semua kehidupan. Hal tersebut salah satunya bisa dilihat dari unsur air di bumi, yang berjumlah 2/3 dari permukaan bumi yang merupakan air. Bahkan, sekitar 60% hingga 70% dari komponen tubuh manusia terdiri dari air. Namun, pentingnya air terkadang membuat lupa sebagian besar manusia yang seringkali penggunaannya tidak terkendali. Terlebih adanya ancaman perubahan iklim yang berpotensi membuat air tanah tidak lagi bisa dikonsumsi. Setidaknya 500 miliar orang pada tahun 2100. Mengutip dari laman Science Alert, di akhir abad ini, puluhan hingga ratusan juta orang akan kehilangan pasokan air tanah karena kenaikan suhu yang berisiko mengubahnya menjadi sumber air yang beracun. Jika hal ini terjadi, lalu bagaimana kelangsungan hidup anak cucu kita nanti?
1: Mu, jamu.
2: Ada jamu apa aja, Mbak?
1: Ada pegelinu, paitan, beras kencur, kunir asem, ada semuanya.
2: Kalau suwe ora jamu, ada nggak, Mbak?
3: Pecinta jamu, mana nih suaranya? Sebagai ramuan rempah tradisional, jamu secara turun-temurun dipercaya sebagai ramuan yang berkhasiat bagi kesehatan. Istilah jamu berasal dari bahasa Jawa kuno, jampi, yang artinya mantra atau doa, dan usodo, yang artinya kesehatan. Ternyata meracik jamu gak boleh sembarangan loh. Kalau profesi peracik kopi disebut barista, peracik jamu disebut dengan istilah acaraki. Istilah acaraki berasal dari prasasti Madawapura, sebuah prasasti yang isinya catatan tentang profesi. Ternyata profesi peracik jamu atau acaraki sudah ada sejak era Majapahit kuno loh.
1: Mu, jamu, jamu.

0: Anda, dari 29 mata uang di dunia, yang paling sering ditransaksikan ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah Rp50.000 lebih aman dibandingkan pecahan dari euro dan juga pound sterling.
1: Pernahkah kamu tahu, burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40-50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.

0: mencium bau kentut mungkin terdengar aneh, tetapi beberapa penelitian menunjukkan bahwa ada potensi manfaat kesehatan yang bisa diambil dari gas yang dihasilkan oleh bakteri dalam usus, seperti hidrogen sulfida. Menurut jurnal Nitric Oxide, gas hidrogen sulfida meskipun memiliki aroma yang tidak sedap, diketahui dapat membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan dan bahkan berpotensi mencegah beberapa penyakit, termasuk meredakan peradangan, darah tinggi, meningkatkan kesehatan ginjal, hingga mencegah penuaan. Kentut yang bau juga menandakan organ-organ dalam tubuh Anda bekerja dengan baik. Namun, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami mekanisme dan manfaat bau kentut secara menyeluruh. Tetap fokus pada pola makan sehat dan gaya hidup yang seimbang.
1: Tahukah kamu, sinar ultraviolet adalah bentuk radiasi elektromagnetik yang berasal dari matahari dan memiliki panjang gelombang lebih pendek dibandingkan dengan sinar yang tampak oleh mata manusia. Meskipun sinar UV tidak tampak oleh mata kita, dampaknya bisa sangat nyata dan berbahaya bagi kesehatan. Sinar UV dapat menyebabkan sunburn, penuaan dini, serta keriput dan bintik hitam, serta meningkatkan resiko kanker kulit. Paparan UV juga dapat merusak mata dan menyebabkan gangguan seperti katarak, degenerasi makula, dan iritasi konjungtivitis. Maka dari itu, penting bagi kita untuk melindungi kesehatan dari bahaya sinar ultraviolet. Menjaga kesehatan dari sinar UV memerlukan kewaspadaan dan tindakan pencegahan yang tepat. Dengan memahami resiko dan menerapkan langkah-langkah perlindungan, kamu dapat memanfaatkan teknologi dengan aman dan efektif, sambil melindungi diri dari potensi bahaya.

0: Papa, ini box iman, ini box sedekah, ini box sholat, terus yang ini box puasa. Kalau yang ini box sabar, dan yang besar ini namanya box takwa.
1: Loh, Najwa, kok box takwanya ukurannya gede sendiri?
0: Iya, Papa, supaya box-box yang lain bisa dimasukin ke sana, Pa.
1: Terus kenapa box takwa yang ukurannya yang gede? Kan bisa yang lain, jadiin box puasa aja misalnya.
0: Duh, Papa, karena kalau mau dapetin takwa, kita harus mengisinya dengan semua yang tadi, Pa.
1: Wah, hebat putri cantik Papa.
0: Iya, Pa, itu yang disampaikan Ustaz tadi malam di musala.
1: Mudah-mudahan kita bisa merayanya ya, sayang.
0: Oke, Papa.
2: Banyak yang mengira kalau bambu itu pohon karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.

Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Rimba Raya Bandar Meriah di frekuensi 90,1 MHz. Pendengar, masih terucap selamat pagi dan selamat menjalankan aktivitasnya bagi Anda semua pendengar dimanapun Anda berada. Baik Anda yang berada di perkebunan, di perkantoran, ataupun yang sedang di perjalanan ya, menuju tempat yang Anda inginkan. Semoga perjalanan Anda dapat sampai selamat sampai ke tujuan Anda. Dan pendengar, kami hadirkan satu buah informasi dari laman rri.co.id dari Singkil. Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil melalui Dinas Kesehatan mengakui telah menerima sejumlah perabot untuk 15 fasilitas kesehatan dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Perabot yang diterima tersebut berupa meja pelayanan, kursi tunggu pasien hingga lemari untuk penyimpanan obat-obatan dan lain-lain, dengan harapan bantuan logistik ini dihadirkan untuk memulihkan pelayanan kesehatan setempat yang sempat lumpuh pasca bencana. Sebelumnya, pengadaan perabot ini merupakan langkah respon cepat dari pemerintah pusat untuk mengganti sarana yang rusak akibat bencana banjir bandang pada November 2025 lalu. Serta dengan adanya fasilitas pendukung yang baru dan layak, kualitas pelayanan kesehatan di Aceh Singkil diharapkan dapat meningkat secara signifikan. Selanjutnya, selain meningkatkan kenyamanan, pembaruan perabot ini memotivasi para tenaga kesehatan untuk memberikan performa pelayanan yang jauh lebih maksimal kepada masyarakat luas tentunya. Dan pendengar, tetap bersama kami di FM 90,1 MHz. Masih kami temani Anda dengan lagu-lagu dan juga informasi hingga pukul 9.00 waktu Indonesia Barat nanti.

0: alat pemadam api ringan atau yang disingkat dengan APAR, merupakan alat wajib yang harus ada di setiap gedung serta kendaraan roda 4 atau lebih untuk mencegah kebakaran yang lebih besar jika sewaktu-waktu terjadi. Meskipun sangat penting, tapi masih banyak yang belum mengetahui standar operasional prosedur alat tersebut. Berdasarkan Permenaker Trans nomor 4 tahun 1980, setiap satu atau kelompok alat pemadam api ringan harus ditempatkan pada posisi yang mudah dilihat dengan jelas, mudah dicapai dan diambil, serta dilengkapi dengan pemberian tanda pemasangan dengan tinggi 125 cm dari dasar lantai tepat di atas alat pemadam api ringan tersebut. Pemasangan alat pemadam api ringan harus sesuai dengan jenis dan penggolongan kebakaran. Tidak boleh dipasang dalam ruangan atau tempat di mana suhu melebihi 49 derajat Celcius atau turun sampai minus 44 derajat Celcius, kecuali apabila alat pemadam api ringan tersebut dibuat khusus untuk suhu di luar batas tersebut. Penempatan antara alat pemadam api yang satu dengan lainnya tidak boleh melebihi 15 meter, kecuali ditetapkan lain oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. Semua tabung alat pemadam api ringan sebaiknya berwarna merah. Dalam Permenaker nomor 4 tahun 1980, pada pasal 11 juga disebutkan, setiap alat pemadam api ringan harus dilakukan pembersihan dan diperiksa 2 kali dalam setahun, yaitu pemeriksaan dalam jangka 6 bulan dan 12 bulan. Apabila cacat pada alat perlengkapan pemadam api ringan yang ditemui waktu pemeriksaan, harus segera diperbaiki atau diganti.
1: Kamu sering mendengar atau membaca istilah FOMO? FOMO adalah singkatan dari Fear of Missing Out, yang berarti ketakutan atau kecemasan seseorang karena merasa akan ketinggalan, kehilangan pengalaman, kesempatan, dan informasi penting yang sedang terjadi. FOMO sering muncul akibat paparan dari media sosial, di mana seseorang melihat kehidupan orang lain yang tampak lebih menarik atau penuh dengan aktivitas, sehingga merasa tidak ingin tertinggal. Hal ini berdampak pada kecemasan yang meningkat, penurunan fokus, dan

0: Sistem notasi musik dengan menggunakan suku kata do, re, mi, dan seterusnya ini dikenal sebagai solfeggio. Kata solfeggio sendiri berasal dari kata solmization yang merujuk pada praktik menyanyikan skala musik dengan menggunakan suku kata tertentu. Jadi, pada abad ke-11, ada seorang biarawan Italia, Guido Arezzo, yang dianggap sebagai penemu sistem solfeggio modern. Ia mengembangkan sistem ini untuk membantu para penyanyi gereja dalam mempelajari dan mengingat nada-nada musik. Guido memilih suku kata tersebut dari baris pertama Hymne Gregorian, Utque Anlaxis. Ada ut diambil dari kata ut pada baris pertama himne, re diambil dari baris kedua, sampai kata la yang diambil dari baris keenam. Nantinya, suku kata ut diganti menjadi do karena dianggap lebih mudah diucapkan dan memiliki bunyi yang lebih terbuka. Penggunaan do re mi sebagai standar internasional memudahkan musisi dari berbagai negara untuk berkomunikasi dan berkolaborasi, terbukti efektif dan telah digunakan selama berabad-abad sampai sekarang.
1: Do re mi fa so la ti do so do.
2: Demand pull inflation atau inflasi tarikan permintaan adalah inflasi yang terjadi ketika permintaan

barang dan jasa lebih besar dibandingkan dengan pasokan. Inflasi ini terjadi karena tekanan dari sisi permintaan atau meningkatnya permintaan barang dan jasa relatif terhadap ketersediaannya. Demandful inflation biasanya terjadi menjelang economic boom atau ledakan ekonomi. Jika tidak segera ditangani, maka hal ini dapat membahayakan perekonomian nasional. Untuk mengendalikan inflasi tarikan permintaan dapat dilakukan dengan mengikuti serta melaksanakan kebijakan moneter dan fiskal yang ketat.

0: Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.
1: Aku pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
2: Aku nggak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
1: Ambisensus? Apa tuh?
2: Tahukah Anda, ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Saudara pendengar, kita ikuti cek fakta Pro 1 RRI Rimbaraya. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim ratusan badan usaha milik negara BUMN bakal ditutup akhir tahun 2026 demi program makan bergizi gratis MBG. Faktanya, klaim tersebut tidak benar. Dilansir dari tanbekho.id, tidak ada media kredibel dan laporan resmi yang membenarkan klaim. Setelah memasukkan kata kunci pengalihan dana penutupan BUMN untuk MBG ke mesin pencari Google, hasilnya mengarah ke pemberitaan cnbcindonesia.com berjudul Prabowo ungkap alasan tutup 800 BUMN. Negara bisa hemat triliunan. Isinya menjelaskan Presiden Prabowo Subianto memerintahkan penutupan 700 hingga 800 BUMN yang merugi. Tujuannya adalah untuk mengurangi pemborosan anggaran negara yang selama ini digunakan untuk membiayai gaji dan fasilitas jajaran direksi yang tidak produktif. Presiden Prabowo menegaskan penutupan beberapa BUMN tersebut dapat meningkatkan efisiensi dan memperkuat tata kelola perusahaan. Demikian cek fakta dan nantikan cek fakta berikutnya di Pro 1 RRI Rimbaraya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Tahukah Anda, warna biru pernah menjadi warna termahal di dunia? Tepatnya ultramarin, biru cerah yang dihasilkan dari batu mulia lapis lazuli yang hanya ditemukan di Afghanistan. Di masa lalu, seniman Eropa hanya bisa menggunakan warna ini jika didanai oleh orang kaya atau gereja. Bahkan, warna ini lebih mahal daripada emas. Karena itu, warna biru sering dikaitkan dengan kemewahan, keagungan, dan spiritualitas. Sekarang, kita bisa melihat warna biru di mana-mana, dari langit hingga jeans. Tapi siapa sangka, dulu hanya kaum bangsawanlah yang bisa memilikinya. Warna biru bukan sekedar indah, tapi juga bernilai sejarah tinggi.
1: Kamu sering mendengar atau membaca istilah FOMO? FOMO adalah singkatan dari Fear of Missing Out, yang berarti ketakutan atau kecemasan seseorang karena merasa akan ketinggalan, kehilangan pengalaman, kesempatan, dan informasi penting yang sedang terjadi. FOMO sering muncul akibat paparan dari media sosial, di mana seseorang melihat kehidupan orang lain yang tampak lebih menarik atau penuh dengan aktivitas, sehingga merasa tidak ingin tertinggal. Hal ini berdampak pada kecemasan yang meningkat,

0: Sistem notasi musik dengan menggunakan suku kata do, re, mi, dan seterusnya ini dikenal sebagai solfeggio. Kata solfeggio sendiri berasal dari kata solmization yang merujuk pada praktik menyanyikan skala musik dengan menggunakan suku kata tertentu. Jadi, pada abad ke-11, ada seorang biarawan Italia, Guido Arezzo, yang dianggap sebagai penemu sistem solfeggio modern. Ia mengembangkan sistem ini untuk membantu para penyanyi gereja dalam mempelajari dan mengingat nada-nada musik. Guido memilih suku kata tersebut dari baris pertama Hymne Gregorian, Utque an Laxis. Ada ut diambil dari kata ut pada baris pertama himne, re diambil dari baris kedua, sampai kata la yang diambil dari baris keenam. Nantinya, suku kata ut diganti menjadi do karena dianggap lebih mudah diucapkan dan memiliki bunyi yang lebih terbuka. Penggunaan do re mi sebagai standar internasional memudahkan musisi dari berbagai negara untuk berkomunikasi dan berkolaborasi, terbukti efektif dan telah digunakan selama berabad-abad sampai sekarang.
1: Do re mi fa so la ti do so do.
2: Demandful inflation atau inflasi tarikan permintaan adalah inflasi yang terjadi ketika permintaan barang dan jasa lebih besar dibandingkan dengan pasokan. Inflasi ini terjadi karena tekanan dari sisi permintaan atau meningkatnya permintaan barang dan jasa relatif terhadap ketersediaannya. Demandful inflation biasanya terjadi menjelang economic boom atau ledakan ekonomi. Jika tidak segera ditangani, maka hal ini dapat membahayakan perekonomian nasional. Untuk mengendalikan inflasi tarikan permintaan dapat dilakukan dengan mengikuti serta melaksanakan kebijakan moneter dan fiskal yang ketat.

0: Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.
1: Aku pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
2: Aku nggak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
1: Ambisensus? Apa tuh?
2: Tahukah Anda, ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.

0: Hello.
1: Ketika kita mengangkat telepon, kita mengucapkan halo yang berasal dari kata hello. Tapi, tahukah Anda apa itu hello?
2: Hello.
1: Itu bukan sapaan, melainkan nama seseorang. Dia adalah Margaret Hello, tunangan penemu telepon Graham Bell. Itu adalah kata pertama yang dia ucapkan dalam uji coba awal penemuannya. Dan sejak itu, digunakan sebagai pembuka panggilan telepon di seluruh dunia. Nah, gimana? Udah pada tahu kan asal-usul kata hello?

Sapi bisa sedih juga ya kayak manusia. Fenomena sapi yang terlihat menangis saat disembelih seringkali menimbulkan kesan emosional bagi banyak orang. Padahal, sains menjelaskan air mata sapi bukan tanda emosi menangis. Sapi memang bisa mengeluarkan air mata, tetapi itu bukan indikator emosi sedih seperti manusia. Air mata pada sapi lebih merupakan respon fisiologis terhadap iritasi, stres, atau rangsangan eksternal, seperti debu atau kotoran di mata, tekanan udara atau angin, dan kondisi stres atau kelelahan. Selain itu, sapi memiliki sistem saraf pusat yang bisa memproses rasa takut dan stres. Ketika sapi melihat lingkungan yang tidak biasa, banyak orang, suara keras, bau darah, atau melihat sapi lain disembelih, mereka bisa menunjukkan tanda-tanda stres seperti mengeluarkan suara dengan melengguh keras, menggigil atau gelisah, mata membesar, dan keluar air mata

0: Masih suka bingung gak sih sama gelar DR dan penyebutannya? Penyebutan gelar tersebut memang hampir mirip, tapi hati-hati loh dalam penyebutannya. Yuk kita bahas. 1. Penyebutan gelar DR. D besar, R kecil. Dibaca doktor. Gelar ini untuk seseorang yang sudah menyelesaikan pendidikan S3. Misalnya nih, doktor di bidang ilmu komunikasi. 2. Penyebutan gelar DR dengan D dan R huruf kapital semua. Gelar dengan huruf DR ini adalah singkatan dari Doktor Honoris Causa yang diberikan oleh perguruan tinggi kepada tokoh atau individu yang mumpuni dalam bidang tertentu. Dan biasanya merujuk pada seseorang dengan posisi kehormatan seperti seorang profesor. 3. Penyebutan gelar dengan huruf D kecil dan R kecil, artinya dokter atau dokter medis. Orang yang menyelesaikan pendidikan di bidang kedokteran, misalnya dokter Maria, dokter spesialis mata. Nah, semoga tidak bingung lagi ya dengan gelar DR dan penyebutannya.
1: Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru.
2: Gak sih kamu melihat orang yang tiba-tiba mengeluarkan candaan di tengah obrolan yang serius? Jangan buru-buru menafsirkan orang tersebut tidak sopan. Bisa jadi dia mengidap whistle shock. Whistle shock ini adalah sindrom langka yang disebabkan kerusakan pada lobus frontal otak bagian kanan. Sindrom ini pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan Jerman, Hermann Oppenheim, pada tahun 1890. Penderita sindrom ini sangat kesulitan menahan keinginan untuk bercanda dan tertawa. Pada tingkat lebih parah, penderita whistle shock ini tidak dapat memahami bahwa perilakunya tidak normal, sehingga mereka tidak bisa merespon reaksi orang lain.

0: Ini kisah temanku yang sudah kehilangan akal karena judi online. Dia begitu senang kala menceritakan bahwa ia baru saja membeli HP baru hasil dari menang judi online. Dia lupa bahwa dia sudah menghabiskan seluruh gajinya menggadaikan motornya hingga ia rela berhutang pinjaman online di mana-mana hanya untuk memuaskan hasrat judi online-nya. Bahkan dia juga lupa jika ia sudah ditinggalkan istrinya karena tidak bisa berhenti kecanduan judi online. Temanku, sejatinya engkau tidaklah memenangkan apa-apa. Justru engkau sudah kehilangan segalanya. Sadarlah, berhentilah dari judi online.
1: Hidung manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.

0: Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.
1: Eh Fadli, udah besar, masih aja nonton film kartun, gak malu?
2: Gak lah, ngapain juga aku malu, namanya kan juga hiburan.
1: Ya iya sih, tapi kamu tahu gak apa film kartun atau animasi pertama yang dibuat di dunia?
2: Apa ya?
3: Tahukah kamu, Fantasmagoria adalah film animasi Perancis karya Emil Cole yang keluar tahun 1908. Film ini menjadi salah satu contoh animasi tradisional dan menurut para sejarah film, salah satu film animasi kartun pertama. Film ini, dengan berbagai transformasi, merupakan tribut untuk gerakan seni incoherence yang pada masa itu sudah dilupakan. Judul film ini berasal dari kata bahasa Prancis Fantasmocraft, lentera ajaib yang populer pada pertengahan abad ke-19.
4: Bu, soto ayamnya nambah satu mangkok lagi ya.
5: Cian, mantep bener nih sotonya.
6: Ini mas, sotonya.
5: Lah, kok jadi enak-enak gini sotonya?
7: Sotonya sih masih sama, terasa di lidahmu aja yang beda.
8: Pernah ngalamin ketika makan di awal kerasa begitu nikmat, saat nambah nikmatnya jadi beda. Ingat hukum Gosen pertama, dikenal sebagai hukum nilai guna marginal yang semakin menurun, menyatakan kenikmatan atau kepuasan yang diperoleh dari mengonsumsi suatu barang akan terus menurun seiring dengan semakin banyaknya barang tersebut dikonsumsi, hingga mencapai titik jenuh atau nol. Dengan kata lain, tambahan kepuasan

Status K di media sosial atau platform digital? Sebenarnya apa sih arti huruf K tersebut? K merupakan singkatan dari kilo yang berarti seribu. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu kiloi yang artinya seribu. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan seribu seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti seribu dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien, khususnya dalam tampilan digital yang terbatas ruang. Jadi penulisan seperti 10K bukan sekedar tren, melainkan bagian dari standar penulisan internasional.

0: Javindo, juga dikenal dengan istilah peyoratif keroncong, adalah bahasa kreol Belanda yang dituturkan di Pulau Jawa. Nama Javindo merupakan lakuran dari kata Java atau Jawa dan Indo, kata Belanda untuk campuran keturunan Indonesia dan Belanda. Bahasa ini dikembangkan dari komunikasi antara ibu yang berbahasa Jawa dan ayah yang berbahasa Belanda dalam keluarga Indo. Pembicara utamanya ialah orang Indo-Eurasia. Tata bahasa didasarkan pada bahasa Jawa, sementara kosakata didasarkan pada bahasa Belanda. Leksikon Belanda diucapkan dengan aksen Jawa.
1: Anduk,
2: handuk,
1: bal,
2: bol,
1: biskop,
2: bioskop,
1: potlot,
2: potlood,
1: pulpen,
2: vulpen,
1: salep,
2: zolf,
1: ember,
2: emmer.
0: Meskipun sebagian besar kata-katanya berasal dari bahasa Belanda, tata bahasa dan penyusunan kalimat sebagian besar berasal dari bahasa Jawa.
3: Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.

0: Nasihat itu disampaikan dalam siaran radio Rimba Raya di pedalaman hutan Rimba Raya, kawasan Aceh Tengah, yang sekarang dikenal sebagai Kabupaten Bener Meriah. Siaran radio Rimba Raya sangat penting pada masa perjuangan mempertahankan kemerdekaan setelah Yogyakarta jatuh ke tangan penjajah Belanda pada masa Clash atau Agresi 2 tahun 1948 dan ibu kota berada dalam pemerintahan darurat di Bukit Tinggi, Sumatera Barat di bawah kepemimpinan Syafruddin Prawira Negara.
1: Republik Indonesia masih ada!
0: Kalimat tersebut disiarkan melalui stasiun radio berkekuatan 1 kW pada frekuensi 19,25 dan 61 meter dalam 5 bahasa, Inggris, Arab, China, dan Jepang, serta bahasa Indonesia.
2: Komandan kami telah bersedia untuk mendengarkan.
0: Kalimat Indonesia masih ada disuarakan untuk menunjukkan bahwa Republik Indonesia masih ada, walau Belanda menduduki Yogyakarta. Sejak agresi Belanda kedua tahun 1948, siaran tersebut dapat ditangkap jelas oleh radio di Semenanjung Melayu, Malaysia, Singapura, Saigon, Vietnam, Manila, Filipina, bahkan Australia dan Eropa.
3: Dari sini Indonesia masih ada.
0: Adalah Kolonel Hussein Yusuf, bekas Panglima Divisi 10, Komandemen Sumatera Utara, Langkat, dan Tanah Karo, dan istrinya, Letnan 2 Umi Salamah, yang menjadi pelopor radio Rimba Raya. Kedua tokoh itu adalah inisiator berdirinya radio darurat, Radio Rimba Raya. Kini, perangkat tua Radio Rimba Raya itu teronggok di salah satu sudut ruangan Museum Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Yogyakarta, terregistrasi dengan nomor 60.607.318.
1: Republik Indonesia masih ada!
0: Tertera sebuah keterangan pendek, pemancar, hasil seludupan dari Malaya, digunakan oleh pemerintah Republik Indonesia di Sumatera, Aceh, 1948. Sama sekali tidak ada keterangan lain tentang Radio Rimba Raya di museum itu, padahal Radio Rimba Raya pernah menjadi penyelamat Indonesia.

Tri Prasetya RRI, kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun dan dengan akibat apapun juga. Kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur, serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa. Kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan, partai atau golongan dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara, serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945.

0: pernah dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.
1: Kaldi, pengembala kambing yang hidup di Ethiopia pada sekitar 300 Masehi, adalah orang yang pertama kali menemukan kopi. Suatu hari, Kaldi mencermati bagaimana kambing-kambing peliharaannya menjadi lebih bersemangat setelah memakan buah-buah merah tanaman kopi. Rasa penasaran mendorong Kaldi untuk mencoba buah-buah merah itu. Dan setelah merasakan efeknya, ia menceritakan pengalaman itu kepada orang-orang yang ditemuinya. Setelah lama, semakin banyak orang yang mengetahui khasiat buah-buah merah tanaman kopi. Tidak hanya itu, mereka juga menyadari bahwa ternyata biji buah tersebut dapat dipanggang dan dijadikan minuman yang nikmat, yang memberi khasiat yang sama dengan buahnya. Kini, kopi tidak hanya diminum demi khasiatnya saja. Dan minum kopi juga bukan hanya kebiasaan sebagian orang, melainkan sudah menjadi gaya hidup, terutama di kota-kota besar.

0: senjata makan tuan. Peribahasa yang tepat disematkan pada hewan berbahaya dan beracun yang satu ini. Kalajengking adalah hewan yang memiliki racun mematikan. Untuk menghindari hewan tersebut, ada cara yang sangat mudah dilakukan agar Anda tidak terkena sengatannya. Carilah cuka untuk menyiramnya karena kalajengking tidak akan tahan dengan aroma dan rasa asam pada cuka. Bukan hanya takut, kalajengking yang terganggu dengan zat asam pada tubuhnya merasa ada ancaman baru, sehingga ia akan mengatupkan ekornya ke tubuhnya untuk menyebarkan racun yang mematikan. Pada akhirnya, kalajengking pun akan mati secara perlahan akibat racunnya sendiri.
1: Kamu, Indonesia memiliki produk kertas khas yang disebut kertas daluang atau dluang. Berbeda dengan kertas-kertas yang saat ini ada di pasaran, kertas daluang memiliki serat yang lebih kuat dan tidak mudah sobek. Kertas daluang sendiri dibuat dari tanaman Brosonetia papyrifera, tumbuh menjulang tinggi dan dapat tumbuh di mana-mana. Bagian tanaman yang digunakan untuk membuat kertas daluang adalah pada bagian kulitnya. Kertas daluang bisa dilihat di Museum Wayang Beber Sukartaji. Kertas ini nyaris punah ketika mulai masuk kertas impor dari Eropa. Proses penumpahan kertas daluang ini bisa sampai 1000 kali. Oleh karena itu, nilai jual kertas daluang cukup mahal dan dihitung per sentimeternya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang pendengar Irani Maraya di mana Anda berada. Nggak terasa waktu terus berjalan mendengar bagi perhalan beranjak menuju siang. Semoga pendengar semangat dan energi kita masih positif, masih terus temani aktivitas pendengar di hari yang berbahagia ini. Dari Jalan Buntul Naka Pai Gajah Simba Tiga Redlong Kabupaten Benar Meriah, kami hadir menemani ruangan Anda melalui frekuensi 10,1 MHz. Bagi pendengar yang sedang bekerja, berkebun, berada di perjalanan, menjalankan usaha maupun sekedar bersantai menikmati suasana pagi menuju siang, tetaplah bersama kami. Informasi, sahapan hangat, dan tentunya lagu-lagu pilihan akan terus temani ruang Anda hingga memasuki waktu siang. Jangan kemana-mana pendengar, tetap di 90,1 MHz, radio yang dekat dengan masyarakat, dekat dengan aktivitas pendengar. Dengan saya sendiri, pendengar yang akan temani ruang dengar Anda di hari Selasa ini, yang bisa kami temani hingga pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat. Dan sekarang pendengar, mari kami lanjutkan program yang bisa kami bawakan, program yang bisa Anda ikuti juga sampai pukul 11, Literasi Digital. Tapi sebelum kami bawakan ke ruang dengar Anda, kami terlebih dahulu akan putarkan satu lagu berikut ini. Jadi kami ucapkan ke ruang dengar Anda selamat menikmati dan selamat mendengarkan.

Lembaga Penyiaran Republik Indonesia Rimba Raya Udara Perjuangan yang setia menemani ruang lingkar Anda, kami ucapkan selamat pagi, menjelang siang, Bapak, Ibu, dan seluruh masyarakat yang senantiasa mendengar mengikuti siaran yang kami berikan. Dalam program Literasi Digital edisi hari ini, pendengar, kami akan membahas sebuah topik yang sangat krusial bagi kehidupan modern kita yang saat ini pendengar, yaitu strategi cerdas menjaga keamanan data pribadi di dunia maya. Seiring dengan masifnya proses digitalisasi di segala lini kehidupan, perlindungan terhadap identitas digital bukan lagi sebuah pilihan, melainkan sebuah kewajiban. Jadi pendengar, selama beberapa waktu ke depan, saya benar-benar akan mengulas secara mendalam mengenai apa saja yang menjadi ancaman cyber saat ini, bagaimana modus penipuan digital berkembang, dan yang terpenting, langkah konkret apa yang harus kita ambil untuk melindungi diri dan keluarga kita di ruang cyber. Kita mulai pembahasan kita dengan memahami apa yang dimaksud dengan data pribadi dalam konteks dunia maya. Data pribadi terbagi menjadi dua kategori utama, yaitu data umum seperti nama lengkap, jenis kelamin, dan kewarganegaraan, serta data spesifik yang meliputi data kesehatan, data biometrik, pandangan biologik, hingga data keuangan pribadi. Banyak di antara kita pendengar yang tanpa sadar sering membagikan data-data sensitif ini di platform media sosial, mulai dari mengunggah foto kartu identitas, membagikan lokasi rumah secara langsung, hingga menyebutkan nama ibu kandung dalam sebuah permainan atau tren di internet. Perlu dipahami pendengar bahwa setiap informasi yang kita unggah dalam bentuk rekam jejak digital yang permanen, rekam jejak inilah yang kerap dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan berbagai tindakan kriminal, mulai dari pembobolan rekening bank, pengambil alihan akun media sosial, hingga penyalahgunaan identitas untuk pinjaman online ilegal. Dan pendengar, di mana pun Anda berada, kami masih sampaikan informasi lainnya, nanti kami sampaikan terkait dengan modus ancaman cyber dan cara mengidentifikasinya setelah lagu-lagu yang kami putarkan berikut ini. Kami ucapkan selamat menikmati.

Candi Borobudur adalah mahakarya leluhur yang luar biasa, yang berhasil mengangkat nama Indonesia di kancah internasional, karena candi ini menjadi salah satu dari 7 keajaiban dunia. Berada di Candi Borobudur ini akan membuat Anda takjub dengan kehebatan para leluhur, salah satunya dalam hal teknologi atau desain arsitekturnya. Keindahan semua unsurnya dan lamanya candi ini dibangun menyuguhkan mahakarya yang luar biasa. Candi Buddha terbesar di dunia ini ibarat puzzle yang tersusun rapi dengan menggunakan sekitar 2 juta batu vulkanik. Batu-batu raksasa ini dipahat dengan kemampuan yang sangat tinggi, sehingga bisa saling mengunci satu sama lain. Walaupun dalam pembangunannya tidak menggunakan perekat atau semen, namun candi ini masih tetap berdiri kokoh hingga sekarang. Dengan sentuhan karya seni tinggi yang mengandung unsur agama, budaya, sekaligus sejarah, serta adanya stupa, arca, dan relief yang mengandung filsafat hidup tinggi, menjadikannya sebagai karya

Kembali bersama Irani Rimaraya dalam program Literasi Digital. Memasuki bagian kedua, kami akan mengenali berbagai modus ancaman cyber yang paling sering terjadi di tengah masyarakat. Modus pertama adalah phishing atau pengelabuan. Ini merupakan teknik penipuan di mana pelaku berusaha memancing korban untuk memberikan data pribadi mereka melalui tautan atau link palsu yang dikirimkan lewat pesan singkat, ponsel, maupun aplikasi pesan instan. Tautan tersebut biasanya pendengar menyerupai halaman login resmi institusi perbankan atau instansi dari pemerintah. Modus kedua adalah rekayasa sosial atau social engineering. Dalam modus ini, pelaku tidak menggunakan kelemahan sistem komputer, melainkan memanipulasi psikologis korban. Pelaku biasanya pendengar bisa menyamar sebagai petugas layanan pelanggan bank yang mengabarkan adanya hadiah atau justru ancaman blokir rekening, sehingga korban merasa panik atau tergiur dan akhirnya menyerahkan kode OTP atau nomor PIN mereka secara sukarela. Kunci utama untuk mengidentifikasi ancaman ini adalah dengan selalu bersikap skeptis dan tidak mudah panik. Institusi resmi tidak akan pernah meminta data sensitif seperti kata sandi atau OTP melalui saluran komunikasi yang tidak resmi. Pendengar dimanapun Anda berada, setelah memahami modus operasi para pelaku kejahatan cyber, kini saatnya kita menerapkan strategi cerdas untuk memitigasi risiko tersebut. Ada beberapa langkah teknis dan praktis yang dapat kita lakukan secara mandiri mulai di hari ini. Pertama, pendengar, perbarui kata sandi atau password akun digital secara berkala. Hindari penggunaan kata sandi yang mudah ditebak seperti tanggal lahir atau nama anggota keluarga. Gunakan kombinasi huruf kapital, huruf kecil, angka atau simbol khusus. Dan yang kedua adalah aktifkan fitur autentikasi dua faktor atau two factor authentication di setiap akun yang Anda miliki, baik itu ponsel, media sosial maupun aplikasi perbankan. Fitur ini memberikan lapisan keamanan ganda karena sistem yang meminta verifikasi tambahan biasanya berupa kode khusus yang dikirimkan ke perangkat seluler pendengar. Meskipun seseorang telah berhasil mengetahui kata sandi pendengar, ketika menggunakan jaringan internet di tempat umum, hindari mengakses akun keuangan atau masukkan data pribadi menggunakan fasilitas wifi publik yang tidak terkripsi, karena lalu lintas data Anda dapat dengan mudah disadap oleh peretas yang berada di jaringan yang sama. Nah, pengenal pendengar di mana pun Anda berada, kami masih sampaikan informasi-informasi yang bisa kami sampaikan. Jadi janganlah kemana-mana, tetaplah bersama kami di RRI Pro 1 Rimaraya.

0: Win, itu lampu kamar mandi, dapur, dimatiin ya.
1: Iya, Bu.
0: Ruang tengah juga. Itu ruang makan, lampunya juga belum dimatiin.
1: Iya, Bu. Bu, kenapa sih lampunya harus dimatiin semua? Kan gelap.
0: Win, jika kita mematikan lampu dan peralatan elektronik di rumah selama 1 jam saja, itu berarti kita telah memberikan

0: akses listrik kepada saudara-saudara kita yang ada di daerah terpencil. Dan jika kita semua yang ada di Pulau Sumatera ini mematikan lampu secara serentak selama 1 jam saja, itu sama artinya kita telah memberikan akses listrik kepada lebih dari 1 juta saudara-saudara kita yang ada di timur Indonesia.
1: Mari kita hemat listrik untuk Indonesia yang lebih baik.
2: Something I want to say. Are you ready?

0: Hey, it's so good to be back. And there's something I want to say. Are you ready? Now, drop the beat, yo.
1: 쭉급 Baik pendengar, dimanapun Anda berada, kami sampaikan kembali ke rumah dengar Anda informasi yang bisa kami sampaikan di program literasi digital. Pendengar, selain langkah teknis, membangun kesadaran dari etika digital yang baik juga membangun perangai penting sebelum kita menekan tombol bagikan atau share di gawai pendengar. Lakukan evaluasi singkat, apakah informasi ini aman jika diketahui oleh publik? Apakah informasi ini berpotensi merugikan diri sendiri atau orang lain di kemudian hari? Pemerintah Indonesia sendiri telah memperkuat ekosistem digital ini melalui regulasi yang ketat, salah satunya melalui Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Regulasi ini memberikan hak penuh kepada kita sebagai pemilik data untuk mengontrol bagaimana data kita dikumpulkan, diproses, dan disimpan oleh penyedia layanan digital. Jika kita merasa jadi korban pelanggaran atau penipuan cyber, jangan ragu untuk mengumpulkan sebagai bukti dan melaporkan kepada pihak kepolisian atau melalui kanal resmi pengaduan cyber yang disediakan oleh Kementerian Komunikasi Digital Republik Indonesia. Dan pendengar dimanapun Anda berada, gak terasa kita sudah berada di penghujung program di edisi hari ini di tanggal 1 September tahun 2026. Kesimpulan utama dari pembahasan kita mengenai strategi cerdas menjaga keamanan data pribadi di dunia maya adalah bahwa keamanan cyber dimulai dari diri kita sendiri. Teknis keamanan tercanggih sekalipun tidak akan berguna jika kita tidak memiliki kewaspadaan dalam beraktivitas digital. Mari kita jadikan ruang cyber sebagai tempat yang aman, produktif, dan positif dengan selalu menjaga kerahasiaan data pribadi kita, menerapkan autentikasi ganda, serta bijak dalam menyebarkan informasi. Saya yang bertugas pamit undur diri dari rumah dengar Anda. Terima kasih atas perhatian penuh Anda sepanjang 1 jam ini. Terus setia bersama Lembaga Penyiaran Republik Indonesia Rimba Raya. Segala udara tetap di udara. Selamat pagi dan sampai jumpa di hari berikutnya. Pendengar, untuk program selanjutnya bisa Anda ikuti nantinya pada pukul 13 ataupun pada pukul 12. Dan untuk warta berita olahraga kita akan ikuti sesaat lagi pendengar setelah lagu berikut ini. Kami ucapkan selamat menikmati. Dan untuk pendengar yang sedang menantikan warta berita olahraga, kami ucapkan selamat menikmati dan selamat mendengarkan.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Arsenal meraih kemenangan tandang atas Aston Villa di lanjutan Liga Inggris. Sementara Barcelona memuncaki klasemen La Liga setelah menang atas Rayo Vallecano. Petenis Carlos Alcaraz mengawali pertandingan di US Open 2026 dengan menyingkirkan Roman Sufiulin. Persib Bandung berhasil lolos ke fase grup FVC Champions League 2026-2027. Salam olahraga, senang sekali Demi Olahraga kembali siang hari ini untuk menyampaikan informasi dari dalam dan luar negeri. Dan inilah Dinamika Olahraga Pro 3 untuk hari Selasa 1 September 2026 bersama saya, Risti Rustarto.

Pendengar Dinamika Olahraga siang hari ini dibuka dengan informasi dari gol tunggal Bukayo Saka yang membawa Arsenal menaklukkan Aston Villa 1-0 dalam lanjutan Liga Inggris berlangsung di Villa Park dini hari tadi. Selengkapnya kita bergabung bersama Karisma Rizky.

0: Spak there defending it.
1: Arsenal meraih kemenangan penting saat bertandang ke markas Aston Villa pada pekan kedua Liga Inggris musim ini. The Gunners menang tipis 1-0 di Villa Park dini hari berkat gol Bukayo Saka. Sekilas dalam jalannya laga, Aston Villa langsung ambil inisiatif di awal laga. John McGinn dan Emil Buenda mendapatkan peluang, namun tembakan Buenda justru kebetulan mister gawang. Arsenal merespon lewat Saka dan Declan Rice, namun membuahkan hasil. Skor 0-0 bertahan hingga jeda. Arsenal meminta penalti setelah Saka terjatuh di kotak terlarang, namun VAR menolaknya. 2 menit kemudian, tepatnya di menit ke-59, Bukayo Saka menutaskan umpan Ricardo Calafiori dengan tenang ke sudut kiri bawah gawang. Skor menjadi 1-0. Villa berusaha mencari gol penyeimbang, namun Arsenal mampu mereka keunggulan hingga akhir. Usaha laga pelatih Arsenal, Mikel Arteta, akui timnya pantas kemenangan ini.
2: I'm really happy. It's a massive win. It's a tough place.
3: Sangat senang. Valencia adalah kemenangan besar. Ya, ini tempat yang sulit untuk didatangi dan kemudian kami mendapatkan 3 poin dan saya pikir kami pantas mendapatkannya. Saya rasa kami menampilkan performa tim yang hebat karena ketika 11 pemain saya tidak cukup, penyelesaian akhir datang dan melakukan pekerjaan luar biasa untuk menyelesaikan pertandingan dan memenangkannya.
2: I'm winning it and I know how tough it is to win.
1: Yeah. Sementara itu pemain Arsenal Ebenezer menilai pertandingan ini berjalan bagi timnya.
4: Yeah, thank you very much.
3: Ini pertandingan yang sulit. Kami tahu kekuatan mereka dan apa yang akan mereka lakukan. Tapi kami tahu apa yang perlu kami lakukan hari ini. Raih 3 poin dan kita akan terus maju.
4: Tough, get 3 points and keep going.
1: Atas hasil ini Arsenal naik ke peringkat kedua. Hanya kalah selisih gol dari Manchester City. Sedangkan Aston Villa terpuruk di peringkat ke-19 tanpa poin dari dua laga. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, mengudara untuk Indonesia.

Para pecinta olahraga, Barcola menandatangani kontrak selama 5 tahun dan akan membuatnya bertahan di Liverpool hingga 2031. Menurut sejumlah laporan, Liverpool harus merogoh kocek 120 juta pound sterling atau setara dengan 2,8 triliun rupiah dalam mendapatkan winger yang sangat lincah ini. Bersama PSG, Barcola tampil 152 laga dengan 39 gol dan 37 assist untuk mengantarkan Les Parisiens dua kali menjuarai Liga Champions secara beruntun. 3 trofi Ligue 1 dan 2 Piala Perancis. Kabar lainnya juga datang dari Gakpo. Penyerang sayap asal Belanda tersebut dilaporkan batal dilepas oleh Liverpool ke Manchester City. Gakpo semula disebut tertarik untuk bisa bermain di Stadion Etihad, namun tim kota pelabuhan membatalkan rencana untuk melepas Gakpo mendekati akhir bursa transfer. Manajemen Liverpool bahkan dikabarkan telah menolak tawaran sebesar 80 juta pound sterling dari Man City untuk meminang Gakpo karena khawatir kesulitan mencari pengganti sang pemain dengan waktu transfer yang sudah mepet.

0: Beralih ke Spanyol, kemenangan penting berhasil diamankan Barcelona untuk menjaga tren positif di awal musim setelah bangkit dari ketertinggalan atas Rayo Vallecano dengan meraih kemenangan 5-2 dalam lanjutan La Liga 2026-2027 di Camp Nou dini hari tadi. Pelatih Barca Hansi Flick mengaku puas dengan raihan 3 poin penuh dan mengapresiasi penampilan dominan dari anak asuhnya, terutama sepanjang babak pertama. Flick menilai keseluruhan telah menunjukkan permainan yang sangat baik sesuai dengan apa yang diharapkan sejak peluit pertama dibunyikan.
1: Yeah, for me important is the 3 points. So now we have a.
2: Ya, bagi saya yang penting adalah 3 poin. Sekarang kita punya awal yang bagus di musim ini. Inilah yang kita inginkan. Saya pikir babak pertama kita bermain sangat bagus. Saya sangat menyukai apa yang saya lihat di sana. Babak kedua, terutama juga lawan sangat kuat. Babak kedua mereka menekan dengan sangat baik. Saya juga berbicara dengan pelatih di luar. Mereka menekan dengan sangat baik. Kami sedikit kesulitan. Tetapi pada akhirnya, reaksi setelah gol pertama, juga setelah gol kedua dari Rayo sangat bagus. Jadi saya sangat menghargainya.
0: Hasil tersebut ternyata membuat Barcelona sempurna dalam 3 pertandingan awal dan berhak memuncaki klasemen sementara dengan 9 poin. Unggul selisih gol atas Real Madrid dan juga mengumpulkan poin yang sama. Sementara Rayo Vallecano menelan kekalahan keduanya musim ini dan baru mengoleksi 1 poin, bahkan kini berada di posisi ke-19 klasemen.

Dari Spanyol kita bergeser ke Italia. AS Roma meraih kemenangan telak 4-0 atas tuan rumah Lecce. Dan pada pekan kedua ini, Liga Italia Serie A 2026-2027 di Stadion Via del Mare, Lecce malam tadi, penyerang Roma Donyel Malen mengemas 2 gol brace untuk Ilupi dan 2 lainnya dicetak oleh Matias Sol dan Rodrigo Mora. Tambahan 3 poin membuat Roma mengoleksi 6 poin dari 2 pertandingan dan berada di puncak klasemen sementara Serie A musim ini. Skuad berjuluk Ilupi unggul selisih gol atas Inter Milan, AC Milan, Juventus dan Lazio yang juga mengoleksi 6 poin. Sementara itu, Lecce tertahan di posisi ketiga, maksud kami posisi ke-13 hanya dengan 3 poin.

Dengar pemirsa RRI, sebuah informasi besar dari sang mega bintang Lionel Messi yang mengumumkan keputusan untuk pensiun dari tim nasional Argentina melalui akun media sosialnya. Dalam surat yang ia tulis dan unggah di Instagram, ia menyebut keputusan tersebut terasa sangat menyakitkan. Tetapi merasa sudah waktunya mengakhiri perjalanan panjang bersama tim nasional. Messi bahkan menegaskan ia selalu berjuang dan memberikan seluruh kemampuan untuk negaranya. Dan ia ingin memberikan kebahagiaan sekaligus membuat rakyat Argentina bangga melalui sepak bola. Messi berterima kasih kepada rakyat Argentina selama 20 tahun membela tim nasional dan mengaku akan merindukan dukungan mereka. Pemain yang identik dengan nomor 10 itu juga berterima kasih kepada keluarga, para pelatih, rekan setim, serta jajaran pengurus yang telah mendampinginya sepanjang perjalanan bersama Argentina. Messi meninggalkan timnas Argentina dengan rasa bangga karena telah memberikan momen-momen berharga bersama rekan-rekannya. Messi menutup perjalanan panjang bersama Argentina dengan 196 penampilan dan 115 gol serta 4 trofi, yakni Copa America 2021, Finalissima 2022, Piala Dunia 2022, dan Copa America 2024.

Kita beralih ke informasi dari olahraga tenis. Kali ini petenis Carlos Alcaraz mengawali kiprahnya di US Open 2026 dengan menyingkirkan Roman Safiulin. Kemenangan 3 set langsung menjadi laga perdana Alcaraz setelah absen 4 bulan akibat cedera. Selengkapnya, Lina Dea akan menyampaikan.

0: panjang setelah masa pemulihan. Namun, ia merasa sangat bahagia dapat kembali bertanding dan meraih kemenangan.
1: I mean, it's been a really tough, like
2: 5 bulan terakhir benar-benar sangat berat bagi saya. Karena itu, bisa kembali ke Arthur Ashe dan bertanding lagi menjadi momen yang sangat berarti. Seperti yang saya katakan sebelum turnamen, saya rasa tidak ada tempat yang lebih baik untuk kembali selain US Open dan New York. Ini adalah tempat dan turnamen yang sangat istimewa bagi saya. Saya berusaha menikmati momen ini semaksimal mungkin. Saya merindukan penonton, energi di stadion, persaingan, dan semuanya. Jadi, saya benar-benar sangat bahagia akhirnya bisa kembali bertanding.
0: Sementara itu, Aryna Sabalenka juga membuka pertahanan gelarnya dengan kemenangan atas Camila Osorio di Arthur Ashe Stadium dini hari tadi. Petenis nomor 1 dunia itu menang 6-2, 6-4 dalam waktu 1 jam 27 menit. Sabalenka mencatatkan 32 winners, meski sempat melakukan 23 unforced errors dan 4 double fault. Kemenangan tersebut memperpanjang rekor Sabalenka menjadi 14 kemenangan beruntun di US Open. Usai pertandingan, petenis Belarus itu mengaku puas dengan performanya kali ini.
3: Yeah, of course I enjoyed. I miss New York.
0: Tentu saya menikmati pertandingan ini. Saya merindukan New York dan bermain di hadapan kalian semua. Saya sangat senang dengan level permainan yang saya tampilkan, terutama pada set pertama. Saya juga bahagia bisa melewati lawan yang tangguh ini dalam 2 set.

0: Alcaraz dan Arina Sabalenka akan melanjutkan perjuangan mereka dalam mempertahankan gelar di Flushing Meadows. Hasil US Open lainnya, Ben Shelton atasi perlawanan Talon Griekspoor dalam 4 set. Stefanos Tsitsipas taklukkan juara Cincinnati Arthur Fields. Sementara Iga Swiatek menang 2 set langsung. Wang Siyu dari Jakarta, Liliana Dea, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Para pecinta sepak bola dalam negeri, Timnas U20 Indonesia mengawali perjuangan dalam kualifikasi Piala Asia U20 2027 dengan imbang tanpa gol melawan Malaysia pada laga grup H di Stadion Nasional Laos Vientiane sore kemarin. Hasil ini membuat Indonesia dan Malaysia sama-sama memetik satu poin, sedangkan Laos dan Australia belum bertanding. Indonesia langsung menyerang di awal laga. Arkan Kakak dan rekan-rekannya juga terus menekan Malaysia, tapi kesulitan menciptakan peluang bersih pada menit ke-18. Arkan Kakak membawa bola hingga mendekati gawang, tapi kiper Malaysia, Faiz Ihwam, menggagalkannya. Dua menit kemudian, Nazriel Alvaro mencoba peruntungan lewat tendangan jarak jauh yang melambung di atas mistar. Dan pada menit ke-28, Amar Barkik juga memperoleh kesempatan menembak yang terlalu lemah dan melebar. Sementara di babak kedua, Garuda Muda semakin intens menekan pertahanan Malaysia. Peluang emas tercipta pada menit 75 ketika Raffi tinggal berhadapan dengan Ihwam. Namun sang kiper tampil gemilang dengan menepis tembakannya. Berikutnya pada menit 78, blunder Ihwam berhasilkan bola liar di depan gawang. Namun sundulan dari Irfan Abadi melambung meski gawang nyaris kosong. Hingga peluit panjang dibunyikan, skor tetap imbang tanpa gol. Dan pertandingan selanjutnya, anak asuh Nova Arianto itu akan melawan Laos pada 3 September. Sementara Australia akan menghadapi Malaysia.

Para pecinta sepak bola, Persib Bandung berhasil memastikan tiket lolos ke fase grup AFC Championship League 2026-2027. Setelah menundukkan wakil Filipina Manila Digger malam tadi dengan skor 1-0 meski meraih kemenangan penting di panggung Asia. Maung Bandung tidak ingin larut dalam euforia dan langsung mengalihkan fokus ke Super League. Selengkapnya kita simak laporan dari Senpi Hilman Syah berikut ini.

0: Gor Tulis and Peralta.
1: Persib Bandung memastikan langkahnya ke fase grup AFC Champions League 2026-2027 setelah meraih kemenangan tipis 1-0 atas wakil Filipina Manila Digger pada babak tahap awal ACL 2. Di Jalan Harupat Kabupaten Bandung kemarin malam, Persib harus menunggu hingga penghujung waktu normal untuk memastikan kemenangan. Gol tunggal Maung Bandung dicetak pemain asal Argentina Mariano Peralta di menit ke-88. Ia berhasil memanfaatkan peluang di dalam kotak penalti dan mengubah kedudukan menjadi 1-0 yang bertahan hingga akhir pertandingan. Usai pertandingan, pelatih Persib Igor Tolik mengapresiasi kerja keras para pemainnya. Menurutnya, pertandingan menghadapi Manila Digger berlangsung ketat dan membutuhkan konsentrasi tinggi hingga menit-menit akhir. Pelatih asal Kroasia itu menegaskan Persib akan menjalani setiap pertandingan secara bertahap setelah menyelesaikan misi di kompetisi Asia. Perhatian Maung Bandung kini langsung diarahkan ke kompetisi domestik.
2: Kami menciptakan beberapa peluang, kami bersabar, dan sebagian besar serangan balik mereka berhasil kami hentikan. Saya pikir kami layak menang dan lolos ke babak berikutnya di ACL 2.
1: Nantinya di fase grup, Persib sudah ditunggu tiga calon lawannya, yaitu FC Seoul, The Chong, serta Melbourne Victory. Meski demikian, Igor tegaskan memilih tidak terlena dengan keberhasilan tersebut. Sementara itu, pencetak gol kemenangan Persib Mariano Peralta juga memilih merendah. Pemain bernomor punggung 10 tersebut menilai gol yang dicetaknya tidak lepas dari keberuntungan setelah Persib menjalani pertandingan yang ketat. Peralta mengatakan keberhasilan menembus fase grup ini merupakan hasil kerja keras seluruh tim. Menyadari lawan Persib di fase grup memiliki kualitas yang tidak bisa dipandang sebelah mata.
2: Saya pikir sama seperti yang disampaikan pelatih, hari ini sedikit berat. Kami sebenarnya bisa mencetak gol lebih awal, tetapi yang terpenting bagi kami adalah kemenangan. Saya beruntung bisa mencetak gol dan membantu tim meraih target kami untuk berlaga di Champions League 2.
1: Peralta yang dinobatkan sebagai man of the match pada laga tersebut pun berharap Persib bisa tampil maksimal saat menghadapi tim-tim kuat Asia. Yang menegaskan Persib akan berjuang untuk meraih kemenangan dan melanjutkan langkah ke babak berikutnya. Kini, Maung Bandung pun harus segera melupakan hasil kelolosan ke fase grup ACL 2. Persib dituntut kembali fokus menghadapi PSM Makassar pada laga pembuka Super League 2026-2027 di Bandung pada Minggu 6 September 2026 mendatang.

0: Komentar operator Liga Indonesia atau ILIG meyakini bahwa pemain muda berkualitas akan tetap hadir di Super League walau regulasi penunjangnya telah ditiadakan. Kami hadirkan informasi lengkap bersama Niar Abdul Itilole.
1: Adalah fase kedua setelah di era tahun 2018-an juga kita pernah lakukan itu.

jalan ketika lihat bahwa sebetulnya meskipun diwajibkan satu, dan faktanya ada nggak cuma satu, beberapa klub bahkan ada 3, 4, 5 pemainnya U23 semua secara reguler bermain, dan di sisi lain juga semakin berada kepercayaan, semakin kompetitif, sehingga tadi poin yang dari sisi teknis sebetulnya di agak tertolak banget, kok bisa dipaksa menentukan pemain apa namanya starting eleven, akhirnya okay, ini sudah waktunya kita relaksasi. Tapi sekali lagi goal kita tidak turun untuk memberi ruang, makanya stimulus

senior yang main pasti yang layak untuk main. Contoh di Persib Kediri, tanpa regulasi ini pun musim ini kita ada back kiri namanya Randy Sander yang U23. Saya cukup yakin pasti ini pelatih yang milih ke depan. Dia diklaim pelatih untuk opsi dari inti gitu, bukan karena usia dia, tapi karena kualitas dia gitu. Pemain ini emang mempunyai kualitas yang luar biasa, dan di bawah U23 saya yakin mereka pasti main sama.

Kita ke kabar dari jelang Asian Games, Federasi Panjat Tebing Indonesia atau FPTI mengirimkan dua atlet beruji coba ke Slovenia melalui keikutsertaan dalam World Climbing Series Sloper pada 4 dan 5 September. Sebagai persiapan menuju Asian Games 2026, manajer Timnas Panjat Tebing Indonesia Aris Susanti Rahayu menyebut seri Copper hanya melombakan nomor lead. Dan dengan demikian pihaknya mengutus atlet putra, putri, atlet putra yakni Putra Tri Ramadhani atau yang biasa disebut Serondeng dan Putri Alma Arya Lasani. Mereka akan turun di nomor perorangan. Ia melanjutkan, saat ini Serondeng berada di peringkat 5 dunia sedangkan Alma menduduki peringkat ke-32. Sementara pelatih lead Timnas Panjat Tebing Indonesia Amri menambahkan bahwa pihaknya menargetkan podium untuk nomor lead perorangan putra ada di Kloper. Putra Tri Ramadhani sendiri merupakan atlet tanah air pertama yang mampu mendapatkan medali emas panjat tebing nomor lead di kejuaraan dunia dan diraih di World Climbing Series Praha 2026 pada bulan Juni lalu. Di nomor lead perorangan putri, FPTI ingin memberikan jam terbang lebih banyak dan atmosfer kompetisi kepada Alma agar lebih siap menghadapi Asian Games 2026. Sementara itu, pendengar pemirsa, National Paralympic Committee of Indonesia atau NPC Indonesia menegaskan pentingnya sinergitas dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga atau Kemenpora agar pembinaan olahraga prestasi penyandang disabilitas bisa berjalan akuntabel dan tepat sasaran. Pernyataan disampaikan NPC Indonesia yang merespon perbincangan publik di media sosial mengenai penggalangan dana yang dilakukan sejumlah atlet disabilitas rungu atau tuli untuk mengikuti kejuaraan internasional. Dalam pernyataannya, NPC Indonesia menegaskan dukungan pemerintah pusat melalui Kemenpora yang selama ini telah berjalan maksimal. Mereka pun menyebut atlet yang telah berprestasi maupun atlet muda dengan prospek menjanjikan mendapatkan fasilitas untuk tampil di berbagai kejuaraan internasional. Kepala Departemen Hukum dari NPC Indonesia, Satriawan Sulaksono, mengatakan pengiriman atlet ke kejuaraan internasional baik level Asia maupun dunia dilakukan melalui perencanaan jangka panjang dan proses konsolidasi bersama Kemenpora.

Sekian Dinamika Olahraga, ikuti terus informasi melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami @RRI Programa 3. Saya Risa Rustarto, selamat siang dan salam olahraga.

Baik pendengar di manapun Anda berada, sore Mas Kamis siang hari ini, warta berita olahraga kita sudah ikuti dari Pro 3 Jakarta dan mendengar kembali kita ke Rani Rimbaraya. Kami ucapkan selamat siang ke ruang dengar Anda yang masih setia bersama kami di RD Pro 1 Rimbaraya. Semangat untuk pendengar yang mungkin pendengar sedang menjalani aktivitas yang mungkin sedang Anda lakukan dimanapun Anda berada. Semoga merupakan hasil yang bermanfaat dan memuaskan. Dan selamat menikmati juga acara-acara yang kami bawakan di RD Pro 1 Rimbaraya, kanal informasi dan inspirasi yang bisa kami temani ruang dengar Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia bagian barat. Dan mendengar sampai pukul 12 kami akan sampaikan informasi dan juga lagu-lagu pop Indonesia kembali. Nanti ada informasi terkini yang bisa kami sampaikan di siang.

Apa itu sosial media? Sosial media adalah sarana komunikasi secara online. Indonesia sendiri merupakan pengguna terbanyak keenam di dunia. Dampak buruk sosial media adalah menyebarkan berita yang belum tentu benar, membuang waktu, dan malas belajar. Mari gunakan sosial media dengan cara sering mengikuti diskusi di forum sosial media sebagai media promosi, dan tidak menggunakan handphone saat bersama keluarga dan teman kita. Ayo bijak menggunakan sosial media dari sekarang.

Pendengar di mana pun Anda berada, masih terucap selamat siang, kami ucapkan kepada pendengar Anda. Kali ini informasi yang bisa kami bawakan sebelum lintas informasi terkait dengan TSE, Inspektorat Keluas dan Aceh Barat resmi ditutup. Tak alas sejawat internal atau TSE antara Inspektorat Kabupaten Keluas dan Inspektorat Kabupaten Aceh Barat resmi ditutup di ruang rapat Bupati Keluas Senin 31 Agustus tahun 2026 kemarin. Pelaksana tugas Sekda Keluas Irwan Syah mengapresiasi pelaksanaan TSE tersebut. Lutnya, masukan dari Pestora Aceh Barat bermanfaat untuk mengetahui berbagai aspek yang masih perlu diperbaiki. Pendengar, Irwan Syah meminta seluruh catatan yang hasil TALA Maskawin Ta'ala segera ditindaklanjuti, termasuk melengkapi dokumen dan bukti pendukung yang masih diperlukan. Ia juga berharap komunikasi dan kerjasama kedua investor terus terjalin untuk mendukung pertukaran informasi serta pengalaman di bidang pengawasan. Sementara itu, pendengar, pelaksana tugas investor Keluas Amrin menyebut seluruh masukan dari tim penalah menjadi catatan penting untuk pembenahan ke depannya.

0: Saatnya Anda dengarkan Lintas Informasi RRI Rimba Raya.
1: Baik pendengar, satu informasi terkini dari Lintas Informasi kami sampaikan ke Rundingan Anda terkait dengan kebakaran terjadi kembali di Kabupaten Aceh Tengah. Satu unit rumah warga di Dusun Bernung, Kabupaten Labu, Kecamatan Butan Besen, hangus terbakar pada Selasa 1 September tahun 2006 sekitar pada pukul 8:15 waktu Indonesia bagian barat. Meskipun waktu Indonesia bagian barat. Kepala Pelaksana BPD Aceh Tengah, Handalika, mengatakan rumah milik keluarga Suryani tersebut berkonstruksi semi-permanen dan ludes bersama seluruh isinya. Saat kejadian, pemilik rumah sedang tidak berada di tempat. Api juga berlapar pada satu rumah milik Eman, berumur 50 tahun. BPD Aceh Tengah mengerahkan 3 unit armada pemadam kebakaran, dibantu personal TNI, Polri, dan masyarakat untuk memadamkan api. Handalika menyebut, api berhasil dikendalikan sekitar 20 menit. Setelah kejadian, tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, sementara penyebab kebakaran masih belum diketahui. Pendengar, informasinya kami sudah sampaikan ke pendengar Anda. Anda bisa ikuti lintas informasi lainnya di pukul 15 di RRI Pro 1 Rimba Raya.

0: demikian Lintas Informasi RRI Rimba Raya.
1: Pendengar, dimanapun Anda berada, ya masih setia bersama kami. Sampai pada pukul 12 lewat 30 menit waktu Indonesia Bagian Barat, kami akan bawakan satu program di siang hari ini, musik tradisional dan budaya. Jadi pendengar, dua lagu berikut ini kami akan putarkan, setelahnya ada program yang bisa Anda nikmati di siang hari ini.

Baik pendengar, dimanapun Anda berada, RRI Rimbaraya sekali udara tetap di udara. Kami ucapkan selamat siang, kami ucapkan kerumah negara Anda yang masih setia bersama kami. Selalu sekali saya penonton dapat kembali hadir untuk temani kebersamaan pendengar dalam program musik tradisional dan budaya selama 30 menit ke depan. Kami akan menyelami kekayaan batin bangsa lewat untaian nada, sejarah, dan filosofi yang mengalir dari bilah-bilah bambu, petikan dawai, serta ketukan perkusi tradisional kita. Mengusung sebuah tajuk, Reflective Sound of History, mengapa kita harus peduli pada alat musik lokal? Mari kami buka informasinya terkait dengan tema yang kami ambil di siang hari ini. Pendengar, musik bagi bangsa Indonesia bukanlah sekedar komunitas hiburan semata. Jauh sebelum industri modern mengenal digitalisasi, leluhur kita di Santero Nusantara telah menempatkan instrumen musik sebagai medium yang sakral. Alat musik lokal dan sound history, suara dari sejarah itu sendiri. Ketika kita mendengarkan gemercik alunan angklung dari Jawa Barat, dentingan sape dari tanah Kalimantan, atau talunan canang dan kegedem dari bumi Aceh, kita sebenarnya sedang mendengarkan pesan masa lalu. Alat-alat musik ini diciptakan bukan tanpa alasan. Mereka lahir dari interaksi intim manusia dengan alam, dari ritual syukur atas panen yang melimpah, hingga penggiring upacara adat yang sakral. Setiap serat kayu yang dipahat dan setiap logam yang ditempa membawa resonansi identitas komunal kita sebagai sebuah bangsa. Namun, pendengar, arus globalisasi kini bukanlah begitu masif. Di tengah kampungan musik digital dan gelombang budaya populer global, eksistensi alat musik lokal kita kerap kali terhempit di sudut sunyi. Kita menghadapi sebuah tantangan yang nyata yang disebut sebagai amnesia budaya. Berapa banyak dari generasi muda kita hari ini yang masih mengenal perbedaan suara antara suling bambu lokal dengan instrumen tiup modern? Banyak yang tahu juga. Terus kami berapa banyak yang tahu juga bahwa di balik kesederhanaan bentuk sebuah alat musik tradisional terdapat rumusan akustik tingkat tinggi yang diciptakan tanpa teknologi modern. Dan pendengar, kita membiarkan kelokan sejarah ini terputus. Kita tidak hanya kehilangan sebuah instrumen musik, melainkan kehilangan satu babak besar dari sejarah peradaban dan jati diri kita sendiri. Dan pendengar dimanapun Anda berada, kami masih sampaikan informasi kerumah dengan Anda. Jadi pendengar, tetaplah bersama kami di RRI Pro 1 Rimbaraya.

Mendengar di mana berada, kami lanjutkan kembali informasi yang bisa kami bawakan. Pertanyaan mendasar yang muncul kemudian adalah mengapa kita harus peduli? Mengapa instrumen lokal ini patut kita pertahankan di era serba modern ini? Jawabannya pendengar tetap pada nilai otentisitas. Di panggung global yang dicari dunia bukan seberapa baik kita meniru budaya luar, melainkan seberapa kuat kita mempertahankan keunikan kita sendiri. Alat musik lokal adalah modal kebudayaan terbesar kita. Peduli pada alat musik tradisional berarti menjaga ekosistem perajian lokal, merawat pengetahuan lokal tentang alam, dan memastikan bahwa Indonesia tetap terdengar Indonesia di telinga dunia. Melalui musik tradisional, kita mengajarkan kepada dunia tentang harmoni, gotong royong, dan juga toleransi yang telah mengakar selama berabad-abad. Pendengar, era di Rimahaya sentiasa berkomitmen untuk menjadi garda terdepan dalam menyuarakan jati diri bangsa. Melestarikan musik tradisional tidak berarti kita menutup diri dari modernitas. Sebaliknya, ini adalah ajakan untuk melakukan kontekstualisasi. Kita dapat memadukan ketukan tradisional dengan ritme modern, memanfaatkan peralatan digital untuk mengenalkan instrumen etnik, atau sekedar meluangkan waktu untuk mengapresiasi para maestro untuk tradisi yang masih setia bertahan. Langkah kecil kita hari ini menentukan apakah anak cucu kita kelak masih bisa mendengarkan gaung sejarah mereka sendiri, atau hanya bisa membacanya lewat buku teks sejarah. Sebagai penutup, pertemuan kita adalah apresiasi budaya Nusantara di acara musik tradisional dan budaya hari ini. Maka kita renungkan kembali bahwa selama alam musik lokal kita masih berbunyi, maka sejarah dan jiwa bangsa ini akan tetap abadi jaya. Dan saya penontara peserta seluruh kerabat kerja RRI Rimaraya yang bertugas mengucapkan terima kasih atas partai yang mendengar. Tetaplah bangga pada budaya sendiri, tetaplah mencintai warisan Nusantara. Dari udara bumi kayu, RRI Rimaraya sekali udara tetap di udara. Dan pendengar dimanapun anda berada, kami putarkan lagu-lagu pop Indonesia sebagai akhir untuk program ini. Pendengar, mengucapkan selamat menikmati.

Pendengar, dimanapun Anda berada, waktu ajaan zuhur, tepatnya benar Maria dan sekitarnya. Tersisa tinggal 4 menit lagi itu hadir pada pukul 16.36 menit waktu Indonesia Bagian Barat. Dan pendengar, waktu ajaan tinggal sedikit lagi. Berikut adalah selawat kami akan putarkan sambil menunggu ajaan zuhur tiba. Kami inter studio mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat zuhur, dan semoga apa yang kita jalankan dan apa yang kita lakukan hari ini semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.

Alasan utama mengapa sekarang orang sering mengakses internet adalah update informasi, pekerjaan, waktu luang, bersosialisasi, pendidikan, hiburan, dan bisnis. Penetrasi pengguna internet di Indonesia mencapai 133 juta orang. Kebanyakan dari mereka menggunakan internet untuk mencari informasi. Namun, tidak sedikit dari informasi tersebut merupakan hoax. Karena itulah, jadilah pengguna internet yang cerdas. Yuk, cerdas berinternet dan jadilah pengguna internet yang anti-hoax.

Baik pendengar, di mana pun Anda berada, sederhananya warta berita viral atau kopersoni, sedikit lagi kita akan ikuti di RRI Pro 1 Takingon di siang hari ini.

0: Serloni menyawahni keder Iwan Lau si Serloni. Berita terkini Ari Tembuni Tanoh Gayo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Jalan Abdul Wahab Pulau Kuning RRI Takingan menyawahni keber Serloni. Tarlo Selasa 1 September 2026. Saudara urum kami Budi, inilah keber Serloni selengkapnya. Konflik manusia rum satwa liar khususnya gajah hilanska pesangan ngesara dekade lebih dan semakin meluas. Mahyani menyawahni keber Serloni.
2: Konflik manusia rum satwa liar khususnya gajah ilanska pesangan ngesara dekade dan semakin meluas. Konflik ini terjadi Aceh Tengah bener meriah urum sebagian wilayah Biren dan Aceh Utara. Ketua Forum Koordinasi Peci Sri Wahyuni menyawahan iwan konflik ini pengedeli jema benasa harta benda pengedeli rugi baik bagi manusia atau pegajah. Bahkan populasi gajah di kawasan noe renya-renya menurun. Berbagai upaya penanganan pengibuatan pemerintah rum lembaga konservasi mulai dari mubio gajah munos rerakin penghalang gajah sawah kupeger listrik berarus renah. Tapi langkah hoya gerilen maksimal. Wan 10 tun ini jumlah kampung terdampak konflik pe semakin meningkat roa kali lipat. Kawanan gajah HP renya bergeser ku arah selatan semakin dekat rum di kabupaten. Tenawaya kenai perlunan penanganan menyeluruh berkelanjutan. Kin melindungi masyarakat. Segergus kin menjaga kelestarian gajah ilanska pesangan. Mahyani Ari RRI Takingan menyawahni keber Serloni.
1: Maulid Nabi umume diperingati urum berbagai kegiatan keagamaan mulai ari pembacaan solawat, dakwah, zikir, rum kegiatan sosial si munurumen jemadle. Mahyani menyawahni keber Serloni.
2: Maulid Nabi umumi peringati urum berbagai kegiatan keagamaan mulai dari pembacaan salawat, dakwah, zikir, rum kegiatan sosial si munuruman jemadeli. Tradisi menjadi sarana memperkuat silaturahmi segergus juga kin meningkatkan kecintaan umat Nabi Muhammad. Peringati Maulid gerahannya maknai sebagai kegiatan seremonial pelit. Nilai terpenting singu iwat adalah kuna kati ajaran keteladanan Rasulullah mu itrapen wan murid ter. Kejujuran, kesabaran, alang tolong, rum sikap menghargai perbedaan menjadi bagian ari ahlak Rasulullah si pantas iamalen. Iwan perkembangan kehidupan si semakin dinamis ni, keteladanan Rasulullah juga inilai penting kin si memudeni penggunaan teknologi media sosial secara bijak santun rum bertanggung jawab katinti menjadi sumber perpecahan iwan masyarakat. Mahyani Ari RRI Takingan menyawahni keber Serloni.
1: Ketua Umum KONI Marsiano berharap ajang pacuan kuda menjadi momentum membangkitkan semangat masyarakat di daerah ini, segergus mendukung pemulihan pasca bencana hidrometeorologi. Mahyani menyawahni keber Serloni.
2: Ketua Umum KONI Marsiano berharap ajang pacuan kuda menjadi momentum membangkitkan semangat masyarakat di daerah ini, segergus mendukung pemulihan pasca bencana hidrometeorologi si terjadi sidah bulan kukodok ini. Inilai Aceh Tengah holok layak menggelar kejuaraan berkuda tingkat nasional termasuk kuda panahan. Hal ini dukung urum kondisi arena HM Hasan Gayo si cocok olok igunan kinpon. Itamah mian kene urum tinggi antusiasme penonton sehingga oya yang gape layak. Hal ini sawahan Ketua Umum KONI Pusat Marsiano Norman Ben ini waktu menghadiri segergos menutup secara resmi pacuan kuda gayo di arena HM Hasan Gayo. Mahyani Ari RRI Takingan menyawahni keber Serloni.
1: Mutelong terjadi di Kampung Bernung Lelabu Kecamatan Bebesen Aceh Tengah Selasa Sobohni. Lisa Dana menyawahni keber Serloni.
3: Mutelong terjadi Kampung Bernong Lelabu, Kecamatan Babesan Aceh Tengah, Selasa, tanggal 1 bulan 9 2006 sekitar jam 8.15 sobohne. Sarumah semi permanen Empu Suryani 55 ton hangus mutelong orum isi umah. Sarumah Empu Eman 50 ton kona juga. BPBD Aceh Tengah mengerahkan 2 motor armada pemadam kebakaran. Rara berhasil ikendalinan sekitar 20 menit urum bantuan TNI, Polri, dan masyarakat. Gerara korban jiwa wan kejadian noya, sementara penyebab kebakaran tengah wan penyelidikan. Lisa Dana, RRI Takingan, menyawahni ke Berseloni.
1: Biak saudara nge kami sawahan ke Berseloni ari RRI Takingan. Nantinan ke Berseloni selanjutnya jeplo wan jam 1 ruhul. Berijin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Biak saudara, bermari kita pengenan ke Berseloni produksi RRI Takingan. Jelupan program ke Berseloni.

Pendengar dimanapun Anda berada, kembali kita ke Radio Dimaraja karena sebelumnya kita sudah ikuti bersama Warta Berita Daerah atau Kobar Sony di Radio Pro 1 Dimaraja. Dan pendengar dimanapun Anda berada, kembali kita ke Radio Dimaraja karena kami masih hadirkan ke ruang dengar Anda acara yang bisa kami hibur dengar Anda di frekuensi 10,1 MHz. Pendengar, selamat siang dan sudah saatnya Pro Dangdut Dangdut telah kita. Kami akan bawakan ke ruang dengar Anda di siang hari ini.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Selamat siang dan selamat datang di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Program yang dimana pendengar bisa ikuti dan bisa ada nikmati juga lagu-lagu dangdut yang bisa kami hantarkan sampai pukul 15. Mulai dari lagu-lagu lawas, lagu-lagu baru ataupun lagu-lagu yang viral di tahun ini bisa kami putarkan di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dan mereka bisa juga request lagu-lagu dangdut, bisa juga chat aja di nomor 0853 8179 3206. Silakan pendengar chat aja, kami akan bacakan pesan pendengar di nomor yang kami sebutkan tadi. Dan langsung saja pendengar, untuk mengawali jumpa kita di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, kami akan putarkan satu lagu berikut ini ke ruang dengar Anda. Kami ucapkan selamat menikmati dan selamat mendengarkan.
0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: FYI for Yay Info. Hai, kamu gaya amat sih. Apa ya yang beda ya?
1: Lihat dong yang lebih teliti.
0: Aduh, apa ya? Pokoknya kamu ke kantor pagi ini beda amat sih.
1: Ya iyalah, jeans gue baru gitu loh. Keren gak?
0: Pakai jeans baru ya. Dari zaman dulu sampai sekarang, yang namanya jeans memang diminati dan bikin penampilan beda ya.
1: Dari zaman dulu? Emang jeans sejak kapan adanya?
0: Mau tahu? Begini ceritanya. Jeans pertama kali dibuat di Genoa, Italia sekitar tahun 1560-an. Tujuannya untuk celana angkatan laut yang anti robek dan tahan dalam keadaan basah. Awalnya, orang menyebut bahan itu dengan nama jeans, yang berarti celana dari Genoa. Pada tahun 1850-an, Levi Strauss, pemuda asal Bavaria, Eropa, memperkenalkan celana berbahan kanvas kepada para penambang di Amerika. Celana ini ternyata sangat disukai karena tidak mudah robek. Namun, karena celana dari kanvas kurang nyaman dipakai, maka Levi menggantinya dengan bahan jeans yang ia pesan dari Genoa. Celana buatan Levi ini semakin populer di kalangan pekerja tambang dan buruh, sehingga terciptalah merek dagang Levi's yang merupakan merek dagang celana jeans pertama di dunia. Berkat perkembangan dunia fashion, kini celana jeans pun tidak hanya dipakai para pekerja tambang dan buruh, tetapi juga semua orang dari berbagai kalangan, mulai dari anak-anak sampai orang tua. Kayak kamu.
1: Oh gitu ya. Ngomong-ngomong, bos masuk gak?
0: Masuk? Kenapa? Pengen ketemu bos, aku paging dulu ya.
1: Jangan.
0: Kenapa?
1: Bisa kena SP nih gue pakai jeans di kantor.
0: FYI for Yay Info.
2: Salah satu tahapan dalam prosesi upacara perkawinan dalam masyarakat Gayo adalah adat mengintip atau lamaran. Tahapan peminangan ini dilakukan oleh utusan dari pengantin yang disebut telangkai atau telangki. Biasanya mereka terdiri dari 3 atau 5 pasang suami istri yang masih berkerabat dekat dengan orang tua pengantin pria. Mereka datang sambil membawa bawaan yang antara lain berisi beras, tempat sirih lengkap dengan isinya, sejumlah uang, jarum, dan benang. Barang bawaan ini disebut penampung Nikuyu, yang bermakna sebagai tanda pengikat agar keluarga pengantin wanita tidak menerima lamaran dari pihak lain. Jika lamaran diterima, maka barang bawaan tersebut tidak dikembalikan lagi, tetapi sebaliknya, jika tidak, maka penampung kuyu akan dikembalikan pada pengantin pria lagi. Setelah mendapat kepastian lamaran diterima, selanjutnya akan dilakukan pembicaraan antara dua pihak keluarga mengenai kewajiban apa saja yang harus dipenuhi oleh keluarga masing-masing, termasuk membicarakan mengenai barang dan jumlah uang yang diminta oleh keluarga pengantin wanita, yang disebut sebagai acara munosah nemah atau menetapkan bawaan. Dalam pembicaraan ini, keluarga pengantin pria akan diwakili oleh telangke yang harus pandai melakukan tawar-menawar atau negosiasi dengan keluarga pengantin wanita.

0: Baik pendengar dimanapun anda berada, bagaimana dengan lagu pertama yang kami putarkan di Pro Dangdut? Semoga anda menyukai lagu-lagu yang kami putarkan sebelumnya. Langsung saja kami masih menunggu kebersamaan pendengar. Bagi yang mau request silakan, mau salam-salam juga bisa. Kami akan bacakan pesan-pesan pendengar yang masuk di WhatsApp kami. Silakan chat aja di nomor 0853-817-9326. Silakan pendengar di nomor yang kami sebutkan tadi. Dan sedikit kami informasikan ke ruang dengar anda, nantikan cepakta nanti kami sampaikan pada pukul 18 waktu Indonesia bagian barat. Dan pendengar, sekali lagi bagi pendengar yang mau request ataupun salam-salamnya, silakan chat aja di nomor 0853-817-9326. Silakan pendengar di nomor yang kami sebutkan tadi. Nah baiklah pendengar, kita akan nikmati kembali satu lagu darinya Bang Ridho Roma. Dan berikut adalah lagu-lagu pilihan nanti kami putarkan ke ruang lingkaran anda di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Sebagai menunggu pendengar ataupun acara yang kami akan hadirkan pada pukul 14 waktu Indonesia bagian barat, kami ucapkan selamat menikmati.
1: Dangdut adalah kita.

Lagu Indonesia Raya identik dengan sosok W.R. Supratman sebagai komposer dan pencipta lagu. Tapi tahukah Anda siapakah yang menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk pertama kalinya? Dia adalah Dolly Salim. Nama aslinya Theodora Atia Salim, putri pahlawan nasional Haji Agus Salim dan Zaitun Nahar Al-Matsir. Dolly Salim menyanyikan lagu Indonesia Raya saat Kongres Pemuda II digelar pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Saat menutup Kongres, W.R. Supratman membawakan lagu Indonesia Raya dengan biola kesayangannya. Kemudian, ada salah satu peserta yang meminta agar lagu Indonesia Raya diperdengarkan dengan lirik. Karena khawatir terhadap ancaman kolonial Belanda, disepakati lirik Indonesia Raya diubah, yaitu kalimat Indonesia Merdeka, Merdeka diganti dengan Indonesia Mulia, Mulia. Dolly Salim yang saat itu duduk di barisan kursi terdepan dipilih untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Karena tidak ada panggung, Dolly menyanyikannya dengan suara yang keras sambil berdiri di atas kursi agar terlihat oleh seluruh hadirin. Usai menyanyikan lagu Indonesia Raya, tepuk tangan hadirin bergemuruh dan nama Dolly Salim sejak saat itu disebut sebagai penyanyi pertama lagu Indonesia Raya.

Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Sumang dalam budaya Gayo merupakan rambu-rambu untuk menghindari seseorang dari melakukan tindakan perbuatan terlarang yang salah satunya adalah sumang kenunulen. Adalah larangan pergaulan terhadap seseorang wanita yang bukan muhrimnya. Di samping itu, sumang ini juga berlaku untuk pergaulan bersama. Seseorang yang lebih muda tidak layak duduk berpapasan atau tempat duduknya lebih tinggi dengan orang yang lebih tua seperti bapak, ibu, guru, dan orang yang setara dengan mereka. Hal ini dilarang karena termasuk etika dan akhlak memuliakan orang tua dan orang yang lebih tua.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Baik, pendengar di mana pun Anda berada, sesaat lagi cepakta nanti kami sampaikan ke ruang lingkar Anda. Dan yang mau bergabung bersama kami silakan chat aja. Kasih pesan masuknya aja, kami akan bacakan pesan-pesannya di chat WhatsApp kami di nomor 0853-8179-3206. Silakan mendengar di nomor yang kami sebutkan tadi. Sebelum kami sampaikan di Cepakta, kami akan sampaikan terlebih dahulu pesan-pesan yang sudah masuk di WhatsApp kami. Kami akan bacakan pesan masuknya. Assalamualaikum Bang Penyiar. Waalaikumsalam. Ini Bajo Iposai ingin request lagu dari Lola Dragel, judulnya Maimunah 2 versi remix. Baik Bang Joy, lagunya kami putarkan saat lagi ya setelah Cepakta. Salam untuk Bang Penyiar dan semua pendengar setia RD Limaraya di masa saja berada, yang lagi monitor radio kesayangannya. Semoga sehat selalu aja, oke? Baik Bang Joy, terima kasih atas salam-salamnya. Semoga Bang Joy juga sehat-sehat ya. Dan ditunggu Mbak Yoy, lagunya kami putarkan saat lagi, ya. Kami sampaikan berikutnya masih ada pendengar yang masuk di WhatsApp kami. Assalamualaikum Bang, waalaikumsalam. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Mau minta lagu Bang, pertemuan darinya Malagata, satu lagi dari Lesti Kulepas dengan Ikhlas. Terima kasih Bang, ya Bang, sama-sama. Dua lagunya kami putarkan ya, saat lagi. Masih hadir, masih ada pesan masuk, kami akan bacakan pesan masuknya. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita, Bunda Hana nih Pampa nih. Baik Bunda Hana, mau request apa nih? Mau lagu Kegaring Samar sama lagu Secawan Madu. Baik Bunda Hana, kami akan putarkan ya sesaat lagi. Berizin sama tugas sampai tuntas. Terima kasih Bunda Hana, semoga Bunda Hana juga sukses untuk tugas-tugasnya ya. Dan ditunggu lagunya kami putarkan saat lagi ya Bunda Hana. Dan pendengar di mana pun Anda berada, sebelum perundang lut kami kembali hadirkan ke ruang lingkar Anda, terlebih dahulu kami sampaikan informasi Cepakta di siang hari ini.
0: Prodangdut. Dangdut adalah kita.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat siang pendengar, kami akan sampaikan informasi cek fakta ke ruang dengar Anda. Untuk informasi kali ini terkait dengan Menteri Agama Republik Indonesia Nasaruddin Umar mengundurkan diri adalah hoax. Beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya informasi bahwa Menteri Agama Republik Indonesia Nasaruddin Umar mengundurkan diri dari jabatannya. Faktanya klaim tersebut tidak benar, dilansir dari kemenag.go.id. Kepala Biro Humas dan Komunikasi Publik Kementerian Agama, Tobit Al-Asyar, memastikan bahwa kabar tersebut tidak benar. Selain itu mendengar, dia juga membantah informasi yang telah beredar secara luas di media online mengenai sumber yang disebutkan. Menteri Agama akan mengundurkan diri dan sudah menyerahkan suratnya ke istana, serta pihak istana telah menerima dan merestui. Lebih lanjut, melalui CNN Indonesia.com, Nasaruddin Umar juga telah memberikan klarifikasi mengenai isu yang telah beredar mengenai pengunduran dirinya sebagai Menteri Agama Republik Indonesia. Dan baiklah pendengar, dimanapun Anda berada, kami sudah sampaikan informasi Cepakta dan semoga informasi tersebut bermanfaat untuk Anda. Dan baiklah, kami kembali hadirkan Pro Dangdut, Dangdut adalah kita di siang hari ini.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Kami ucapkan kembali pendengar, selamat siang pendengar RRI Rimaraya 10,1 MHz. Gimana pendengar kabarnya sekarang? Semoga sehat, semangat, dan segala aktivitas yang sedang dijalankan berjalan dengan lancar. Yang sedang bekerja, selamat bekerja. Yang sedang di kebun, semoga hasil tanamannya melimpah. Yang sedang di perjalanan, hati-hati di jalan. Dan yang sedang santai menikmati waktu siang menuju sore, tetap nyaman bersama RRI Rimaraya. Salam hangat dari dataran tinggi Tanah Gayung untuk pendengar dan setia bersama kami. Produk untuk pendengar, kami masih hadirkan keruan dengar Anda hingga pada pukul 15 waktu Indonesia Barat, dan tentunya masih dengan saya sendiri, penelanara, yang masih hadir di hari Selasa ini. Dan baiklah pendengar, kami seperti biasa, bagi pendengar yang mau request tabur salamnya, silakan chat aja di nomor WhatsApp kami di nomor 0853-8179-3206. Silakan pendengar di nomor yang kami sebutkan tadi. Sebelum kami putarkan requestan pendengar, kami terlebih dahulu masih ada pesan masuk yang sudah masuk di WhatsApp kami. Kami akan bacakan pesan masuknya. Assalamualaikum maafnya, waalaikumsalam. Selamat siang, dangdut, dangdut adalah kita. Mau request lagu darinya Pariban dari Jakarta buat Bang Penyiar, selamat siang dan selamat bertugas saja. Bye Bang, ditunggu ya. Lagunya kami putarkan saat lagi. Baik pendengar, masih ada pasal masuk lainnya, kami akan bacakan pasal masuknya. Assalamualaikum Dipani, waalaikumsalam. Selamat siang, produng dudang dudelah kita. Selamat tugas dan jangan lupa maksi ngopi itu berapa teh. Mas Almi, lagunya dari Mas Neres, judulnya Maaf Papa, lanjut dari Air Susan, judulnya Hujan. Mudah-mudahan hujan akan terus secepatnya. Baik Mas Elpi, lagunya kami putarkan saat lagi ya. Dan semoga juga hujan di hari ini ataupun di hari esok juga turun hujan ya Mas Elpi. Dan ditunggu ya Mas Elpi lagunya. Dan pendengar dimanapun Anda berada, kita akan dengarkan requestan pendengar. Sudah ada banyak lagu yang kita sudah listkan. Dan pertama-tama kita akan dengarkan lagunya darinya Loeka Trakel dengan judul My Muna 2 versi remix. Kami ucapkan dari studio selamat menikmati.
1: Prodangdut, dangdut adalah kita.

Tahukah kamu asal mula internet? Internet dibentuk oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat pada tahun 1969. Pada mulanya dikenal dengan sebutan ARPANET yang hanya menghubungkan 4 situs saja. Secara umum, ARPANET diperkenalkan pada bulan Oktober 1972. Tidak lama kemudian, berkembang pesat di seluruh daerah dan semua universitas di negara. Oleh karena itu, ARPANET dipecah menjadi dua, yaitu MILNET untuk keperluan militer dan ARPANET untuk keperluan non-militer. Gabungan kedua jaringan itu akhirnya diberi nama DARPA Internet yang kemudian disederhanakan menjadi Internet.

0: Baik pendengar di manapun anda berada, nggak terasa kebersamaan kita di Prodang Dedang Detail kita tinggal sedikit lagi pendengar, 30 menit tersisa. Dan pendengar, kami mau maaf sekali bagi pendengar yang mau request ataupun salam-salamnya, karena pendengar untuk requestan pendengar untuk lagu-lagunya masih ada banyak, jadi pendengar ada kemungkinan waktunya tidak memungkinkan lagi. Dan pendengar dimanapun anda berada, jangan bersedih karena waktu Prodangdut bisa anda ikuti kembali besok di pukul sama, dimulai pada pukul 13 hingga pada pukul 15 waktu Indonesia bagian barat. Dan baiklah pendengar, dimanapun anda berada, kita akan nikmati kembali lagu-lagu dangdut berikut ini. Kami ucapkan selamat menikmati.
1: Dangdut. Dangdut adalah kita.

Apakah Anda termasuk orang yang sering menyebutkan kata pohon pisang? Namun tahukah Anda bahwa pada faktanya pohon pisang bukanlah sebuah pohon? Mengapa demikian? Karena tanaman pisang termasuk jenis keluarga rerumputan di mana batangnya mengandung banyak air. Tanaman pisang juga termasuk tumbuhan herba, bahkan disebut sebagai tumbuhan herba terbesar di dunia. Hal itu dikarenakan batang pisang bukanlah batang kayu yang kokoh, melainkan lebih rapuh, segar dan berair, juga berakar batang semu, mirip dengan tanaman jahe.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Baik pendengar di mana pun Anda berada, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita sudah selesai. Kami sudah temani ruang lingkar Anda selama 2 jam ke belakang. Dan baiklah pendengar di mana pun Anda berada, sebelum kami tutup kebersamaan kita, mari kami sampaikan satu informasi terkini dari lintas informasi.
0: Dangdut adalah kita.

0: Saatnya Anda dengarkan Lintas Informasi RRI Rimba Raya.
1: Pendengar di mana berada, wisata Temas River Park kini menempati posisi ketiga besar sementara dalam ajang Anugerah Pesona Indonesia atau API Awards tahun 2026 kategori destinasi kreatif. Hal tersebut didasarkan klasemen sementara hingga 31 Agustus tahun 2026, Temas River Park mengoleksi 2,54% suara. Destinasi wisata Aceh Tengah itu berada pada peringkat ketiga di bawah Bali Panorama Alam Impian di Kota Pekanbaru yang memimpin dengan 71,69% dan Atia Garden Kabupaten Bungo dengan peringkat 24,19%. Sementara itu pendengar, ETH Muaro Kabupaten Sinjungjung berada pada posisi keempat dengan 1,27% suara. Posisi berikutnya ditempati oleh Atres Resort Kabupaten Pesawaran dengan 0,17%. Posisi Temas River Park masih sangat mungkin berubah karena periode voting berlangsung hingga 30 September tahun 2026. Pendengar, kami sudah sampaikan informasinya. Bisa Anda ikuti cek fakta mas kami informasi lainnya di Lintas Informasi per pukul 16 di RRI Pro 1 Rimba Raya.
0: Demikian Lintas Informasi RRI Rimba Raya.
1: Pendengar di mana pun Anda berada, dengan berakhirnya Lintas Informasi dan juga sudah kami temani dengan pro dangdut telah kita, maka berakhir sudah kebersamaan kita di edisi hari ini di tanggal 1 September tahun 2026. Kami ucapkan terima kasih atas partisipasi pendengar yang sudah temani kami dari awal sampai akhir, dan mohon maaf bila ada salah kata ataupun selalu ucap di perpecahan yang saya bawa ini. Berikutnya rekan siar kami Bung Ibnu yang akan temani Ruang Lingkar Anda hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, dan saya Penonara pamit undur diri dari Ruang Lingkar Anda. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali udara, tetap di udara.

Lagu Indonesia Raya identik dengan sosok W.R. Supratman sebagai komposer dan pencipta lagu. Tapi tahukah Anda siapakah yang menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk pertama kalinya? Dia adalah Dolly Salim. Nama aslinya Theodora Athiyah Salim, putri pahlawan nasional Haji Agus Salim dan Zaitun Nahar Almatsir. Dolly Salim menyanyikan lagu Indonesia Raya saat Kongres Pemuda II digelar pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Saat menutup Kongres, W.R. Supratman membawakan lagu Indonesia Raya dengan biola kesayangannya. Kemudian, ada salah satu peserta yang meminta agar lagu Indonesia Raya diperdengarkan dengan lirik. Karena khawatir terhadap ancaman kolonial Belanda, disepakati lirik Indonesia Raya diubah, yaitu kalimat Indonesia Merdeka, Merdeka diganti dengan Indonesia Mulia, Mulia. Dolly Salim yang saat itu duduk di barisan kursi terdepan dipilih untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Karena tidak ada panggung, Dolly menyanyikannya dengan suara yang keras sambil berdiri di atas kursi agar terlihat oleh seluruh hadirin. Usai menyanyikan lagu Indonesia Raya, tepuk tangan hadirin bergemuruh dan nama Dolly Salim sejak saat itu disebut sebagai penyanyi pertama lagu Indonesia Raya.

Makna-makna tentang kehidupan dalam pertunjukan Didong dapat ditemukan dalam berbagai bentuk syair yang didendangkan oleh seorang Che. Karena itu, seorang Che dalam sebuah pertunjukan Didong dituntut harus memiliki bakat yang komplit dan mempunyai kreativitas yang tinggi, dan yang paling penting, ia harus mampu menciptakan puisi-puisi, mampu menyanyi, berakhlakul karimah, dan berbudi pekerti yang mulia.

الله وبركاته. Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada ya, selamat sore sahabat pendengar RRI Rimba Raya 90,1 MHz. Apa kabarnya sore hari ini ya? Semoga semua dalam keadaan sehat, aktivitasnya lancar, dan tentunya tetap semangat untuk menjalani hari. Baik pendengar, dari studio RRI Rimba Raya Jalan Buntul Nangka Kampung Paya Gajah Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah. Dan tentunya Bung Cibur kembali hadir temani sahabat pendengar dalam program Kentongan. Hari kita masuki tanggal 1 September ya 2026. Bulan berganti, suasana pun berubah. September identik dengan masa peralihan cuaca atau yang biasa kita kenal dengan musim pancaroba. Nah, pertanyaannya pendengar, sudah siapkah kita untuk menghadapi musim pancaroba? Karena perubahan cuaca bukan hanya soal panas kemudian hujan, pancaroba juga dapat membawa perubahan kondisi lingkungan yang perlu kita berhati-hati dan waspadai. Hujan yang terkadang bisa datang secara tiba-tiba, angin kencang dapat terjadi, suhu udara berubah secara drastis, dan kondisi jalan pun terkadang bisa menjadi berair dan lebih licin dari biasanya. Tentunya bagi masyarakat dataran tinggi Tanogayo ya, yang beraktivitas di luar rumah, petani yang juga bekerja di kebun, juga pengendara di jalanan, hingga keluarga yang memiliki anak-anak dan lansia, tentunya perlu meningkatkan kewaspadaan dan kehati-hatian terhadap lingkungan sekitar kita. Oke, baik pendengar, mari kita ngobrol ya bersama dalam tema September datang pancaroba menghadang. Sudah siapkah kita? Tetap bersama Bang Cibro ya, hanya di RRI Rimba Raya. Oke, baik, untuk kita buat selingan ya, sebuah lagu dari vokalnya sang legenda Hetty Koes Endang, kita hadirkan Kok Jadi Gini. Ini dia untuk Anda.

0: mengira kalau bambu itu pohon karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.
1: Tahukah kamu, sinar ultraviolet adalah bentuk radiasi elektromagnetik yang berasal dari matahari dan memiliki panjang gelombang lebih pendek dibandingkan dengan sinar yang tampak oleh mata manusia. Meskipun sinar UV tidak tampak oleh mata kita, dampaknya bisa sangat nyata dan berbahaya bagi kesehatan. Sinar UV dapat menyebabkan sunburn, penuaan dini, serta keriput dan bintik hitam, serta meningkatkan resiko kanker kulit. Paparan UV juga dapat merusak mata dan menyebabkan gangguan seperti katarak, degenerasi makula, dan iritasi konjungtivitis. Maka dari itu, penting bagi kita untuk melindungi kesehatan dari bahaya sinar ultraviolet. Menjaga kesehatan dari sinar UV memerlukan kewaspadaan dan tindakan pencegahan yang tepat. Dengan memahami resiko dan menerapkan langkah-langkah perlindungan, kamu dapat memanfaatkan teknologi dengan aman dan efektif sambil melindungi diri dari potensi bahaya.

Oke, baik pendengar, dimanapun Anda berada, 25 menit ya sudah kita arungi dari formasi 15 waktu Indonesia bagian barat. Oke, baik, tentunya kembali bersama Bang Cibro ya di program Kentongan RRI Rimba Raya. Ada beberapa kebiasaan pendengar yang sederhana yang bisa kita lakukan ketika menghadapi cuaca yang cepat sekali berubah. Yang pertama adalah pantau informasi cuaca, tentunya dari sumber resmi sebelum melakukan berbagai aktivitas penting untuk hari itu ya. Yang kedua, siapkan perlengkapan menghadapi hujan, terutama bagi yang bepergian menggunakan sepeda motor. Yang ketiga, tentunya jaga kondisi tubuh. Karena cuaca yang berubah-ubah dapat membuat tubuh harus terus beradaptasi dengan kondisi lingkungan sekitar. Karena itu, istirahat yang cukup, konsumsi makanan bergizi, dan jangan lupa untuk mencukupi kebutuhan air. Dan yang keempat, perhatikan kondisi lingkungan sekitar rumah.

dan tentunya untuk kondisi sekitar rumah ya, bersihkan saluran air, jangan biarkan sampah menumpuk, dan pastikan tidak ada bagian rumah yang berpotensi untuk membahayakan ketika terjadi hujan deras ataupun angin kencang. Dan yang kelima, pendengar, jangan mengabaikan tanda-tanda cuaca ekstrim. Kalau terlihat kondisi cuaca yang membahayakan, tentunya utamakan keselamatan dan cari tempat yang aman. Oke, baik pendengar, informasi sudah, tips sudah. Sekarang kita santai sebentar ya, ditemani lagu berikut. Lagu ini juga merupakan lagu kesayangan dan permintaan dari Kak Muna ya, di seputaran Asir-Asir Bawah. Pi kabari yuk, sehat Riko? Wis mangan to? Wis madang to? Mudah-mudahan api wae ya. Salam hangat dari RRI Rimba Raya. Oke, baik, kita dengarkan lagu berikut ini.

Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada ya. Tentunya untuk musim pancaroba bukan alasan untuk terus menghentikan aktivitas. Pancaroba adalah ingat bahwa alam selalu berubah dan kita harus mampu menyesuaikan diri. Untuk para petani juga tetap semangat bekerja di kebun, tetapi jangan lupa untuk memperhatikan perkembangan tanda-tanda alam. Untuk pengendara juga ya, jangan terburu-buru ketika hujan turun. Untuk masyarakat yang berada di kawasan rawan longsor ataupun banjir, tingkatkan kewaspadaan ketika hujan turun dengan intensitas tinggi. Dan untuk yang keluarga di rumah, mari saling mengingatkan, anak-anak yang bermain di luar rumah juga perlu diperhatikan ketika cuaca berubah. Juga untuk para lansia juga ya, perlu mendapatkan perhatian yang lebih ketika kondisi udara dan suhu berubah. Dan tentunya intinya pendengar, kenali risiko, siapkan diri, dan jangan abaikan keselamatan. Oke, baik pendengar, tak terasa ya waktu terus berjalan dan kita sudah berada di penghujung program Kentongan sore ini. Dari pembahasan kita hari ini, mari kita ingat satu pesan sederhana. September datang, pancaroba menghadang. Jangan panik, tetapi jangan pula lengah. Kenali perubahan cuaca, pantau informasi dari sumber resmi, persiapkan kebutuhan sebelum bepergian, dan selalu utamakan keselamatan. Dan bagi masyarakat dataran Tanah Gayo yang sore hari ini masih beraktivitas ya, semoga selalu diberikan kesehatan, juga keselamatan, dan kelancaran.

Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada ya, 2 menit lagi kita jelang formasi 15:43 waktu Indonesia bagian Barat. Tentunya di saat itu pendengar kita akan tunaikan kumandang azan untuk wilayah dataran tinggi Tanah Gayo dan sekitarnya. Oke, baik, sebelum itu seperti biasa selawat asikil kami hadirkan untuk Anda.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Memulai kebajikan walaupun kecil. Ketika fajar menyingsing, seorang lelaki tua berjalan-jalan di pinggir pantai sambil menikmati angin laut yang segar menerpa bibir pantai. Di kejauhan dilihatnya seorang anak sedang memungut bintang laut dan melemparkannya kembali ke dalam air. Lelaki tua itu bertanya dengan heran, "Hey, mengapa engkau mengumpulkan dan melemparkan kembali bintang laut itu ke dalam air?" Lalu jawab si anak, "Karena bila dibiarkan hingga matahari pagi datang, bintang laut yang terdampar itu akan segera mati kekeringan," jawab si anak. "Tapi pantai ini luas dan bermil-mil panjangnya. Lagi pula, ada jutaan bintang laut yang terdampar. Aku ragu, apakah usahamu itu sungguh mempunyai arti yang besar, anak muda?" Anak itu lama memandang bintang laut yang ada di tangannya, lalu dengan perlahan ia melemparkannya ke dalam laut agar selamat dan hidup. Kemudian dengan tersenyum, ia berkata, "Aku membuat perubahan untuk satu hal. Satu tindakan sebuah kebaikan yang sederhana dapat membuat sebuah perubahan untuk keluargamu, temanmu, bahkan untuk wajah-wajah asing yang kadang tidak kita kenal. Saya yakin usahaku sungguh memiliki arti yang besar, sekurang-kurangnya bagi yang satu ini," kata si anak kecil tadi. Tindakan kecil yang sederhana ternyata dapat membuat perbedaan besar kepada seseorang yang sedang membutuhkan. Menyelamatkan bintang laut adalah sedikit aksi yang membuktikan kebenaran itu. Kita sering mendambakan untuk melakukan sesuatu yang besar, namun seringkali kita lupa bahwa yang besar itu sering dimulai dengan sesuatu yang kecil. Mulailah berbuat kebajikan pada hal-hal yang paling kecil sekali. Saya Edi S. Abdullah. Wassalam.
0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.

Seekor kera tinggal di sebuah pohon di tepi telaga. Di telaga itu antara lain tinggal seekor ikan yang menjadi sahabat sang kera. Setiap hari mereka bercakap-cakap dengan akrabnya. Mereka merasa begitu cocok satu sama lain. Kepada sang ikan, sang kera sering menceritakan apa-apa saja yang dilihatnya dari atas pohon. Juga pengalaman-pengalamannya bersama teman-temannya. Sang ikan pun menceritakan kepada sang kera situasi di bawah air dan kehidupannya bersama teman-temannya. Bertahun-tahun mereka menjalin persahabatan. Pada suatu hari turun hujan dengan lebat, sehingga air di telaga itu semakin naik dan semakin naik. Dari atas pohon sang kera dapat melihat bahwa kalau air terus naik semakin tinggi dan terjadi banjir, maka sang ikan, sahabatnya, akan terbawa air entah kemana. Karena besarnya rasa cintanya pada sang sahabat, begitu ada kesempatan, segera disambarnya sang sahabat dan dibawanya ke atas pohon. Dia mengira bahwa dia telah menyelamatkan sahabatnya. Tetapi dengan sedih, akhirnya dia melihat bahwa tindakannya itu justru membuat dia kehilangan sang sahabat selama-lamanya. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada, 15 menit sudah kita arungi dari Formasi 16 Waktu Indonesia bagian barat. Oke, baik pendengar, untuk Anda semuanya kami ucapkan selamat sore benar meriah. Apa kabarnya sahabat pendengar RRI Rimba Raya 90,1 MHz? Masih bersama Bang Cibro ya dalam program Selamat Sore Benar Meriah. Pendengar, Selasa sore ini semakin kita, semangat kita harus semakin menyala ya. Buat yang masih berada di kebun, yang baru saja pulang bekerja, yang sedang dalam perjalanan, yang masih sibuk dengan berbagai aktivitas, atau mungkin yang sedang menikmati secangkir kopi ya sambil melihat sore perlahan turun di dataran tinggi Tanah Gayo. Tentunya apapun aktivitas Anda, semoga hari ini semoga semuanya berjalan dengan lancar. Dan hari ini terasa sedikit berbeda pendengar, karena kita sudah meninggalkan bulan Agustus dan kini membuka lebaran baru bernama September. Bisa jadi pendengar, Agustus telah kita tutup ya. Kita ucapkan terima kasih Agustus. Terima kasih untuk setiap cerita yang pernah hadir. Terima kasih untuk setiap momen yang membuat kita tersenyum. Dan untuk kebahagiaan yang mungkin tidak kita rencanakan. Untuk kejutan-kejutan kecil yang membuat hati kita bahagia. Dan bahkan untuk setiap kesedihan, kekecewaan, serta perjuangan yang ternyata membuat kita menjadi pribadi yang lebih kuat. Oke, Agustus, terima kasih ya untuk semua. Kita tutup bulan kemarin dengan rasa penuh syukur. Bukan karena semuanya sempurna, tapi karena kita masih diberikan kesempatan untuk melewati semuanya. Masih diberikan kesehatan, masih diberikan keluarga, masih diberikan sahabat-sahabat yang mengelilingi kita. Masih diberikan juga pekerjaan dan masih diberikan kesempatan untuk bangun setiap pagi dan kembali berjuang dan sekarang. Selamat datang September, selamat datang bulan September. Semoga bulan ini membawa kita lebih banyak kabar berita yang untuk kita semuanya.

juga full dengan kebajikan ya, juga full dengan senyum, juga full dengan rejeki yang lapang, dengan kebahagiaan yang senantiasa datang, full dengan kabar baik, full dengan keberkahan, juga full dengan keberhasilan, juga dengan full kemudahan-kemudahan yang telah Allah berikan. Dan tentu saja full doa serta harapan yang satu persatu Allah kabulkan. Oke, baik pendengar, mendatang satu buah lagu yang sangat kait-mengait dengan bulan September ya. Meski September identik dengan musim pancaroba, terkadang hujan, terkadang petir, terkadang senyum, terkadang tangis, terkadang rindu, terkadang juga cinta ya. Tapi senantiasa berharap di September ada kebahagiaan, berharap ada keceriaan, berharap ada kebahagiaan, berharap ada kebahagiaan, berharap juga ada keberkahan. Ya baik pendengar, kita hadirkan untuk Anda September ceria. Ini dia

0: mencium bau kentut mungkin terdengar aneh, tetapi beberapa penelitian menunjukkan bahwa ada potensi manfaat kesehatan yang bisa diambil dari gas yang dihasilkan oleh bakteri dalam usus, seperti hidrogen sulfida. Menurut jurnal Nitric Oxide, gas hidrogen sulfida meskipun memiliki aroma yang tidak sedap, diketahui dapat membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan dan bahkan berpotensi mencegah beberapa penyakit, termasuk meredakan peradangan, darah tinggi, meningkatkan kesehatan ginjal, hingga mencegah penuaan. Kentut yang bau juga menandakan organ-organ dalam tubuh Anda bekerja dengan baik. Namun, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami mekanisme dan manfaat bau kentut secara menyeluruh. Tetap fokus pada pola makan sehat dan gaya hidup yang seimbang.
1: Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada ya, Pandi Pabiola dengan lagunya Cinta dan Permata sudah menempatkan kita di Farmasi 16 lebih 30 menit waktu Indonesia bagian Barat. Oke, baik pendengar, untuk Anda yang masih stay ya, together with us di 90,1 MHz. Sore hari benar-benar meriah ya, semakin berjalan. Matahari perlahan mulai turun di balik perbukitan Tanah Gayo. Suasana mulai berubah. Bagi sebagian orang ini waktunya pulang. Bagi sebagian lainnya masih harus menyelesaikan beberapa pekerjaan. Karena terkadang yang pendengar, ada pekerjaan yang sedikit lagi mau selesai tapi harus ditinggalkan ya. Wah, tentunya ini jadi pikiran juga, harus diselesaikan hari ini juga. Seperti pepatah Inggris menyatakan ya, if you can do today, don't ever wait until tomorrow. Apabila harus dikerjakan hari ini, kenapa harus ditunggu besok begitu ya? Ataupun semoga hari ini ya, semoga langkah kita hari ini selalu dalam berada dalam kebajikan. Dan buat sahabat pendengar yang hari senang punya banyak pikiran ya, percayalah tidak semua hal harus selesai hari ini. Ada waktunya kita bekerja, ada waktunya kita beristirahat, ada waktunya kita berjuang, dan ada waktunya kita menyerahkan hasilnya kepada Allah Ta'ala. Yang penting jangan berhenti berharap, karena bisa jadi kabar baik yang kita tunggu-tunggu sedang dalam perjalanan menuju kita. Oke, baik pendengar, untuk lagu berikut ya, satu lagu yang pernah dipopulerkan oleh Roni Sianturi, di recycle ulang oleh Dirly Dip dengan judul dan lirik yang sama. Ayo kita simak, ini dia, Melangkah di Atas Awan.

Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke? Di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri gak masalah. Tapi memang cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang membuat

investasi. Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bappebti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk. Risikonya, jelas atau disembunyikan. Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track recordnya, baru komitmen.

Oke, baik pendengar, dimanapun Anda berada, 9 menit lagi ya. Kita jelang formasi 17 waktu Indonesia bagian Barat. Tentunya seperti biasa pendengar, kita akan kembali bergabung bersama dengan Program 1 RRI Banda Aceh. Hadirkan kembali informasi-informasi utama dan informasi-informasi teraktual ya dari Korwil 17 Aceh. Baik pendengar, sebelum saat itu terjadi ya, kita hadirkan satu babak informasi untuk Anda. Tentunya informasi masih kutip dari laman rri.co.id. Pendengar, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo melakukan rotasi sejumlah pejabat di lingkungan Kepolisian Republik Indonesia, termasuk dua Kapolres di wilayah Polda Aceh. Mutasi tersebut tertuang dalam surat telegram Kapolri nomor ST-1878-8-CAP-2026 tertanggal 30 Agustus 2026. Pendengar, di Aceh Tengah, posisi Kapolres AKBP Muhammad Taufik ikut berganti. Ia mendapat penugasan baru sebagai Kapolres Nagan Raya Polda Aceh. Sementara posisi Kapolres Aceh Tengah selanjutnya dipercayakan kepada AKBP Teguh Siswoyo yang sebelumnya menjadi Kasubdit 1 Distres Narkoba Polda Aceh. Sementara itu, mutasi juga menyasar jabatan Kapolres Bandar Meriah. AKBP Aris Cai Dwi Susanto mendapatkan tugas baru sebagai Kapolres Aceh Timur. Sementara jabatan Kapolres Bandar Meriah diisi oleh AKBP Rizky Nugraha yang sebelumnya menjadi Kasubdit Patroli Airut Tipo Lairut Polda Kalimantan Utara. Rotasi tersebut pendengar menjadi bagian dari penyegaran organisasi dan pembinaan karir personel di lingkungan Polri. Oke, tentunya kita ucapkan kepada Bapak Aris Cai Dwi Susanto ya, yang mendapatkan jabatan baru sebagai Kapolres Aceh Timur. Selamat bertugas Pak, terima kasih sudah menjadikan Bandar Meriah sebagai tempat bagian berbakti Anda kepada negara ini. Mudah-mudahan di tempat yang baru tentunya lebih sukses lagi, lebih sehat terus bersama keluarga. Terima kasih Pak untuk jasa-jasanya tentunya. Oke, baik pendengar, dimanapun Anda berada ya, sepertinya di wilayah Bandar Meriah saat ini mendung ya, dan mungkin sesaat lagi hujan akan turun. Nah, untuk Anda pendengar yang masih dalam perjalanan, tetap hati-hati dan waspada ya, tetap sehat selalu ya, kemudian semangat terus ya, walaupun cuaca kita mendung ya, tapi semangat harus tetap menggunung. Seperti sebuah lagu penyemangat yang akan kita hadirkan berikut ya. Kalau di media sosial pendengar, lagu ini apabila diputarkan maka identik dengan suasana kebahagiaan ya. Seperti misalnya ketika si anak pergi merantau, kemudian setelah bertahun-tahun dirantau kemudian pulang ya, berjumpa kembali dengan keluarganya, dengan orang-orang tercinta. Dan lagu ini sering sekali menjadi backsound daripada peristiwa tersebut. Oke, baik, kembali kita hadirkan untuk Anda semuanya ya. Mudah-mudahan lagu ini senantiasa memberikan semangat untuk kita, memberikan positive vibe untuk kita semuanya. Dan tentunya jangan lupa untuk selalu bahagia. Ini dia.

Oke, baik pendengar, dimanapun Anda berada, kita jelang formasi 17 waktu Indonesia bagian Barat. Saatnya kita bergabung bersama dengan program Masa 1 RRI Banda Aceh, hadirkan kembali informasi-informasi penting yang terangkum dalam program Kenintas 17. Pendengar dari Setio, Jalan Buntul Nangka, Kampung Payagajah, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bandar Meriah, kami ucapkan untuk Anda selamat mengikuti.

0: Nusantara 17 Banda Aceh, Lhokseumawe, Belabo, Takengon, Sabang, dan Singkil. Mengantarkan Lintas 17, siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Selasa 1 September 2026. Pendengar, berita utama yang dapat Anda simak sore ini, Satgas PRR Aceh Kemendagri meminta pemerintah Kabupaten Aceh Utara untuk mempercepat realisasi program dan anggaran penanganan pasca bencana yang bersumber dari transfer ke daerah. Berita lainnya, pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara menyalurkan bantuan pangan beras untuk warga Kecamatan Lawi Sumur. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital serta turut disiarkan Radio Muna FM Subulu Salam, Meredu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Lhokseumawe, Radio Assalam Uwin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM Pidi, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta di relay RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kota Raja, Banda Aceh. Pendengar, pelayanan katerisasi jantung anak dan penyakit jantung bawaan resmi dibuka di Rumah Sakit Umum Daerah Meraksa. Berikut laporan Cindy Novita.
1: Pelayanan kateterisasi jantung anak dan penyakit jantung bawaan resmi dibuka di Rumah Sakit Umum Daerah Meraksa, Kota Banda Aceh pada Senin 31 Agustus 2026. Layanan ini menjadi layanan kateterisasi jantung anak pertama dan satu-satunya di Aceh, sehingga diharapkan dapat memudahkan masyarakat memperoleh penanganan penyakit jantung bawaan tanpa harus keluar daerah. Peresmian layanan tersebut dilakukan langsung oleh Wali Kota Banda Aceh Iliza Saadudin Jamal. Ia mengatakan, selama ini anak dengan penyakit jantung bawaan yang membutuhkan tindakan kateterisasi harus dirujuk ke Jakarta. Kondisi tersebut tidak hanya membutuhkan biaya yang besar, tetapi juga waktu dan proses yang cukup panjang. Menurut Iliza, hadirnya layanan kateterisasi jantung anak di RSUD Meraksa menjadi langkah penting untuk mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, khususnya bagi anak-anak yang membutuhkan penanganan penyakit jantung bawaan. Dengan adanya layanan tersebut, masyarakat Aceh kini memiliki akses pelayanan yang lebih dekat, sehingga tidak selalu harus melakukan perjalanan keluar daerah untuk mendapatkan tindakan medis. Untuk diketahui, pelayanan kateterisasi jantung anak dan penyakit jantung bawaan di RSUD Meraksa Kota Banda Aceh ini menggunakan teknologi zero fluoroskopi, yakni metode intervensi jantung tanpa menggunakan radiasi sinar X. Dengan teknologi ini, tindakan medis dilakukan dengan bantuan teknologi pencitraan lain, sehingga paparan radiasi terhadap pasien, khususnya anak-anak, dapat diminimalkan.
2: Alhamdulillah, hari ini dengan Dr. Lira, yang sudah terbukti juga selama berapa lama kita melakukan pelayanan?
3: Dari Mei
2: sampai sekarang, dan banyak orang tua yang sangat berterima kasih anak-anaknya yang bisa disebutkan karena kita perantara Allah memang, tapi juga peralatannya itu juga sudah yang paling terbaru saat ini. Kalau biasanya harus melakukan ronsen X-ray yang itu radiasinya cukup tinggi. Tapi sekarang peralatannya
3: zero fluoroskopi, zero kontras.
2: Ya. Jadi udah enggak ada radiasi.
1: Penerapan teknologi tersebut menjadi bagian dari upaya RSUD Meraksa menghadirkan pelayanan penyakit jantung bawaan anak yang lebih aman dan modern. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
0: Pendengar, peringatan Hari Pendidikan Daerah atau Hardikda ke-67 pada 2 September menjadi momentum untuk meningkatkan mutu pendidikan di Aceh. Selengkapnya disampaikan Tisi Maulidia Putri.
4: Kepala Dinas Pendidikan Aceh Murtala Mudin menegaskan Hari Pendidikan Daerah Hardikda ke-67 yang diperingati pada 2 September merupakan momentum untuk memperkuat upaya memajukan pendidikan, membangun generasi Islami unggul dan bermartabat. Peringatan Hardikda bukan sekedar seremonial, tetapi semangat, perjuangan, dan masa depan pendidikan Aceh. Semua pihak harus bergerak bersama dalam meningkatkan mutu pendidikan. Murtala Mudin mengajak untuk terus belajar, berinovasi, dan mewujudkan generasi Aceh yang hebat.
5: Kepada seluruh peserta didik, teruslah belajar, berkarya, dan berprestasi. Jadikan ilmu, iman, akhlak, dan semangat pantang menyerah untuk meraih masa depan yang gemilang. Kepada seluruh insan pendidikan, orang tua, dan pemangku kepentingan, mari kita perkuat kolaborasi untuk mewujudkan pendidikan Aceh yang berkualitas.
4: Adapun untuk diketahui, Hardikda bermula pada 2 September 1959 saat Presiden Soekarno meresmikan Kompleks Pelajar dan Mahasiswa Kopelma Darussalam. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
0: Dari RRI Banda Aceh, sekarang kita menuju RRI Lhokseumawe.

0: Pendengar, Satgas PRR Aceh Kemendagri meminta pemerintah Kabupaten Aceh Utara untuk mempercepat realisasi program dan anggaran penanganan pasca bencana yang bersumber dari transfer ke daerah. Berikut laporan reporter RRI Loksmawe, Saifullah Nurdin.
1: Satuan Tugas Penanganan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Satgas PRR Aceh Kementerian Dalam Negeri Kemendagri meminta pemerintah Kabupaten Aceh Utara untuk mempercepat realisasi program dan anggaran penanganan pasca bencana yang bersumber dari transfer ke daerah atau TKD. Permintaan tersebut disampaikan dalam rapat evaluasi dan koordinasi penanganan pasca bencana yang digelar Satgas PRR Aceh bersama Wakil Bupati Aceh Utara, Sekda dan para SKPK di Aula Kantor Bupati setempat Senin kemarin 31 Agustus 2026. Ketua Tim Satgas PRR Aceh Kemendagri Dr. Imran mengatakan rapat tersebut merupakan agenda rutin untuk mengevaluasi, mengkoordinasikan dan mengkonsultasikan berbagai program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Aceh, termasuk tentang penyerapan anggaran transfer ke daerah TKD maupun tambahan TKD dari pemerintah pusat yang sudah disalurkan 100% ke rekening daerah, sehingga uang tersebut bisa mempercepat pemulihan fisik dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat terdampak.
2: Kami dari Satgas PRRP pusat ya, itu setiap bulan akan memonitor itu terkait dengan beberapa hal. Di antaranya itu yang pertama itu terkait dengan bagaimana serapan dari TKD maupun tambahan TKD yang dialokasikan untuk penanganan bencana. Kemudian yang kedua terkait dengan penanganan infrastruktur, ya, apakah itu sungai, jembatan, jalan, termasuk juga infrastruktur lainnya seperti pendidikan, kesehatan, ya, ataupun perkantoran.
1: Selain itu, Imran menyoroti ketidaksesuaian antara pelaksanaan fisik dan realisasi anggaran di lapangan. Beberapa proyek pengerjaan tercatat sudah melewati proses tender, namun uang muka belum ditarik oleh pihak pelaksana. Pihaknya juga meminta agar pelaksanaan pekerjaan teknis dan pencairan anggaran berjalan seirama. Demikian, Saifullah Nurdin melaporkan.
0: Pendengar dari Loksmawe, sekarang kita menyimak informasi dari RRI Melabuh.

0: Pemerintah Kabupaten Aceh Barat mendorong perbaikan kinerja PDAM Tirta Melabuh melalui pemeriksaan kinerja oleh BPK Perwakilan Aceh. Berikut laporan reporter RRI Melabuh Tama Maulizar.
1: Pemerintah Kabupaten Aceh Barat mendorong perbaikan kinerja PDAM Tirta Melabuh melalui pemeriksaan kinerja oleh BPK Perwakilan Aceh. Pemeriksaan diawali dengan entry meeting di Aula Teuku Umar Seddakap Aceh Barat dan mencakup efektivitas pengelolaan penyediaan air minum tahun 2025 hingga triwulan 3 2026. Asisten Administrasi Umum Seddakap Aceh Barat Safrizal mengatakan pemeriksaan tersebut diharapkan memberikan masukan terhadap pengelolaan dan kinerja perusahaan daerah air minum sekaligus menjadi dasar pemerintah daerah melakukan perbaikan.
2: Kita nanti bisa melihat rekomendasi yang mereka sampaikan ya. Karena ini kinerja, tentu ada rekomendasi-rekomendasi terhadap perbaikan kinerja perusahaan daerah air minum. Kita harapkan pemeriksaan nantinya itu memberikan masukan yang luar biasa kepada pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan kinerja perusahaan daerah air minum kita.
1: Ia menjelaskan pemeriksaan pendahuluan dilakukan untuk melihat efektivitas peran pemerintah daerah serta pengelolaan PDAM Tirta Melabuh dalam menyediakan layanan air minum bagi masyarakat. Safrizal juga meminta seluruh stakeholder khususnya Direktur PDAM dan Kepala Dinas PUPR menyiapkan dokumen serta bahan yang dibutuhkan tim pemeriksaan selama proses berlangsung. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat akan menunggu hasil pemeriksaan dan rekomendasi BPK Perwakilan Aceh sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kinerja PDAM Tirta Melabuh. Safrizal berharap pemeriksaan tersebut memberikan masukan yang konstruktif bagi pemerintah daerah dalam memperbaiki pengelolaan dan pelayanan air minum kepada masyarakat. Reporter RRI Melabuh Tama Maulizar melaporkan.
0: Pendengar, pemeriksaan kesehatan mata gratis menjadi salah satu rangkaian bakti sosial TPPKK Kecamatan Johan Pahlawan bersama TPPKK Gampung di SLB Negeri Melabuh. Selengkapnya disampaikan Fauza.
3: Pemeriksaan kesehatan mata gratis menjadi salah satu kegiatan dalam bakti sosial TPPKK Kecamatan Johan Pahlawan bersama TPPKK Gampung di SLBN Melabuh. Kegiatan tersebut merupakan rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Ketua TPPKK Kecamatan Johan Pahlawan Saripah Nur mengatakan pemeriksaan mata menjadi salah satu bentuk kepedulian terhadap kesehatan anak-anak berkebutuhan khusus. Untuk memberikan layanan tersebut, TPPKK menghadirkan dokter spesialis mata yang akan memeriksa langsung terhadap siswa SLBN Melabuh.
4: Hari ini kita juga menghadirkan dokter spesialis mata. Nanti anak-anak yang mempunyai masalah kesehatan mata minus itu akan diperiksa langsung oleh dokter Eka spesialis mata. Dan beliau pun bekerja sama dengan kami, tim PKK Kecamatan.
3: Sebagai dokter spesialis mata, Dr. Eka Safriyati, SPM, mengatakan pemeriksaan yang dilakukan ditemukan sejumlah gangguan kesehatan mata pada siswa.
5: Kita mendapati anak-anak dengan katarak kongenital, ada dua pasien, kelainan refraksi, ada beberapa, dan kelainan saraf mata.
3: Menurutnya, kondisi penglihatan yang baik dapat membantu anak mengikuti proses belajar dengan lebih nyaman dan jelas. Karena itu, dukungan orang tua dan guru diperlukan agar anak yang mengalami gangguan penglihatan mendapat penanganan yang sesuai. Dalam kegiatan tersebut, penanganan diberikan sesuai kondisi yang ditemukan. Anak dengan konjuktivis mendapatkan obat-obatan, sementara pasien dengan katarak kognital diarahkan untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut di poli mata rumah sakit terdekat. Sementara anak yang mengalami kelainan refraksi mendapatkan kacamata sesuai dengan kebutuhan. Kepala SLBN Negeri Melabuh Zulkifli Abdullah menyambut baik pemeriksaan kesehatan mata tersebut. Ia berharap kegiatan serupa dapat dilakukan secara rutin agar kondisi penglihatan siswa dapat terdeteksi sejak dini.
6: Anak-anak kami bisa terdeteksi yang mana mungkin yang butuh penanganan, dan untuk lebih memudahkan kami juga dalam melakukan suatu pendekatan.
3: Ia berharap pemeriksaan kesehatan mata dapat terus berlanjut minimal setiap tahun dan jika memungkinkan dilaksanakan setiap semester sehingga yang membutuhkan penanganan dapat segera memperoleh tindak lanjut. Reporter RRI Melabuh, Fauzatun Nisa melaporkan.
0: Pendengar, RRI Melabuh menggelar Technical Meeting Bintang Radio Indonesia 2026 untuk mematangkan persiapan peserta sebelum mengikuti audisi. Kembali reporter RRI Melabuh Fauza menyampaikan laporannya.
3: RRI Melabuh menggelar Technical Meeting Bintang Radio Indonesia 2026 untuk mematangkan persiapan peserta sebelum mengikuti audisi yang berlangsung di teras kantor RRI Melabuh pada Senin 31 Agustus 2026. Ketua Panitia Acara Bintang Radio RRI Melabuh Agustina mengatakan technical meeting penting dilakukan agar peserta memahami tahapan audisi, ketentuan penilaian, serta berbagai hal yang perlu dipersiapkan sebelum tampil.
7: Hari ini mengikuti technical meeting supaya peserta bisa mendengarkan secara langsung yaitu pengarahan dari Dewan Juri apa-apa yang menjadi terkait dengan kriteria penilaian seperti apa pelaksanaan nantinya dan apa-apa yang harus dipersiapkan oleh peserta.
3: Selain mendapatkan pengarahan, peserta juga mengikuti pengambilan nada untuk lagu yang akan dibawakan saat audisi. Pengambilan nada dilakukan untuk dua kategori lagu, yakni lagu pop Indonesia sebagai lagu wajib dan lagu daerah sebagai lagu pilihan. Technical meeting diikuti 28 peserta yang berasal dari berbagai daerah seperti Aceh Barat, Nagan Raya, dan Aceh Jaya, yang mana para peserta berasal dari kalangan pelajar dan juga mahasiswa. Audisi Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Melabuh dijadwal akan berlangsung pada Sabtu 5 September 2026 mulai pukul 8 waktu Indonesia bagian barat di lapangan depan kantor pos Melabuh yang terletak di Jalan Merdeka, Desa Suwa Indrapuri, Kecamatan Johan Pahlawan. Dewan Juri Bintang Radio RRI Melabuh Ulfa Kadam berharap ajang tersebut dapat menjadi wadah bagi generasi muda untuk mengembangkan bakat sekaligus meningkatkan antusiasme dalam berbagai kegiatan.
8: Saya berharap lahirnya Bintang Radio khususnya di Aceh Barat, mengembangkan bakat dan juga membuat anak-anak muda yang ada di Aceh Barat lebih peka dan lebih berantusias dalam kegiatan apapun, khususnya Bintang Radio Republik Indonesia.
3: Sementara itu, Agustina optimis peserta yang nantinya terpilih sebagai perwakilan RRI Melabuh mampu meraih hasil terbaik pada kompetisi tingkat provinsi, bahkan melaju ke tingkat nasional. Bintang Radio Indonesia 2026 kali ini menjadi salah satu rangkaian kegiatan RRI Melabuh dalam menyemarakkan Hari Radio ke-81. Reporter RRI Melabuh, Fauzatun Nisa melaporkan.
9: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
0: Pendengar, kita telah menyimak ragam informasi dari Banda Aceh, Lhokseumawe dan Melabuh. Berikut kita akan menuju RRI Takengon. Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara menyalurkan bantuan pangan beras untuk warga Kecamatan Lawe Sumur. Selengkapnya disampaikan Bang Syaputra.
10: Bupati Aceh Tenggara HM Salim Fakri menyerahkan secara simbolis bantuan pangan berupa beras alokasi bulan Juli hingga September 2026 kepada masyarakat Kecamatan Lawe Sumur. Penyerahan berlangsung di kantor camat setempat. Bantuan pangan tersebut merupakan program pemerintah pusat melalui Badan Pangan Nasional yang disalurkan melalui Perum Bulog bekerjasama dengan pemerintah daerah. Bupati Salim Fakri menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia atas bantuan pangan yang diberikan kepada masyarakat. Ia berharap bantuan tersebut dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk memenuhi kebutuhan pangan keluarga. Menurutnya, bantuan pangan tersebut merupakan salah satu upaya pemerintah dalam menjaga ketersediaan pangan sekaligus membantu masyarakat menghadapi berbagai tantangan ekonomi.
11: Atas nama seluruh rakyat dan warga Aceh Tenggara, mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden yang sudah memberikan bantuan kepada masyarakat kami yang berhak menerima bantuan satu bulan terhitung bulan Juli, Agustus dan September, 10 kilo per bulan. Hari ini kami bagikan 30 kilo bagi masyarakat yang terdata di Kementerian Sosial.
10: Sementara itu, Kepala Dinas Pangan Aceh Tenggara Karnodi berharap bantuan beras tersebut benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat penerima serta disalurkan tepat sasaran.
11: Untuk Aceh Tenggara, 958 ton untuk 16 kecamatan, 31.963 per tiga bulan sekali. Kita harapan kita semoga bantuan ini bermanfaat bagi masyarakat Aceh Tenggara.
10: Pimpinan cabang Perum Bulog Kutacani Muhammad Asrian menjelaskan penyaluran bantuan pangan beras di Kecamatan Lewi Sumur diperuntukkan bagi masyarakat di 18 desa. Ia menyebutkan total bantuan yang akan disalurkan mencapai 958.890 kg beras bagi penerima manfaat di Kecamatan Lewi Sumur. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.
0: Pendengar, kebakaran kembali terjadi di Aceh Tengah. Satu unit rumah warga di Dusun Bernung, Kampung Lelabu, Kecamatan Bebesen, ludes terbakar pada Selasa pagi. Berikut laporan Fitra Jayadi.
12: Kebakaran kembali terjadi di Kabupaten Aceh Tengah. Satu unit rumah warga di Dusun Bernung, Kampung Lelabu, Kecamatan Bebesen, hangus terbakar pada Selasa 1 September 2026 pagi. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Aceh Tengah Andalika mengatakan, kebakaran terjadi sekitar pukul 8 lebih 15 menit waktu Indonesia Barat. Rumah milik keluarga Suryani yang berkonstruksi semi permanen ludes bersama seluruh isinya. Disebutkannya saat kejadian pemilik sedang tidak berada di tempat. Api juga merembet dan berdampak pada satu rumah milik Eman yang berada di sampingnya. Untuk menangani kebakaran tersebut, BPBD Aceh Tengah mengerahkan sebanyak 3 unit armada pemadam kebakaran, petugas damkar dibantu personel TNI, Polri, serta masyarakat berjibaku memadamkan api. Andalika menambahkan api dapat dikendalikan sekitar 20 menit dari waktu kejadian. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Adapun untuk penyebab terjadinya kebakaran masih dalam penyelidikan. Fitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
0: Pendengar, dari dataran tinggi Tanogayo, kita bergerak menuju ke 0 km Indonesia Sabang. Harga udang di Kota Sabang mengalami kenaikan seiring menipisnya pasokan dari daerah pemasok. Kondisi tersebut membuat harga udang di tingkat pedagang kini mencapai Rp110.000 per kilogram. Berikut laporan Diah Novritaria.
13: Harga udang di Pasar Induk Kota Sabang mengalami kenaikan seiring berkurangnya pasokan dari sejumlah daerah pemasok. Kondisi tersebut membuat harga udang naik sekitar Rp10.000 dibandingkan sebelumnya. Pedagang udang di Kota Sabang, Awi, mengatakan kenaikan harga terjadi karena stok udang yang masuk ke Sabang mulai terbatas dalam 2 pekan terakhir. Pasokan dari Lambaro, Aceh Besar, dan Sigli disebut mengalami penurunan sehingga pedagang kesulitan mendapatkan stok dalam jumlah normal.
14: Meningkat, Kak. Dia lebih mahal 10.000 dari kemarin. Karena ni udang lagi kurang. Stoknya agak banyak. Makanya udang agak tinggi harga sedikit. Per kilo kalau sekarang ni udang 35 biji 100.000. Kalau dulu 30 biji 100.000. Dah 2 minggu udang stok ni. Memang di sana kurang udang. Sigli kurang, bandar kurang.
13: Menurutnya, kondisi keterbatasan pasokan belum dapat dipastikan akan berlangsung hingga kapan. Bahkan untuk pasokan dari Sigli, pedagang memperkirakan tidak ada udang yang masuk pada hari berikutnya. Awi menyebut meskipun udang masih tersedia, jumlahnya terbatas dan harga dari daerah pemasok cenderung lebih tinggi. Kondisi tersebut turut mempengaruhi harga jual di tingkat pedagang di Kota Sabang. Awi berharap pasokan udang dari daerah pemasok kembali normal sehingga harga dapat kembali stabil. Hingga saat ini, stok yang tersedia di lapak pedagang merupakan pasokan terakhir yang mereka miliki. Diah Novritaria melaporkan.
0: Pendengar, dari Sabang kita menuju ke Bumi Syekh Abdul Rauf Asingkili. Tingkatkan kualitas kesehatan RSUD Aceh Singkil kini resmi hadirkan layanan endoskopi modern. Selengkapnya disampaikan Salihin Barus.
15: Sebagai upaya memberikan pelayanan medis yang lebih komprehensif dan akurat, pemerintah Kabupaten Aceh Singkil melalui Rumah Sakit Umum Daerah RSUD setempat secara resmi meluncurkan layanan endoskopi terbaru. Fasilitas layanan ini dihadirkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat yang akan diagnosis dan ditindakan penanganan gangguan saluran pencernaan secara cepat dan minim invasif. Direktur RSUD Aceh Singkil Dr. Mardiana Manik menyatakan bahwa kehadiran layanan ini merupakan tonggak penting dalam peningkatan mutu pelayanan rumah sakit umum daerah. Sebab selain komitmen untuk terus memperbaharui teknologi medis, dengan adanya layanan endoskopi ini, masyarakat kini tidak perlu lagi menempuh perjalanan jauh ke luar daerah hanya untuk mendapatkan pemeriksaan saluran cerna yang akurat, sebut Dr. Mardiana kepada wartawan Senin 31 Agustus 2026.
16: Kalau target kami, kalau bisa tidak ada rujukan lagi. Tapi kalau untuk sekarang ini, target kami 50% ya dari jumlah pasien yang menderita sakit lambung.
17: Selain endoskopi, mungkin ada kedepannya akan dilengkapi lagi?
16: Ya, akan kita lengkapi lagi alat-alat yang lain untuk kedepannya. Yang pertama CT scan, CAT lab, dan mamografi. Tahun ini akan launching juga.
15: Kemudian, Dr. Mardiana menambahkan, selain peluncuran layanan endoskopi, RSUD Aceh Singkil juga akan terus melengkapi fasilitas dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta akan terus berkomitmen memberikan pelayanan yang terlebih baik dan profesional serta berkualitas kepada masyarakat. Sementara itu di tempat yang sama, Bupati Kabupaten Aceh Singkil Haji Sapriadi Oyon mengatakan selain kesiapan alat harus diikuti dengan kesiapan tenaga medis. Ia juga meminta layanan endoskopi ini dikelola oleh tim yang berkompeten sehingga hasil pemeriksaan dapat memberikan kesimpulan medis yang maksimal.
18: Ini alat kita dengan kehadiran endoskopi ini, alhamdulillah ya. Mudah-mudahan masyarakat nanti bisa terus datang kemari ya untuk memeriksakan kesehatannya. Jadi ini endoskopi ini bukan karena untuk orang sakit saja, tidak perlu sakit dia. Kalau dia ada gejala-gejala kira-kira kelainan dalam tubuhnya, itu bisa diperiksa ke endoskopi ini. Jadi mengenai pembiayaannya, itu melalui BPJS. Dengan kerjasama rumah sakit umum daerah kita ini, jadi semua biayanya itu ditanggung oleh BPJS.
15: Kemudian, Sapredi Oyon juga meminta pelayanan endoskopi ini dijalankan dengan standar yang baik sehingga masyarakat tidak perlu berobat keluar daerah. Serta Oyon menegaskan pemerintah daerah juga berencana akan menambah sejumlah fasilitas penunjang pelayanan kesehatan lainnya yang canggih di RSUD Aceh Singkil seperti layanan CAT lab, CT scan, dan mamografi. Demikian Salihin Barus melaporkan.
0: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI Sewilayah Batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
9: Demikian Lintas 17 sore ini, produksi Korwil 17 Banda Aceh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada ya. Apa kabarnya sore hari ini? Semoga sehat, semoga bahagia, dan semoga segala aktivitas yang Anda dengarkan, Anda lakukan hari ini, Anda jalankan juga diberikan senantiasa kemudahan dan kelancaran. Oke, baik pendengar, kembali menemani sore Anda, saya Bang Cibro ya. Inilah waktunya kita hadirkan program Sore Ceria. Program yang akan membuat sore Anda semakin hangat, semakin santai, dan tentunya semakin dekat dengan lagu-lagu indah dari dataran tinggi Tanah Gayo. Oke, baik pendengar, hari ini ya kita masuki tanggal 1 September 2026. Bulan baru ya, hari baru, semangat baru, dompet baru nggak ya? Setelah kita melewati Agustus dengan segala cerita dan momennya, kini September datang membawa harapan-harapan ceria dan harapan-harapan baru. Dan sore ini pendengar, kita nikmati pergantian bulan tersebut dengan sesuatu yang dekat dengan kehidupan masyarakat Tanah Gayo, yaitu musik. Karena bagi kita, musik bukan hanya sekedar bunyi ya. Musik bisa menjadi kenangan, musik bisa menjadi teman perjalanan, musik bisa mengingatkan kita kepada seseorang, dan musik Gayo punya cerita tersendiri. Baik, satu lagu kita hadirkan berikut untuk Anda ya, mudah-mudahan berkenan, dan tentunya untuk Anda yang ingin mendengarkan lagu-lagu Gayo, silahkan ditunggu atensinya ya di 0853 1179 3206.

Oke, baik pendengar, dimanapun Anda berada, 17 menit lagi ya, kita jelang informasi 18 waktu Indonesia bagian Barat. Tentunya masih bersama kami ya dalam program Sore Ceria, hadirkan lagu-lagu indah dari dataran tinggi Tanah Gayo tercinta. Oke, baik pendengar, sudah kita nikmati dua buah lagu ya, indah sekali ya. Terasa suasana Tanah Gayonya. Sahabat pendengar, buat Anda yang baru saja bergabung, selamat sore di Sore Ceria RRI Rimba Raya. Tentunya masih bersama Bang Cibro ya. Sore ini seperti biasa, khususan kita hadirkan lagu-lagu indah di dataran tinggi Tanah Gayo. Buat Anda yang masih berada di kebun, ada nggak ya di kebun ya jam segini? Sepertinya sudah pulang ya. Semoga semua pekerjaan dalam keadaan lancar semuanya. Yang sedang dalam perjalanan, hati-hati di jalan. Yang sedang menikmati kopi gayo di rumah ataupun di kedai. Nah, paling cocok ya secangkir kopi hangat ditambah penganan yang panas-panas ya. Atau bada porak ya. Ditambah lagu gayo. Oke, baik, langsung kita hadirkan kali ini dari Iwan Bintang dengan lagu Sajadah. Dangdut dikit gak apa ya, sore-sore tak usah badan yang goyang, jempol saja digoyang. Oke, baik, langsung kita hadirkan. Ini dia untuk Anda.

Oke, baik pendengar, dimanapun Anda berada, lagu Sajadah dari Iwan Bintang sekaligus menempatkan kita di formasi 17 lebih 52 menit waktu Indonesia bagian Barat. Oke, baik pendengar, berikut satu buah WhatsApp ya, sudah hadir dari Bang Joharsah ya. Kita bacakan saja. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sara Bang Boh, Sara lagu maksudnya, Sara lagu Bang Boh berjudul Lenung Bulan dari vokalnya Nawi Alkhas. Oke, baik, langsung kita hadirkan ya buat Bang Joharsah, ini dia lagunya. Mudah-mudahan tambah bahagianya sore hari ini bersama dengan sore ceria dari lagu-lagu dataran tinggi Tanoh Gayo.

Oke, baik pendengar, kita hentikan sejenak untuk lagu-lagu dari dataran tinggi Tanah Gayo. Ya, saatnya kita akan masuki program Cek Fakta. Oke, baik pendengar dari studio, kami ucapkan untuk Anda selamat mengikuti.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Oke, baik pendengar, informasi untuk cek fakta sore hari ini. Beredar sebuah unggahan di media sosial TikTok yang mengklaim adanya tautan pendaftaran lowongan kerja di PT Agrinas Jaladri Nusantara. Faktanya pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari chunbackhawk.id. Tautan pada unggahan mengarah kepada laman yang mencurigakan yang berisi formulir digital dan meminta pengguna mengisi data pribadi seperti nama, alamat, catatan nomor telegram, lansir dari laman resmi PT Agrinas Jaladri Nusantara. karir.agrinasjaladri.co.id diketahui bahwa saat ini PT Agrinas Jaladri Nusantara hanya sedang membuka program pendaftaran Jaladri Karir Book Database Potensial Kandidat hingga tanggal 31 Desember tahun 2026. Pendengar, mengutip dari akun Instagram resmi PT Agrinas Jaladri Nusantara, masyarakat bisa mendaftarkan diri awal melalui database potensial kandidat divisi di Karirbook Jaladri dengan bergabung dalam divisi. Data dan CV akan tersimpan dalam sistem PT Agrinas Jaladri Nusantara dan menjadi pertimbangan utama saat rekrutmen dibuka. Oke, baik pendengar, demikian cek fakta untuk sore hari ini.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
2: Sahabat RRI, pernahkah Anda mendengar tentang tradisi sebuku di Tanah Gayo? Sebuku adalah tradisi sastra lisan yang penuh makna. Wujudnya berupa puisi atau nyanyian yang menyentuh hati. Tradisi ini biasanya dilakukan seorang gadis saat berpamitan kepada orang tuanya menjelang pernikahan. Sebagai ungkapan kesedihan, permintaan maaf sekaligus permohonan doa restu. Awalnya, sebuku dilakukan untuk menatapi kepergian seorang yang meninggal dunia. Namun seiring hadirnya ajaran Islam, tradisi ini bergeser makna dari meratap menjadi sarana memperkuat nilai adat dan syariat dalam suatu acara pernikahan. Keunikan sebuku adalah teknik vokalnya seperti guk, tuk, gelduk, janyun, sarik, hingga jangin yang menjadi ciri khas seni suara masyarakat Gayo. Pesan yang disampaikan pun syarat nilai, mulai dari kesantunan, kerendahan hati, hingga pentingnya menjaga adat dan ajaran agama. Menariknya lagi, tradisi ini sudah diakui sebagai warisan budaya tak benda Indonesia sejak tahun 2014. Sebuku bukan hanya sekedar ratapan perpisahan, tetapi juga merupakan representasi kasih sayang, musyawarah, dan penghormatan kepada orang tua. Mari kita jaga dan lestarikan tradisi agar nilai yang terkandung di dalamnya tetap hidup di tengah masyarakat kita.

0: Sahabat RRI, masyarakat Gayo memiliki satu tradisi syarat makna menjelang pernikahan yang disebut dengan tradisi berguru. Dalam proses ini, calon pengantin menerima nasihat terakhir dari orang tua, tokoh agama, dan masyarakat. Mereka duduk secara khidmat, mendengarkan petuah tentang bagaimana membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Berguru bukan sekedar seremoni adat, tetapi juga pengingat pentingnya nilai agama dan adat. Di momen penuh haru ini, calon pengantin meminta maaf dan restu kepada orang tua, keluarga, serta masyarakat sebagai bekal untuk menapaki kehidupan baru. Tradisi ini biasanya ditutup dengan doa, selawat, dan tepung tawar, simbol harapan agar rumah tangga pengantin selalu diberkahi dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tradisi berguru bukan hanya warisan budaya, tetapi juga menjadi ajang penguat iman, pengikat kasih sayang, dan bekal moral bagi calon pasangan pengantin.
1: Oke, baik pendengar, dimanapun Anda berada, 5 menit sudah beranjak dari formasi 18 waktu Indonesia bagian Barat. Dan tentunya kita masuki untuk tahapan kedua dari program Sore Ceria, ya, hadirkan lagu-lagu pilihan religi yang akan kita hadirkan nanti hingga menjelang waktu maghrib untuk dataran tinggi Tanah Gayo dan sekitarnya. Oke, baik pendengar, satu buah tembang juga permintaan, ya, coba nanti kita kabulkan. Kali ini dari Mak Selfie, ya, di seputaran Kalna City. Kita bacakan WhatsApp-nya, ya. Assalamualaikum Bang Penyiar, pendengar setia RRI Rimbaraya dimanapun Anda berada, ya. Selamat iyo urum redelong ceria. Hey hey hey. Kalna City redok manja Bang te hiburum lagu-lagu Gayo Mak Selfie lagu yang disadiah judul kedut. Oke. Wassalam. Porami kasidah mien Bang Cibroga. Kasidahi pemuda Islam mari sidang temas Bang Boboh. Cuma kenang lagu-lagu religi kita tukar lagu ya Mak Boh. Untuk lagu-lagu kasidah porami kita hadirkan juga. Juga ku ada WhatsApp juga dari Bang Joy, ya. Kita bacakan. Assalamualaikum Bang Cibro. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon. Iya, good afternoon tuh Bang Joy. I'm request song title from Hadid Alwi. Yeto Ibah versi AI, oke. Okay? Salam po Bang Cibro, oke. Okay. Salam to for you, ya, dan semuanya pendengar setia RRI Rimbaraya di mana saja berada yang lagi monitor radio kesayangannya, semoga sehat selalu aja. Oke, okay, oke okay, Bang. Terima kasih Bang ya sudah hadir sore hari ini. Langsung kita hadirkan dua buah lagu berurutan, ya. Sidang temas dengan pemuda Islamnya Hadad Alwi dengan Ya Toibahnya. Oke, okay, baik, langsung kita hadirkan Markimak. Hey hey, ayo kita simak.

0: Dah, gue datang udah semangat, tapi pas nyampe, song cuy. Gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan. Telur aja kagak bisa gue taro. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. Gue pindah nyari lokasi lain ya, yang masih cuek sama jentik. Masa nyamuk Aedes seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih rawan, lebih menantang, biar misi penyebaran DPD bisa jalan gitu cuy.
1: 1 juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut.
2: Langsung kita gas.
1: Anjir, goblok banget.
3: Lihat nih, bisa masih gila ya, dunia makin aneh.
4: Lah, itu hoax, deep fake. Suara sama, tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
5: Kini, suara bisa ditiru. Wajah bisa dipalsukan. Kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.
6: Oke, baik pendengar, dimanapun Anda berada, 20 menit sudah lepas dari formasi 18 waktu Indonesia bagian Barat. Tentunya masih dalam program Sore Ceria ya, hadirkan pilihan rangkaian tembang-tembang religi. Oke, baik pendengar, sore yang sejak tadi menemani aktivitas kita ya, mulai beranjak menuju petang. Itu berhenti kita nogayo, suasana pun mulai terasa lebih teduh. Bagi sebagian sahabat pendengar mungkin sudah berada di rumah ya, berkumpul bersama dengan anggota keluarga tercinta. Ada yang sedang membersihkan diri setelah seharian bekerja ya. Ada yang masih dalam perjalanan pulang. Dan ada pula yang masih menikmati sisa-sisa sore bersama dengan keluarga. Nah pendengar, sore hari ini ya sudah beberapa lagu religi kita hadirkan. Dan tentunya pilihan-pilihan religi sore hari ini insya Allah bisa memberikan ketenangan, kesejukan, kedamaian di hati kita masing-masing. Karena terkadang pendengar kita tidak membutuhkan banyak kata untuk merasa tenang. Cukup sebuah lagu yang mengingatkan kita kepada Allah Ta'ala. Cukup sebuah lirik yang membuat kita kembali bersyukur. Dan cukup sejenak waktu untuk merenung perjalanan kita hari ini. Oke baik pendengar, mari kita nikmati kebersamaan sore ini hingga nanti kita jelang waktu maghrib untuk dataran tinggi Tanah Gayo tercinta. Baik, untuk pilihan lagu Rili mendatang ya. Satu buah lagu masih dipilihkan oleh Bang Joy untuk kita ya di seputaran Pongsa. Kali ini dari grupnya Sing Kita. Masih kita dengarkan Belangi Nibudi. Oke baik pendengar, untuk Anda semuanya salam sehat, salam kompak terus ya. Juga kita ingin menyapa Bunda Hana di seputaran Simpang 4 Bandara. Ya Bun, apa kabar nih sore hari ini Bun? Sehat ya, mudah-mudahan sehat. Salam untuk Om Yasin di sana. Setelah ini kita hadirkan juga lagu kesayangan Bunda ya, dari vokalnya. Iya, vokalnya kita kurang paham Bunda ya, tapi judulnya Kegaring Samar. Boleh kita hadirkan nanti. Ini dia untuk kita semuanya. Salam sehat, salam kompak terus ya. Untuk kita semuanya, jangan lupa untuk selalu bahagia.

Sudah pendengar, pernahkah Anda mendengar istilah materi pagi? Materi pagi adalah fenomena langka di dunia hewan ketika induk membiarkan tubuhnya dimakan oleh anak-anaknya sendiri sebagai sumber makanan pertama. Nama ini berasal dari kata materi yang berarti ibu dan pagi yang berarti makan. Fenomena luar biasa ini ditemukan pada beberapa jenis hewan tak bertulang belakang seperti laba-laba, kutu telinga, dan kalajengking semut. Meski terdengar ekstrim, perilaku ini merupakan bentuk pengorbanan tertinggi dari seekor induk demi kelangsungan hidup keturunannya. Melalui materi pagi, anak-anak memperoleh nutrisi penting untuk tumbuh lebih cepat, mempercepat pergantian kulit, serta mengurangi risiko saling memangsa antar saudara ketika makanan di alam sangat terbatas. Alam selalu menyimpan kisah-kisah menakjubkan yang mengajarkan arti pengorbanan dan keberlangsungan hidup. Tetap bersama kami untuk mengenal lebih banyak fenomena unik dari dunia ilmu pengetahuan. Menambah wawasan, membuka cakrawala hanya di Radio Kebanggaan Anda. Tahukah Anda, jus buah memang terdengar sehat. Tapi tahukah kita bahwa jus buah bisa mengandung gula hampir setara dengan minuman manis dalam kemasan? Saat buah dijus, serat alaminya banyak yang hilang. Padahal serat inilah yang membantu memperlambat penyerapan gula ke dalam tubuh. Tanpa serat, gula alami dari buah yang disebut dengan fruktosa lebih cepat masuk ke aliran darah dan bisa meningkatkan kadar gula secara signifikan. Bahkan satu gelas jus jeruk bisa mengandung gula 3-4 buah jeruk sekaligus. Bayangkan jika diminum setiap hari tanpa kontrol. Bukan berarti jus buah harus dihindari, namun lebih baik konsumsi buah utuh agar manfaat serat tetap didapat. Hindari tambahan gula atau pemanis buah dalam jus. Ingat, yang alami belum tentu aman jika berlebihan. Bijak memilih, bijak mengkonsumsi.

Oke, baik pendengar, dimanapun Anda berada, 36 menit ya sudah lepas dari formasi 18 waktu Indonesia bagian Barat. Pendengar, informasi untuk Anda, 10 menit lagi tepat di formasi 18 lebih 46 menit waktu Indonesia Barat, kita akan tunaikan kumandang azan maghrib untuk wilayah dataran tinggi Tanogayo dan sekitarnya. Baik pendengar, masih dalam pilihan lagu-lagu religi ya. Berikut satu buah pilihan lagu masih dihadirkan ya. Maaf. Dan kita coba tunaikan permintaan dari Mak Selfie di seputaran Kalna City. Mintakan satu buah lagu dari vokalnya ya. Siapa ini? Iya, lupa ya, karena lagu ini sudah lama sekali kita tidak putarkan ya. Kembali kita hadirkan dari versi Miftahul Arif ya, lagu yang sempat dipopulerkan juga oleh Raplikande juga Nazila Pona. Sore ini kita hadirkan versinya Miftahul Arif. Oke, baik, langsung kita hadirkan Dini. Ini dia Jasa Poma.

Tahukah sahabat RRI bahwa secangkir kopi Gayo yang kita nikmati menyimpan perjalanan panjang sebelum sampai ke tangan penikmatnya? Selama bertahun-tahun, sebagian besar kopi Gayo dipasarkan dalam bentuk grain bean atau biji kopi mentah. Padahal jika diolah lebih lanjut menjadi kopi sangrai, bubuk kopi hingga produk minuman siap seduh, nilainya bisa meningkat berkali-kali lipat. Proses inilah yang disebut hilirisasi. Hilirisasi bukan sekedar mengolah hasil panen, tetapi juga menciptakan nilai tambah, membuka lapangan kerja baru, serta memperkuat perekonomian masyarakat lokal. Di Tanah Gayo, hilirisasi kopi mulai berkembang melalui hadirnya rumah sangrai, kedai kopi lokal, usaha pengemasan modern, hingga wisata edukasi kopi. Kini, pengunjung tidak hanya membeli biji kopi, tetapi juga dapat melihat langsung proses pengolahan, menyangrai, hingga menikmati kopi seduh dari biji pilihan. Menariknya lagi, karakter khas kopi Arabica Gayo berasal dari perpaduan tanah vulkanik, iklim pegunungan, dan teknik pengolahan khas Sumatera yang dikenal dengan giling basah. Kombinasi inilah yang menghasilkan cita rasa kompleks dengan aroma rempah, coklat, dan karamel yang telah diakui dunia. Semakin banyak produk kopi Gayo yang diproses hingga siap konsumsi di daerah asalnya, semakin besar pula manfaat ekonomi yang dapat dirasakan petani, pelaku UMKM, hingga generasi muda yang bergerak di industri kreatif berbasis kopi. Karena itu, hilirisasi bukan hanya tentang mengolah hasil bumi, tetapi juga mengolah masa depan Tanah Gayo agar semakin maju, mandiri, dan dikenal dunia melalui karya serta kualitas produknya.

0: Baik, pendengar, kita ikuti berita sentral bersama Pro 3 RRI.
1: SMK ke Jerman melalui program luar negeri 2026. Kedutaan besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolsenov, menegaskan kedutaan besar maupun perwakilan Rusia lainnya di Indonesia tidak melakukan perekrutan terhadap WNI untuk bergabung ke dalam angkatan bersenjata di negaranya. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Selasa 1 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan Karhutla secara menyeluruh, termasuk mengantisipasi dampaknya terhadap kesehatan dan pendidikan. Berikut laporan Ria Suryadi.
2: Ketua DPR RI Puan Maharani menyebut kebakaran hutan dan lahan Karhutla yang masih terjadi di sejumlah wilayah. Ia meminta pemerintah tidak hanya fokus pada penanganan kebakaran, tetapi juga mengantisipasi dampaknya terhadap kesehatan dan pendidikan masyarakat. Puan mengatakan penanganan Karhutla memerlukan koordinasi lintas sektor, terutama setelah status kondisi luar biasa diberlakukan di wilayah dampak, karena menurutnya persoalan tidak dapat ditangani oleh satu saja, diperlukan sinergi antara kementerian dan lembaga serta koordinasi lintas komisi di DPR. Puan menegaskan DPR RI akan mendorong rapat koordinasi untuk memastikan penanganan dampak Karhutla dilakukan secara menyeluruh.
3: Kami sudah meminta kepada pemerintah untuk melaksanakan koordinasi, bukan hanya bagaimana penanganan Karhutla tersebut, tapi antisipasi terkait masalah kesehatan, pendidikan, dan koordinasi antisipasi setelah Karhutlanya ini selesai. Jadi kami akan meminta lintas koordinasi pasca penanganan Karhutlanya ke depan. Jadi nanti
2: pemerintah belum menurunkan kewaspadaan terhadap ancaman kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla, meski saat ini titik panas atau hotspot di 6 provinsi prioritas menunjukkan tren penurunan pada akhir Agustus. Menteri Kehutanan Raja Antoni mengatakan penurunan hotspot merupakan perkembangan positif yang didukung berbagai upaya penanganan.
4: Tanjung Lesung semacam kemarin di Sumatera Selatan, saya turun ke Sumatera Selatan, hotspotnya ada 37, tapi ketika dicek fire spotnya ternyata hanya 11. Kemudian juga kalau hotspotnya 0, insya Allah di bawahnya juga pasti tidak ada fire spot, cuman karakter gambut ya biasanya, belum apinya sudah padam, tapi tetap memproduksi asam. Nah ini yang sekarang sedang dilakukan pendinginan secara intensif oleh teman-teman.
2: Puan Maharani juga menyebut alat kelengkapan Dewan akan menindaklanjuti persoalan tersebut melalui koordinasi lintas komisi di DPR RI. Sementara pemerintah juga diharapkan memperkuat kerjasama lintas kementerian dalam menangani dampak kebakaran hutan dan lahan. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen 50 Sekolah Menengah Kejuruan atau SMK ke Jerman melalui program luar negeri 2026. Mendikdasmen Abdul Muti mengatakan program ini diarahkan untuk memperkuat kompetensi pendidik vokasi agar pembelajaran semakin sesuai dengan kebutuhan industri global. Berikut Rini Hairani melaporkan.
5: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen mengirim 50 guru sekolah menengah kejuruan atau SMK ke Jerman melalui program magang luar negeri 2026. Program tersebut diarahkan untuk memperkuat kompetensi pendidikan vokasi sehingga pembelajaran semakin sesuai dengan kebutuhan industri global. Mendikdasmen Abdul Muti dalam acara pelepasan guru SMK program magang luar negeri tahun 2026 di Jakarta hari ini mengatakan, peningkatan kapasitas guru menjadi bagian penting dalam mewujudkan pendidikan bermutu. Menurutnya, guru berperan sebagai agent of learning sekaligus agent of civilization dalam membentuk kesiapan peserta didik. Ia berharap pengalaman yang diperoleh para guru selama magang tidak berhenti pada peserta program. Mereka juga diminta memberikan pengetahuan sekaligus praktek baik kepada guru sekaligus peserta didik di satuan pendidikan masing-masing.

Pada kesempatan itu, Dirjen Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kemendikdasmen Tatang Mutakin mengatakan 50 guru tersebut berasal dari 16 provinsi. Mereka akan menjalani program magang di Jerman bersama Technical University of Dresden dan Festo. Peserta merupakan guru SMK negeri dan swasta yang terpilih melalui proses seleksi.

0: Kepala Divisi Kerjasama dan Pengembangan Beasiswa LPDP Agam Bayu Suryanto mengatakan LPDP memberikan bantuan biaya hidup sebesar 1.400 euro atau sekitar 28 juta rupiah per bulannya bagi setiap peserta. Biaya tersebut mencakup biaya akomodasi, transportasi, dan juga kebutuhan sehari-hari selama magang.
1: Dan ini kami menyediakan dukungan biaya

itu kecil.

0: 50 guru akan berangkat ke Jerman dan melaksanakan magang setelah melalui proses seleksi selama kurang lebih 2 bulan. Sebanyak 16 guru akan magang di Vesto dan 34 guru lainnya akan melaksanakan magang di Dresden University of Technology. Dari Jakarta, Rini Herani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Mantan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau Menkopol Fendi yang selaku Menteri Agama ad interim tahun 2022 mengatakan kuota tambahan tahun 2022 sebanyak 10.000 dari pemerintah Arab Saudi tidak dapat dilaksanakan oleh pemerintah, sehingga forum satu dari gabungan asosiasi penyelenggara ibadah haji khusus yang dipimpin Fuad Hasan Mansur meminta kuota tambahan dialihkan ke undangan Haji Mujamalah. Hal tersebut disampaikan saksi dalam persidangan dugaan tindak pidana korupsi kuota tambahan. Berikut Muhammad Isnen Suanda melaporkan.
2: Sidang perkara tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas nama terdakwa Yakut Kolik Homas, terdakwa Iswah Abidal Aziz, terdakwa Ismail Adam, dan terdakwa Asrul Aziz Tabah dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.
3: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Kolik Homas dan kawan-kawan. Dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum KPK menghadirkan saksi mantan Menko PMK Muhajir Effendi yang juga selaku Menteri Agama ad interim tahun 2022. Saksi Muhajir Effendi mengatakan pemerintah mendapatkan tambahan kuota haji sebanyak 10.000 dari Kerajaan Arab Saudi untuk haji reguler, namun pemerintah tidak dapat melaksanakan sehingga gabungan asosiasi haji khusus meminta pemerintah mengalihkan kuota haji tersebut untuk haji undangan ataupun mujamalah. Permintaan itu disampaikan Fuad Hasan Mansur dan sejumlah perwakilan asosiasi haji.
4: Jelas memang kuota itu tidak mungkin digunakan, tidak bisa dipakai, atau dari pihak kementerian tidak bisa menggunakan. Kemudian asosiasi menemui saya, kalau tidak salah lebih dari 7 orang di kantor Kemenko PMK, kemudian menyampaikan itu, kemudian saya konsultasi kepada Presiden, kemudian Presiden menyampaikan, ya kalau memang bisa tidak ada, saya kira iman-iman, karena itu untuk bisa mendapatkan 10.000 itu juga tidak mudah.
1: Baik.
4: Itu aja.
3: Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum KPK menanyakan kepada saksi Muhajir Effendi apakah permintaan tersebut dibarengi dengan pemberian uang ataupun fasilitas dari penyelenggara haji khusus untuk Kementerian Agama atau personal lainnya.
5: Apa hubungan Bapak dengan Fuad Hasan Mansur sehingga seolah-olah seorang ini bisa mempengaruhi, bisa intervensi, bisa menginginkan seorang seperti Bapak bisa mengirimkan surat menggunakan kop berlambang Garuda?
4: Tidak ada hubungan apa-apa.
5: Lala ini Pak Fuad Hasan Mansur loh yang menemui Bapak itu.
4: Iya, saya tidak melihat dia sebagai pribadi, tapi sebagai...
5: Pernah mendapat uang dari bersangkutan? Uang?
4: Tidak ada.
5: Tidak pernah?
4: Tidak.
5: Oke, baik. Pernah mendapat fasilitas dari Fuad Hasan
4: Mansur? Tidak.
5: Pernah mendapatkan umroh gratis dari Fuad Hasan Mansur? Baik tidak. Bapak maupun keluarganya Bapak?
4: Tidak ada.
3: Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum KPK mendakwa mantan Menteri Agama Yakut Kolik Homas bersama-sama dengan 3 terdakwa lainnya telah melakukan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2022-2024 yang merugikan jamaah haji reguler dan negara senilai 622 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Karang Taruna Surabaya turun tangan salurkan bantuan beras di Kemayoran. Berikut Ermina Jayanti RRI Surabaya melaporkan.
6: Pemerintah Kota Surabaya bersama Perum Bulog Kantor Cabang Surabaya menyalurkan bantuan beras pemerintah di Kelurahan Kemayoran. Wali Kota Eri Cahyadi bersama pimpinan Cabang Bulog Surabaya Nur Fuad Indra Mitra memantau langsung penyaluran di kantor Kelurahan Kemayoran. Dalam penyaluran tersebut, pemerintah Kota Surabaya melibatkan Karang Taruna untuk membantu pendataan hingga pembagian bantuan kepada masyarakat. Ia juga mengapresiasi Karang Taruna karena keterlibatan mereka membuat penyaluran bantuan berlangsung lebih cepat dan tertib.
7: Karena ada anak Karang Taruna yang hadir, selain juga pegawai kelurahan, tadi juga ada kursi, tempat meja khusus untuk lansia dan yang membawa anak. Jadi ketika lansia, maka dia tidak lagi antri, tapi langsung ke tempat yang sudah disediakan. Semoga pemberian bantuan ini bisa lebih cepat dari yang waktu yang sudah kita tentukan.
6: Sementara itu, pimpinan cabang Bulog Surabaya Nur Fuad Indra Mitra menyatakan bantuan tersebut berasal dari Badan Pangan Nasional melalui Bulog untuk menjaga stabilitas pangan nasional. Penyaluran bantuan pangan di Surabaya ditargetkan selesai pada 15 September 2026 untuk alokasi Juli, Agustus, dan September. Selama 3 bulan, setiap penerima memperoleh 10 kg beras per bulan.
8: Dan ini adalah bantuan pangan melalui Badan Pangan Nasional, BPN, pemerintah melalui Badan Pangan Nasional untuk ke Bulog. Kita menyalurkan bantuan pangan ini untuk Kota Surabaya, kita targetkan selesai tanggal 15 September.
6: Ketua Karang Taruna Kota Surabaya, Febrian Kiswanto, mengatakan Karang Taruna bermitra dengan Bulog sebagai tim penyalur bantuan. Karang Taruna juga membantu pemerintah Kota Surabaya memastikan bantuan tersalurkan dengan baik dan tepat sasaran. Selain membantu proses pembagian, petugas juga menyediakan meja khusus bagi lanjut usia dan penerima yang membawa anak agar tidak perlu mengantri lama.
9: Ini kan sebenarnya Karang Taruna ini juga bagian dari pilar sosial. Dalam koordinasi dengan pilar sosial, Karang Taruna membantu pemerintah Kota Surabaya dalam memastikan para penerima manfaat ini bisa tersalurkan dengan baik.
6: Total bantuan di Kelurahan Kemayoran mencapai 1.452 kantong beras. Pemerintah Kota Surabaya bersama Perumbulok menyalurkan bantuan pangan beras sebanyak 30 kg sekaligus untuk alokasi 3 bulan, Juli, Agustus, September 2026, kepada total 184.313 penerima manfaat di seluruh Surabaya. Ermina Jain melaporkan.
1: Perumbulok Kanwil NTT memastikan stok beras tersedia di gudang mencapai 24 ribu ton, belum termasuk 5 ribu ton dalam perjalanan menuju Kupang. Selengkapnya dilaporkan Ana Lopo dari RRI Kupang.
10: Terkait dengan ketersediaan sendiri, bahwa stok kami saat ini kurang lebih on hand itu ada 24.000. Disupport lagi dengan 5.000 yang masih sedang menuju ke sini, sudah dalam perjalanan. Jadi
11: pemimpin Perumbulok Kanwil Nusa Tenggara Timur, Arahim Kana, mengatakan ketersediaan pangan di gudang Bulog sangat cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan total saat ini mencapai 24.000 ton, belum termasuk 5.000 ton yang masih dalam perjalanan menuju Kupang. Kepada RRI di Kupang, pemimpin Perumbulok Kanwil Nusa Tenggara Timur, Arahim Kana, menambahkan selain stok yang ada, Perumbulok Kanwil Nusa Tenggara Timur juga telah menyalurkan 862 ton beras untuk korban bencana gempa Flores dan 102 ton cadangan pangan daerah.
10: Harus memastikan ketersediaan khususnya beras, dan perlu kami sampaikan bahwa saat ini kami untuk keadaan bencana alam sudah menyalurkan hampir 862 ton untuk beras bencana alam, juga ada hampir 102 ton untuk penggunaan cadangan pangan pemerintah daerah. Ini kerjasama kami alhamdulillah baik dengan Pemda setempat.
11: Sementara itu, Kepala Bidang Ketahanan Pangan dan Penyuluhan pada Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Nusa Tenggara Timur, Ivon Dibeda, mengatakan untuk keamanan pangan baik beras, jagung, dan makanan lokal lainnya, pihaknya setiap hari memantau ketersediaan stok dan harga di semua kabupaten kota termasuk wilayah bencana.
12: Kami Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan itu yang setiap hari melakukan pemantauan terkait dengan ketersediaan bahkan harga. Sisi pasokan dan harga kami tetap melakukan pemantauan. Kebetulan NTT secara nasional sebenarnya kami punya enumerator-enumerator yang kami tempatkan di semua kabupaten kota untuk bisa memantau ketersediaan pasokan dan harga tentunya tiap kabupaten kota.
11: Untuk memastikan stok pangan tetap tersedia dan dijangkau masyarakat, Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Nusa Tenggara Timur setiap hari melakukan pemantauan termasuk melakukan koordinasi dengan Badan Pangan Nasional dan BPBD di daerah bencana. Langkah ini dilakukan untuk mengendalikan inflasi daerah, memastikan mutu pangan, serta menjaga daya beli masyarakat. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Ana Lopo, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolsenov, menegaskan kedutaan besar maupun perwakilan Rusia lainnya di Indonesia tidak melakukan perekrutan terhadap WNI untuk bergabung ke dalam angkatan bersenjata di negaranya. Hal ini merespon laporan mengenai 8 WNI yang diduga bergabung menjadi tentara di Rusia. Berikut laporan Retno Mandasari.
13: Here in Jakarta, we do not do any kind of enrollment in Russia.
14: Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolchenov, merespons mengenai dugaan 8 WNI yang direkrut menjadi tentara Rusia. Laporan itu sebelumnya beredar di media sosial melalui unggahan dokumen Dinas Intelijen Luar Negeri Ukraina atau VISU. Tolchenov yang ditemui hari ini di Jakarta memastikan kedutaan besar Rusia maupun perwakilan Rusia lainnya di Jakarta tidak melakukan rekrutan dalam bentuk apapun untuk mengajak warga negara asing bergabung dengan angkatan bersenjata Rusia. Namun Tolchenov mengungkapkan angkatan bersenjata Rusia tidak menutup kesempatan bagi warga negara asing yang berada di Rusia untuk bergabung, tetapi ia memastikan hal itu merupakan keputusan pribadi masing-masing individu.
15: Saya sudah kali menyampaikan mengenai isu ini. Saya hanya ingin mengingatkan bahwa kedubes Rusia maupun perwakilan Rusia lainnya di Jakarta, kami tidak melakukan perekrutan dalam apapun untuk bergabung dengan angkatan bersenjata. Namun Rusia. Jika mereka ingin bergabung dengan angkatan bersenjata Rusia, hal itu dimungkinkan. Jadi ini merupakan keputusan pribadi mereka.
14: Di sisi lain, Tolchenov mengatakan pihaknya bersedia dilibatkan apabila dibutuhkan dalam proses penyelidikan internal Kementerian Luar Negeri RI terhadap kasus 8 WNI tersebut.
15: Jika mereka mengajukan pertanyaan kepada kami, tentu kami siap memberikan penjelasan dan bekerja sama. Namun saat ini prosesnya masih berada pada tahap awal. Jadi kami belum menerima dokumen resmi apapun dari permintaan resmi ataupun hal
14: sebelumnya. Juru bicara Kementerian Luar Negeri RI Ivan Mewengkang mengatakan Kementerian Luar Negeri RI tengah memverifikasi informasi mengenai dugaan sejumlah WNI direkrut dan terlibat dalam angkatan bersenjata Rusia. Menurut Ivan, sejumlah informasi terkait WNI yang disebut terlibat masih perlu dipastikan. Kementerian Luar Negeri RI juga akan mendalami kemungkinan adanya unsur penipuan, eksploitasi atau perekrutan melalui tawaran pekerjaan yang tidak sesuai dengan tujuan sebenarnya. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Provida RRI terus mengudara untuk Indonesia.
13: But maybe sometimes it's happened.
1: Pendengar, kami hadirkan perakiran cuaca di sejumlah wilayah di Indonesia bersama dengan perakiran Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG.

di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Rabu 2 September 2026. Bersama saya Sufia, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin atau konvergensi diperkirakan terbentuk di perairan barat Sumatera, di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Papua Pegunungan, dan Papua. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di perairan barat dan utara Aceh, Teluk Thailand, Laut Cina Selatan, dan Samudra Pasifik Timur Filipina. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Utara. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di Medan dan Padang, potensi hujan ringan di Banda Aceh dan Tanjung Selor. Kemudian, potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Pekanbaru, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, dan Samarinda. Terdapat juga potensi udara kabur di Jambi, Bengkulu, Palembang, Bandar Lampung, Yogyakarta, Surabaya, dan Palangkaraya, serta potensi asap atau kabut di Pontianak dan Banjarmasin. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, dan Jayawijaya. Kemudian, potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Sorong, Manokwari, Nabire, Jayapura, dan Merauke. Terdapat juga potensi udara kabur di Ambon. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Sekitar 590 warga negara asing dilaporkan hilang menyusul bandang yang melanda Nepal, disampaikan Kementerian Luar Negeri negara tersebut pada Senin lalu. Demikian pernyataan Kementerian Luar Negeri Nepal sebagaimana kami kutip dari Antara hari ini. Disebutkan pula bahwa lebih dari 10.000 orang termasuk 323 lebih warga negara asing berhasil diselamatkan pasca bencana tersebut. Sebelumnya pada Sabtu lalu, Departemen Pariwisata Nepal mengatakan jumlah wisatawan asing yang berhasil diselamatkan pasca banjir mencapai 261 orang. Sementara 320 lainnya masih belum dapat dihubungi. Pada saat yang sama, pihak berwenang masih belum dapat menghubungi 320 orang lainnya. Di antara mereka yang diselamatkan adalah warga India, China, Spanyol, Amerika Serikat, Rusia, Jerman, Italia, Bulgaria, serta Swiss. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Kementerian Pemuda dan Olahraga menegaskan komitmennya dalam mendukung atlet disabilitas untuk bertanding di kancah internasional. Berikut laporan Liliana Dea.
1: Kita tahu bahwa sesuai dengan undang-undang keolahragaan bahwa pendanaannya.
2: Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia menegaskan dukungannya terhadap atlet disabilitas menyusul polemik penggalangan dana atlet tunarungu menuju kompetisi di Penang, Malaysia. Pernyataan itu disampaikan dalam konferensi pers terkait dukungan pemerintah terhadap pembinaan atlet disabilitas Indonesia di kantor Kemenpora Jakarta sore tadi. PLT Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga Kemenpora Budi Arianto Muslim menjelaskan pendanaan pemerintah harus diberikan kepada organisasi yang diakui Badan Olahraga Internasional. Untuk atlet tunarungu di Indonesia, organisasi yang diakui International Committee of Sports for the Deaf atau ICSD adalah Perkumpulan Atlet Tunarungu Indonesia atau PATRIN. Sementara, keberangkatan atlet tunarungu ke Penang kali ini tidak diorganisasi melalui PATRIN. Karena itu, pendanaan pemerintah tidak dapat diberikan melalui mekanisme tersebut, meski pemerintah tetap memiliki komitmen mendukung pembinaan atlet disabilitas.
1: Kita

Sementara itu, Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Kemenpora Surono turut menegaskan komitmen pemerintah dalam mendukung atlet disabilitas. Dukungan tersebut salah satunya diberikan melalui pembiayaan fasilitas latihan di Paralympic Training Centers Indonesia, Karanganyar, Jawa Tengah. Surono menyebut fasilitas latihan tersebut menjadi salah satu bentuk komitmen Kemenpora bersama NPC Indonesia dalam mendukung atlet disabilitas.

Kemenpora menegaskan dukungan terhadap atlet disabilitas tetap diberikan melalui mekanisme dan organisasi yang sesuai dengan ketentuan. Pemerintah juga memastikan pembinaan atlet disabilitas terus diperkuat melalui dukungan fasilitas dan program peningkatan prestasi. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Pamalam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: la Songonia.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
1: Kilau Pancasila.
3: Halo Indonesia, PT Frisian Flag Indonesia atau FFI melalui program Dairy Development meluncurkan sebuah program yang namanya Young Progressive Farmer Academy yang boleh dikatakan semacam akademi para peternak muda. Tujuan dari program ini adalah memberdayakan peternak muda Indonesia dengan pembelajaran praktek manajemen peternakan sapi terbaik dengan belajar dari para ahlinya. Indonesia memang menghadapi dua masalah. Pertama, isu soal regenerasi peternak yang umumnya sekarang ini kebanyakan dilakukan oleh peternak lama. Di sisi lain, produktivitas serta kualitas daging dan susu yang dihasilkan juga masih tetap jadi masalah. Ditambah lagi, bisnis peternakan kebanyakan adalah usaha skala kecil ke menengah. Usaha peternakan sapi perah di Indonesia pun ternyata masih didominasi oleh usaha skala kecil dengan cara pemeliharaan yang bersifat tradisional. Sekarang mari kita lihat apakah ini peluang atau masalah. Sekarang ini buat para milenial, pertanian dan peternakan bukanlah bidang yang mereka sukai. Nyaris kalau kita bertanya pada para milenial, jarang ada yang cita-citanya menjadi peternak atau petani. Padahal konsumsi pertanian dan peternakan kita termasuk sangat tinggi. Pertanyaan pentingnya adalah bagaimana membuat peternakan menjadi pilihan dan diminati buat dijalani oleh para milenial. Tentunya, pertama-tama adalah soal mindset. Hingga saat ini, kesan tentang peternakan adalah tradisional, kotor, dan jorok. Tentunya hal ini membuat para milenial yang berlatar belakang generasi stroberi yang dianggap lembek banyak yang memalingkan muka. sebelum mereka mencoba. Karena itulah, sisi menarik dan sisi menyenangkan dari peternakan sebenarnya bisa diekspos. Banyak kok peternakan yang dikelola dengan modern. Peternakan sapi di Jepang dan Selandia Baru misalnya, bahkan banyak diantaranya menghasilkan kualitas yang luar biasa. Selain itu, anak muda bisa mulai dilibatkan dalam berbagai aktivitas terkait peternakan. Pepatah tak kenal maka tak sayang akan berlaku juga dalam hal ini. Di sisi lain, tentunya yang perlu disajikan adalah peluang serta kemungkinan profit yang bisa didapatkan dari bisnis peternakan ini. Banyak di antara mereka yang berpikir profitnya kecil dan usahanya repot. Padahal bisnis peternakan yang dikelola dengan baik, hasilnya bisa jauh melebihi gaji pegawai kantoran. Demikianlah dari saya, Antonio Dio Martin, license trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada, tentunya saat lagi kita akan ikuti program Mimbar Agama Islam. Di tengah kehidupan yang terus berubah, manusia seringkali dihadapkan pada berbagai ujian, godaan, kekhawatiran, dan ketidakpastian. Namun, keadaan seperti itu ada satu hal yang harus tetap kita jaga, yaitu iman. Sebab iman adalah pegangan ketika langkah mulai bergoyah. Iman menjadi cahaya ketika jalan terasa gelap. Pada kesempatan ini, pendengar Mimbar Agama Islam akan hadirkan sebuah rekaman ceramah dari sosok ulama, sastrawan, dan juga cendekiawan besar Indonesia, almarhum Buya Hamka. Oke, baik pendengar, kita akan hadirkan ceramah beliau dengan tema Berpegang Teguh. Maksud kami berpegang teguh kepada iman. Tentunya melalui nasihat dan pemikiran beliau, mari kita kembali merenungkan arti pentingnya iman dalam kehidupan kita. Oke, baik pendengar, langsung saja kami hadirkan untuk Anda. Ini dia.
4: Saatnya kita hadirkan program Mimbar Agama. Setiap hari pukul 19.30 sampai dengan 20 waktu Indonesia Barat. Sebuah ruang siaran keagamaan. Mimbar Agama menjadi wadah bersama untuk memperkuat iman, memperluas wawasan, dan mengakomodir keberagaman umat beragama. Mari kita ikuti bersama, hanya di RRI Takengon.
5: Rindu Bu

0: Berikut penjelasan Buya Hamka dengan tema Berpegang Teguh Pada Iman yang diambil dari rekaman siaran kuliah subuh RRI Jakarta di era tahun 80-an.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, saudara-saudara, saya akan membicarakan suatu ayat yang bertemu di dalam surat Al-Baqarah. Bunyinya, Allah waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minal dhulumat ilan nur. Walladzina kafaru awliya'uhum at-tawut yukhrijunahum minan nur ilal dhulumat. Artinya, Allah adalah menjadi pemimpin bagi orang-orang yang beriman, orang yang mempunyai kepercayaan yang teguh. Dan Allah, apabila orang itu telah betul-betul menganggap Allah menjadi pemimpinnya, Allah pun menjamin mengeluarkannya daripada gelap gulita kepada terang benderang, gelap gulita kebodohan kepada kecerdasan, gelap gulita kehidupan tak tentu arah kepada tujuan yang sejati. Sebaliknya, orang yang kafir yang tidak percaya kepada Allah, maka sebaliknya yang terjadi, daripada terang benderang dia akan dipimpin oleh tagut, oleh kekuasaan-kekuasaan yang bukan bersandar kepada Allah. Yang demikianlah yang akan mengeluarkannya daripada terang benderang kembali ke dalam gelap gulita. Oleh sebab itu, rohani manusia itu adalah melalui di antara gelap dan terang kehidupan itu, di antara terang dan gelap kehidupan. Kalau sekiranya jasmani kita, kalau sekiranya badan kita yang lahir ini diberi cahaya oleh matahari yang terbit di waktu pagi, yang terbenam di waktu sore, rohani kita pun diberi juga terang oleh suatu yang lebih terang dari matahari, yaitu petunjuk dan hidayat Tuhan. Di dalam Al-Quran, Tuhan memberikan bujukan, memberikan jiwa besar kepada orang-orang yang beriman itu. Tuhan bersabda, La tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Engkau ini adalah orang yang tinggi kalau engkau tetap memegang kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia mesti teguh berpegang kepada iman, sebab kehidupan di dunia itu menurut peraturannya tidak ada yang tetap. Sebab itu, maka hari ini saya pun akan ajarkan doa yang diajarkan juga oleh Nabi, bagaimana menjaga hati tadi. Di situ dalam doa itu ada tersebut 4 perkara. Apa tersebut? Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yakhsha. Aku sangat berlindung kepada Engkau ya Allah, janganlah sampai terjadi hati saya itu tidak khusyuk lagi. Ini bahaya ini. Mulai bahaya mengancam kepada manusia kalau hatinya tidak khusyuk lagi. Hati khusyuk yaitu hati itu tentu jelas tujuannya kepada Allah. Maka permohonan kita yang pertama kepada Tuhan, ya Tuhanku, janganlah sampai hati saya ini tidak khusyuk lagi. Sebagai orang Islam, kita sembahyang 5 waktu. Tapi kalau kita sudah, hati itu sudah mulai ditumbuhi penyakit, walaupun sembahyang, mulai saja Allahu Akbar, pikiran sudah menjalar kepada yang lain. Piutang belum menerima, utang belum terbayar. Ini apa arti sembahyang tadi lagi? Ini sudah mulai berbahaya ini. Banyak orang yang tidak meninggalkan sembahyang, tapi tidak ada bekas dari sembahyang itu kepada kehidupannya. Di dalam sembahyang kita baca, Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sembahyangku dan ibadatku dan hidupku dan matiku sama sekali terserah kepada Allah. Ini dirasakan dalam hati, cuma bukan cuma disebut di dalam mulut. Kalau sudah dari hati yang khusyuk, ini berbekas kepada kehidupannya. Tapi kalau sekiranya bacaan tetap fasih, tapi tidak ada lagi dari hati, melainkan rutin saja. Bayang, 5 waktu sehari semalam, tapi tidak merubah kepada perangai tandanya sembahyang tadi, tidak khusyuk. Nah, ini yang pertama kita minta kepada Tuhan. Janganlah sampai kita mempunyai hati yang tidak khusyuk, hati yang tidak teringat kepada Allah. Yang kedua dikatakan, wa min ilmi la yanfa, dan aku berlindung kepada Engkau ya Allah daripada ilmu yang tidak memberi manfaat. Padahal disebutkan oleh ahli-ahli, ilmu yang memberi manfaat itu membawa manusia kepada iman. Al-ilmu yad'u ila al-iman, ilmu itu membawa manusia kepada iman. Sekarang sudah ilmu banyak, tapi tidak membawa kepada iman, melainkan membawa kepada celaka. Sudah maju kepandaian orang, ilmu pengetahuan orang, teknologi orang, sains orang.
0: Demikianlah program Mimbar Agama malam ini. Mimbar Agama, memperkuat persaudaraan kita sebagai bangsa. Jangan lewatkan Mimbar Agama setiap hari pukul 19.30 sampai dengan 20 waktu Indonesia Barat.

0: Pukul 20 waktu Indonesia Barat, Anda mendengarkan Lintas Informasi Pro 1 Takengon. Pendengar Komandan Kodim Dandim 0106 Aceh Tengah Letkol Cijrudi Haryanto menyiapkan sejumlah langkah strategis untuk menjaga kondusivitas wilayah sekaligus memperkuat ketahanan pangan masyarakat. Hal itu disampaikan Rudi saat menerima kunjungan Serikat Media Cyber Indonesia MSSI Aceh Tengah di ruang kerjanya. Rudi mengatakan Kodim 0106 Aceh Tengah akan memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah, kepolisian, dan masyarakat dalam menangani berbagai persoalan termasuk pemulihan pasca bencana. Menurutnya, kondisi keamanan yang telah terjaga perlu dipertahankan. Masyarakat juga diminta tidak mudah terpengaruh isu negatif yang dapat memicu keresahan. Demikian Lintas Informasi Pro 1 Takengon untuk malam ini. Selamat mengikuti rangkaian program-program Pro 1 RRI Takengon selanjutnya. Selamat malam.
1: Demikian Lintas Pro 1 Takengon.

93 FM Rosato RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam untuk Anda pendengar setia Rosato dimanapun berada. Ya, untuk kebersamaan kita juga masih terus lanjut ya. Ada drama radio yang selanjutnya akan hadir untuk menemani kebersamaan kita. Dan ya, untuk mini drama selanjutnya akan kita dengarkan pendengar dengan judul Jangan Anggap Sepele, produksi RRI Takengon. Selamat malam dan selamat mendengarkan.

0: teman berdua. Jumpa lagi kita di mini drama tema korupsi. Judul Jangan Anggap Sepele. Drama ini diperankan oleh tiga anak muda, Gio sebagai Alda, Cimol sebagai Dina, dan Ayu sebagai Nadia.
1: Eh Nat, besok kita harus kumpulin proposal kegiatan kan?
2: Iya nih, aku belum selesai Al. Kamu gimana?
1: Alah, santai aja, tinggal kopas proposal tahun lalu, ganti tanggal sama nama kegiatannya, kan beres.
2: Serius Alda? Masa mau asal salin?
1: Ya kan yang penting selesai, dosen juga paling gak ngecek kok.
2: Justru dari kebiasaan kayak gitu, kita belajar gak jujur.
1: Alah, lebay, ini kan bukan korupsi.
2: Ya memang bukan korupsi secara hukum sih. Tapi korupsi itu berawal dari kebiasaan mengabaikan kejujuran dan juga tanggung jawab. Kalau kita terbiasa mencari jalan pintas, ya lama-lama bisa menganggap hal yang salah itu biasa dong.
3: Ada benarnya juga tuh kawan.
1: Bentar. Bendahara kelas baru kirim uang kas nih buat beli perlengkapan. Lumayan nih kalau kita pakai dulu buat nongkrong, nanti kita ganti pas ada uang.
2: Waduh, itu kan uang kegiatan lo Al.
1: Alah, tenang aja Nat, cuma pinjam doang kok.
2: Pinjam tanpa izin ya tetap aja salah Alda. Uang itu bukan milik kita. Bayangin kalau semua orang berpikir kayak gitu, ya lama-lama uang bersama habis karena dipakai untuk kepentingan pribadi.
1: Iya juga ya.
3: Aku pernah dengar loh kawan-kawan, banyak kasus besar justru berawal dari kebiasaan kecil yang dianggap biasa. Kayak kamu tuh Al.
2: Betul Nadia, korupsi itu bukan muncul tiba-tiba. Dia dimulai dari kebohongan kecil, penyalahgunaan kepercayaan, atau merasa kayak gak apa-apa itu melanggar aturan.
1: Jadi titip absen, pakai uang kas tanpa izin, sampai manipulasi laporan itu juga bibit perilaku korupsi.
2: Tepat sekali, anak muda punya pilihan, membiasakan kejujuran atau ya membiasakan kecurangan.
1: Oke deh, proposal kita kerjakan sendiri. Memang lebih capek sih, tapi hasilnya bikin kita tenang.
3: Dan uang kas jangan disentuh ya, kita gunakan sesuai kebutuhan kegiatan.
2: Nah, itu baru keren teman-teman. Integritas itu bukan soal diawasi ataupun tidak. Integritas adalah tetap melakukan yang benar meski tidak ada yang melihat.
1: Mulai hari ini, aku mau berubah deh. Daripada bangga karena pintar mencari celah, lebih baik bangga karena bisa dipercaya.
3: Setuju. Generasi muda harus jadi bagian dari solusi, bukan ikut melestarikan budaya curang itu.
2: Karena Indonesia yang bebas korupsi dimulai dari kita, dari hal-hal kecil dan dari sekarang.
3: Korupsi tidak selalu dimulai dari angka yang besar. Ia tumbuh dari kebiasaan kecil yang mengabaikan kejujuran. Mari biasakan berkata jujur, bertanggung jawab, dan menjaga kepercayaan. Karena masa depan Indonesia ada di tangan generasi muda yang berintegritas.
4: Jujur itu keren, integritas itu masa depan. Katakan tidak pada korupsi, mulai dari diri sendiri.
3: Nah, teman berdua, jangan memulai korupsi dari hal yang kecil. Biasakan untuk hidup jujur. Sampai berjumpa lagi di mini drama yang akan datang.

Pendengar, tahukah Anda bahwa setiap produk UMKM yang kita beli memiliki cerita perjuangan di baliknya? Ada petani yang merawat hasil panennya dengan penuh ketekunan, ada pengrajin yang menciptakan karya dengan penuh kreativitas, dan ada pelaku usaha yang terus berinovasi agar produknya mampu bersaing di pasar. Ketika kita memilih membeli produk lokal, kita tidak hanya mendapatkan barang berkualitas, tetapi juga ikut membantu menggerakkan perekonomian masyarakat. Uang yang kita belanjakan akan berputar di daerah, menciptakan lapangan kerja, dan membuka peluang usaha baru bagi masyarakat sekitar. Mari, jadikan membeli produk lokal sebagai gaya hidup. Dengan mendukung UMKM, kita ikut membangun ekonomi daerah yang lebih kuat, mandiri, dan berkelanjutan. UMKM maju, masyarakat sejahtera, Indonesia semakin kuat.

Baik, 93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam ya untuk Anda, untuk pendengar Pro 1 di manapun berada. Temani kebersamaan kita untuk malam ini dengan beragam pilihan lagu informasi lainnya juga yang masih terus hadir. Semangat, selamat malam untuk semuanya. Dan tetap bersama kami di 93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi.

sih berjam-jam scrolling di media sosial, lihat orang liburan ke tempat keren, tapi diri cuma bilang, "Wah, kapan ya?" Padahal destinasi menarik bisa jadi ada gak jauh dari tempat tinggal kita. Mulai dari wisata alam, kuliner khas, budaya, sampai tempat-tempat yang menyimpan cerita unik. Daripada cuma melihat keindahan destinasi lewat layar, yuk sesekali keluar dan rasakan langsung pengalaman wisatanya. Tapi ingat, jadi wisatawan juga harus bertanggung jawab. Jaga kebersihan, jangan merusak fasilitas, hormati adat dan budaya setempat, serta dukung pelaku UMKM di sekitar destinasi. Karena liburan bukan cuma soal foto dan konten, ada pengalaman, cerita, dan manfaat yang kita bawa pulang. Jadi, jangan cuma scroll, yuk explore, kenali potensi wisata di sekitar kita, dan ikut menjaga keindahannya. Jelajah tempatnya, nikmati ceritanya, jaga alamnya.

Baik, 93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam untuk semua, untuk Anda pendengar setia Pro 1 di manapun berada. Ya, untuk beberapa informasi, kabar yang Nur juga akan terus sampaikan. Kali ini informasi dari rri.co.id. Ya, dikabarkan pendengar Thomas River Park masuk 3 besar polling sementara API Awards 2026. Thomas River Park kini menempati posisi 3 besar sementara dalam ajang Anugerah Pesona Indonesia API Awards 2026 kategori destinasi kreatif, dan hal tersebut berdasarkan klasemen atau hasil polling sementara hingga 31 Agustus 2026 kemarin. Thomas River Park mengoleksi 2,54% suara. Destinasi wisata Aceh Tengah itu berada di peringkat ketiga di bawah Bali, Padabah Alam Impian, Kota Pekanbaru yang memimpin 71,69% dan Ataya Garden, Kabupaten Bungo dengan 24,19%. Sementara itu ETH Maro, Kabupaten Sijunjung berada di posisi keempat dengan 1,27% suara, dan posisi berikutnya ditempati Andreas Resort Kabupaten Pesawaran dengan 0,17%. Ya, pendengar, posisi Thomas River Park masih sangat mungkin berubah karena periode voting masih berlangsung hingga 30 September 2026. Tiga destinasi dengan posisi terbaik nantinya akan diundang menghadiri Malam Puncak API Awards 2026. Dan Malam Puncak API Awards ke-10 sendiri dijadwalkan berlangsung pada 17 November 2026 di Geraha Bung Karno, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Ya, dengan waktu voting yang masih tersisa, dukungan masyarakat juga menjadi sangat penting agar Thomas River Park mampu meraih hasil terbaik dalam ajang penghargaan di bidang pariwisata tersebut. Baik, untuk Anda pendengar Pro1 dimanapun berada, terus lanjut ya untuk beragam pilihan lagu dan informasi lainnya juga yang masih akan hadir untuk temani kebersamaan kita. Stay tune terus di 93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi.

Tahukah Anda, setiap kali membeli produk UMKM lokal, Anda ikut menggerakkan roda perekonomian daerah. Dari secangkir kopi gayo, kerajinan tangan, hingga aneka kuliner khas, semuanya merupakan hasil karya masyarakat yang patut kita banggakan. Mari cintai produk lokal, dukung pelaku UMKM, dan bersama membangun ekonomi yang lebih kuat. UMKM maju, daerah tumbuh, Indonesia tangguh.

Penyandang disabilitas tidak membutuhkan rasa kasihan. Mereka membutuhkan kesempatan dan akses yang setara untuk belajar, bekerja, beraktivitas, dan meraih cita-cita. Kita bisa memulai dari hal sederhana, menghargai perbedaan, menyediakan akses yang ramah, dan membantu dengan penuh hormat. Karena masyarakat yang inklusif adalah masyarakat yang memberi ruang bagi semua. Disabilitas bukan batas. Mari wujudkan Indonesia yang setara dan ramah untuk semua.

93 FM 101 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam. Semangat untuk pendengar setiap Pro 1 di manapun berada. Baik, untuk beberapa informasi kabar lainnya yang akan kami sampaikan berkaitan dengan pemerintah Aceh dan KPA berkuat kolaborasi pengawasan penyiaran. Pelaksana tugas PLT Sekretaris Daerah Aceh Taufik STMSI didampingi Asisten Administrasi Umum Sekda Aceh Dr. Amurtala MSI menerima audiensi Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Aceh KPIA di ruang rapat Sekda Aceh Selasa 1 September 2020. Dalam pertemuan tersebut, Taufik menyampaikan apresiasi kepada KPIA atas kontribusi dan upaya yang telah dilakukan dalam menjalankan fungsi pengawasan serta edukasi di bidang penyiaran di Aceh. Dia mengatakan pemerintah Aceh berkomitmen untuk terus mendukung pelaksanaan tugas KPIA, termasuk melanjutkan berbagai bentuk kolaborasi yang telah terbangun, dan menurutnya sinergi antara pemerintah dan KPIA penting untuk mendukung terciptanya ekosistem penyiaran yang sehat sekaligus meningkatkan kualitas informasi yang diterima masyarakat. Dan melalui audiensi tersebut, pemerintah Aceh dan KPIA sepakat untuk terus memperkuat koordinasi dan kolaborasi dalam mendukung pengawasan penyiaran serta peningkatan literasi digital masyarakat di Aceh.

ke Anda di balik sejuknya dataran tinggi Gayo, tersimpan semangat luar biasa dari para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang terus berkarya tanpa lelah. Bukan hanya kopi Arabica Gayo yang telah dikenal hingga mancanegara, tetapi juga kerajinan kerawang Gayo, aneka produk olahan hasil pertanian, hingga minyak asiri yang semakin diminati pasar. Semua lahir dari tangan-tangan kreatif masyarakat yang berani mengubah potensi daerah menjadi peluang usaha. Kini, pelaku UMKM Gayo tidak lagi bergantung pada pasar tradisional semata. Dengan memanfaatkan media sosial dan platform digital, produk-produk lokal mampu menjangkau pelanggan dari berbagai daerah, bahkan menembus pasar ekspor ke berbagai negara. Keberhasilan ini membuktikan bahwa usaha kecil bukan berarti memiliki mimpi yang kecil. Dengan kemauan belajar, menjaga kualitas, berinovasi, dan memanfaatkan teknologi, produk dari kampung pun dapat berdiri sejajar di pasar dunia. Mari dukung UMKM Gayo, belilah produk lokal, promosikan karya daerah, dan banggalah menggunakan hasil tangan masyarakat sendiri. Karena ketika UMKM tumbuh, ekonomi keluarga menguat, lapangan kerja tercipta, dan kesejahteraan daerah pun ikut meningkat. UMKM Gayo, kecil usahanya, besar manfaatnya. Dari Tanah Gayo, menginspirasi Indonesia, mengharumkan nama bangsa di mata dunia. Yeah.

21 waktu Indonesia Barat, Anda mendengarkan Lintas Informasi Pro 1 Takengon. Dengan rangkaian gebiar lingkungan kedua di Aceh Tengah resmi berakhir Selasa 1 September 2026. Kegiatan yang menyasar pelajar dari tingkat SD hingga mahasiswa itu ditutup dengan pembagian hadiah kepada pemenang lomba. Direktur Eksekutif LSM Lipga Aceh, Sunardi Gustiawan, mengatakan kegiatan ini merupakan agenda rutin yang tahun ini memasuki edisi kedua. Menurutnya, cara digelar untuk menanamkan kepedulian terhadap lingkungan dan satwa sejak usia dini. Dalam rangkaian kegiatan, panitia menggelar 4 agenda utama seperti lomba menggambar satwa dilindungi, lomba peduli lestari melalui pungut dan pilah sampah, serta sosialisasi sumber ekonomi berbasis konservasi. Gebiar lingkungan kedua didukung Yayasan Hutan Alam dan Lingkungan ACHK bersama sejumlah mitra dan pegiat lingkungan dengan fokus pada isu hutan, alam, lingkungan, dan keanekaragaman hayati. Demikian Lintas Informasi Pro 1 Takengon untuk malam ini. Selamat mengikuti rangkaian program-program Pro 1 RRI Takengon selanjutnya. Selamat malam.

Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan.

93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam, jumpa kembali di Ruang Rindu, temani kebersamaan kita. Buat Anda pendengar setiap Pro 1 dimanapun berada, untuk yang ingin gabung di Ruang Rindu, silahkan melalui nomor interaktif 0821-6585-4676 atau bisa juga melalui pesan WhatsApp di 0852-7082-5272.

Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

Apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Ruang Rindu menemani kebersamaan kita. Pendengar setiap Pro 1 RRI Takengon, selamat malam, semangat selalu. Dengan beragam aktivitas, rutinitas, santai, jam-jam malam yang pendengar lakukan. Dan ya, semoga selalu bahagia setidaknya.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja, mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

0: Ya, ada apa, Pak?
1: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking piye toh.
0: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
1: Iya.
0: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
1: Ningsih mana, Ningsih?
0: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin beco.
1: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
1: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
1: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
1: 100 juta, bisa enggak?
2: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
1: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

Ya, mendengar Black Brothers sendiri semula bernama Los Irientos adalah grup band yang dibentuk sekitar tahun 1975 beranggotakan 6 pemusik asal Irian Jaya, Papua, yakni Hengke MS, Mirantoneng, Sumanti, ada Benny Batai, Joji Patipei Luhu, Amri Kahar, Stevie Mambor, kemudian ada David Rumagesan, dan Andi Ayami Seba juga menjadi melengkapi formasi grup band yang beraliran musik pop rock sebagai manajer. Ya, pendengar, Black Brothers adalah grup musik legendaris beraliran progressive rock dan reggae asal Papua, dulu Irian Jaya, yang mencapai puncak kejayaannya itu di sekitar tahun 1970-an. Dan mereka tidak hanya dikenal karena musikalitasnya yang tinggi, tetapi juga karena pengaruh politis dan sosialnya yang kuat di kawasan Pasifik. Baik, dari Black Brothers kita mau lanjut ya untuk dengarkan beberapa pilihan lagu lainnya. Kali ini ada Atik CB dengan Terlalu Sayang akan hadir untuk temani kebersamaan kita selanjutnya di Ruang Rindu malam ini.

0: bisa bikin masalah besar. Nih ya, sampah kecil bisa bikin selokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
1: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
0: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fair nggak sih?
1: Oke, aku salah.
2: Jadi nggak mood, aku bapak.
0: Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

0: Baik, selamat malam dan pendengar setia Pro 1 RRI Talking On. Untuk ruang rindu ada beberapa pesan yang masuk ya. Oke, ada Kak Khatizah, pendatang baru, pendengar lama. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Salam buat kakak penyiar dan semua kru RRI Talking On. Mau request lagu Titip Rindu buat ayah. Terima kasih kakak, sama-sama. Terima kasih kembali. Dan iya. Oke, siap. Buat pendengar setiap Pro 1 dimanapun berada. Ada telepon yang dari tadi berdering ya. Ya, kita mau angkat dulu. Untuk satu penelpon saja di sesi ini ada siapa? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ruang rindu.
1: Ruang rindu.
0: Iya, dengan Abah ya? Halo, dengan siapa ini? Iya, dengan siapa ini? Oke, Bang Putra Jaya, apa kabar?
1: Lagunya dari Wonderland.
0: Oke, judulnya?
1: Soleram.
0: Soleram?
1: Iya.
0: Oke.
1: Soleram anak yang
0: Soleram, oke, siap ditunggu aja buat Bang Putra Jaya.
1: Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu enggak ya lagunya? Tapi ya Nur coba cari aja. Untuk pendengar setiap Pro 1 di mana pun berada. Semangat selalu dan yang pasti bahagia selalu dengan beragam kebaikan yang mendengar lakukan.

0: minggu ini kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk membantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya tanpa diminta lagi. Terus tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngelihat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana, cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

Pukul 22 lewat 12 menit waktu Indonesia Barat, pendengar setiap Pro 1 RRI Takengon. Ya ada ada Abah. Iya, terima kasih buat Abah. Benar. Oke, siap Abah. Bolehlah puterin lagu Harapan Hampa. Lupa penyanyinya. Nanti Nur coba cari ya Abah.

bulan lagi nih. Oke, mau request lagu dari Dedi Dores, Titik Air. Salam buat semua. Kita dianggap ada ketika kita diperlukan, maka belajarlah terbiasa untuk tidak dianggap baik dan penting oleh orang lain. Karena sebuah tongkat akan dibuang oleh si pincang kalau dia sudah bisa berjalan.

0: udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus ngungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.

0: Woi,
1: masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
2: Sabar dikit lah, santai bro.
1: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
2: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
3: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
2: Lah, kok mati airnya woi? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woi, perih.
1: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

0: Webro 1 RRI Takegot, kadal informasi dan inspirasi. Selamat malam untuk semua, dan ada satu penelpon yang sudah masuk kembali. Ada siapa? Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa ini?
1: Mas Boy.
0: Mas Boy di Meriah Jaya. Apa kabar Mas Boy? Seminggu paling.
1: Satu minggu dong?
0: Iya. Sebulan ya. Oke deh. Alhamdulillah sehat. Oke Mas Boy, mau sapa-sapa siapa?
1: Salam buat kalian semua, buat semua.
0: Abis.
1: Bunda Nena tak mampu dan mampu kan mampu mengundi
0: Oke, siap, Mas Boy.
1: Satu menit tunggu aja, kan?
0: Iya.
1: Sabar.
0: Iya.
1: Kereta tunggu aja, kan?
0: Apa?
1: Lagunya kereta tunggu aja.
0: Gak denger.
1: Lagu buat kereta tunggu aja, kan?
0: Kereta suji.
1: Kereta tunggu.
0: Serius tuh gak denger, di WA aja mungkin ya Bang ya.
1: Lagunya kereta pintu lampa. Oh iya. Akhirnya.
0: Oke siap. Lagunya dur gak kedengaran judulnya, pas ngomong judul lagunya kayak pecah gitu suaranya Mas Boy.
1: Kereta tunggu kak.
0: Coba pelan-pelan.
1: Kereta tunggu kak.
0: Kereta seja.
1: Iya.
0: Oke, dari Blok Barat 3. Siap, ditunggu aja.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, terima kasih buat ya Mas Boy. Ya terus tadi gak gitu dengar memang untuk suaranya Mas Boy waktu ngomong judul lagu. Aduh, ini memang bahaya ya. Ada Mbak Selfie. Kak Nur, selamat malam. Ruang Rindu, kirim lagu lewat memori dan lagu. Dah pilek lagi. Oke Mbak Selfie, lagunya dari Betaria Sonata, judulnya Hati Yang Luka. Setinggi-tingginya gunung, lebih tinggi pandangan. Sedalam-dalamnya lautan, lebih dalam apa Bang Mus? Mbak Selfie tunggu jawabannya. Mbak Selfie juga gak jelas dengerin judul lagu Mas Boy. Oh iya, udah jelas, Kereta Senja. Walaupun tadi dengan penghayatan yang dalam banget gitu ya, dengerin apa sebenarnya judul lagunya.

kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator, meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tepat pukul 23 waktu Indonesia Barat, selamat malam dan sudah di penghujung Takengon malam ini menemani kebersamaan kita. Pendengar, langsung saja ya, akan ditutup dengan Didong Gayo yang akan hadir hingga penghujung Takengon malam ini.

amor, o amor.

ini tepuk beningnya.

Amen.

ถึงปัจจัยถึงปัจจัย

Saudara pendengar dimanapun Anda mendengarkan siaran kami, selama 19 jam kami telah menemani Anda dengan berbagai rangkaian acara yang kami hadirkan. Dan kini waktu jualah yang harus memisahkan kita. Selamat malam dan selamat beristirahat. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Saya Nur Hasana beserta segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas atensi Anda dan sampai berjumpa lagi esok pagi. Radio Republik Indonesia Taking On dan Radio Republik Indonesia Rimba Raya. Sekali di udara, tetap di udara dan

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia, Rimba Raya Bener Meriah, mengudara di frekuensi 90,1 FM yang kami pancarluaskan dari Jalan Betul Nangka Paya Gajah, Simpang 3 Redlong. Kami hadir menyajikan berbagai rangkaian informasi dan juga hiburan ke ruang dengar Anda, Lembaga Penyiaran Publik, Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

朋友。

الله أكبر الله أكبر.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, "Salat itu adalah tiangnya agama, yang di dalamnya terkandung 10 hal: mencerahkan jiwa, menerangi hati, menyehatkan badan, teman di dalam kubur, tempat turunnya rahmat, kuncinya langit, memberatkan timbangan, tempat keridhaan Allah, bernilai surga, penghalang siksa neraka."

0: suatu hari, seorang ayah pulang dari bekerja sekitar pukul 21. Seperti hari-hari sebelumnya, hari itu sangat melelahkan baginya. Sesampainya di rumah, ia mendapati anaknya yang berusia 8 tahun, yang duduk di kelas 2 SD, sudah menunggunya di depan pintu rumah. Sepertinya ia sudah menunggu lama. "Wah, kok belum tidur?" sapa sang ayah pada anaknya. Biasanya si anak sudah lelap ketika ia pulang kerja dan baru bangun ketika ia akan bersiap berangkat ke kantor di pagi hari.
1: "Aku nunggu papa pulang. Aku mau tanya, berapa sih gaji papa?"
0: "Loh, tumben kok nanya-nanya gaji papa segala. Kamu mau minta uang lagi ya?"
1: "Enggak, apa. Aku sekedar pengen tahu aja."
0: "Oke, kamu boleh hitung sendiri. Setiap hari papa bekerja sekitar 10 jam dan dibayar 400 ribu. Setiap bulan rata-rata dihitung 25 hari kerja. Jadi gaji papa satu bulan berapa? Ayo." Si anak kemudian berlari mengambil kertas dari meja belajar, sementara ayahnya melepas sepatu dan mengambil minuman. Ketika sang ayah ke kamar untuk berganti pakaian, sang anak mengikutinya.
1: "Pa, jadi kalau satu hari papa dibayar 400 ribu untuk 10 jam, berarti satu jam papa digaji 40 ribu dong."
0: "Kamu pinter. Ya, sekarang tidur ya, sudah malam." Tapi si anak tidak mau beranjak.
1: "Papa, aku boleh pinjam uang 10 ribu enggak?"
0: "Sudah malam. Untuk apa minta uang malam-malam begini? Besok pagi saja ya. Sekarang kamu tidur."
1: "Tapi papa..."
0: "Sudah, sekarang tidur." Suara sang ayah mulai meninggi. Anak kecil itu berbalik menuju kamarnya. Sang ayah tampak menyesali ucapannya. Tak lama kemudian ia menghampiri anaknya di kamar. Anak itu sedang terisak-isak sambil memegang uang 30 ribu rupiah.
2: "Maafin papa ya, tapi kenapa kamu minta uang malam-malam begini?"
1: "Papa, aku gak minta uang. Aku pinjam. Nanti aku kembalikan kalau sudah menabung lagi dari uang jajanku."
2: Iya, tapi buat apa?"
1: "Aku menunggu papa pulang hari ini dari jam 8 tadi. Aku mau ajak papa main ular tangga satu jam saja, Pak. Aku mohon. Mama sering bilang kalau waktu papa itu sangat berharga. Jadi aku mau beli waktu papa. Aku buka tabunganku, tapi cuma ada uang 30 ribu. Tadi papa bilang satu jam papa dibayar 40 ribu. Karena itu, aku mau pinjam 10 ribu dari papa."
0: Sang papa tersentak.

0: pendengar, selamat pagi semuanya. Kita sudah terhubung.
1: Ya baik, pendengar dimanapun Anda berada, masih terucap selamat pagi. Untuk selanjutnya kita akan bergabung bersama untuk mengikuti program Mutiara Subuh bersama RRI Takengon disiarkan langsung dari Masjid Agung Ruhama Takengon.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah Subuh yang kami hormati dan pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, adapun yang mengisi penceramah kita pada pagi hari ini adalah Ustadz Ihsan Arajuli. Kepada Ustadz kami persilahkan dengan segala hormat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

من السماء ماء فأخرج به من الثمرات من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقيم الصلاة لذكري إلى آخر الآيات، صدق الله العظيم. Pertama-tama marilah kita bersama-sama mengucapkan puji beserta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kepada kita masih dapat berhadir di Masjid Agung Ruhama ini dalam rangka berubudiah kepada-Nya melalui salat fardu subuh secara berjamaah. Salawat dan salam kepada penghulu alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, yang telah bersusah payah Nabi kita menuntun kita umatnya dari alam yang gelap gulita kepada alam yang terang benderang dengan agama dan syariat seperti yang kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan dengan pengamalan tersebut kita berkeinginan selamat, baik itu di kehidupan dunia, terlebih-lebih di kehidupan akhirat nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati Badan Kemakmuran Masjid Agung Ruhama beserta anggota, yang kita hormati Tengku Guru serta kaum muslimin dan kaum muslimah jemaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'anul Karim, Allah Subhanahu wa taala berfirman, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقيم الصلاة لذكري إلى آخر الآيات، صدق الله العظيم. Jadi di dalam surah Toha yang ke-14 ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan, sesungguhnya aku adalah Allah. Jadi Allah mengatakan dirinya itu Allah. La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan selain aku. Fa'budni, sembahlah aku. Wa aqimis solah, dirikanlah solat. Lidzikri, untuk mengingatku. Ya, jadi ini ungkapan Allah di dalam surat Thaha menyatakan dirinya itu Allah. Pertanyaannya mungkin bagi diri kita, kenapa Allah Subhanahu wa taala menamakan dirinya itu Allah? Di dalam surat Thaha itu, innani anallah la ilaha illa ana. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menyatakan dirinya itu namanya Allah? Jadi ulama mengatakan
yang disebut dengan Asma'ul Husna itu dalam salah satu kitab 1000 jumlahnya. Jadi Asma'ul Husna itu menurut sebahagian daripada ulama 1000 jumlahnya. 300 nama tercatat di dalam kitab Zabur, 300 nama tercatat di dalam kitab Taurat, 300 nama tercatat di dalam kitab Injil, 99 nama tercatat di dalam Al-Quranul Karim, dan satu nama sebahagian daripada mufassir mengatakan terdapat di dalam suhuf Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Jadi kenapa Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat Taha ini mengatakan dirinya itu Allah? Secara hakikat hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang mengetahui, tapi kita dapat membaca dari yang tersirat untuk memaknai kenapa Allah subhanahu wa ta'ala itu mengatakan dirinya itu Allah. Yang pertama, kalau sekiranya alif yang pertama itu dihilangkan, jadi kata Allah itu terdiri dari 4 huruf. Yang pertama alif, kemudian lam, kemudian terakhir ha. Allah ada tasydidnya. Ternyata kalau seandainya alif yang pertama itu dihilangkan dalam kata Allah itu, Allah itu tidak merusak maknanya. Sebagaimana yang disinyalir oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quranul Karim surah Al-Baqarah yang ke-284. Apa kata Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Tidak ada alifnya. Jadi kalam yang dimaksud di sana adalah harfuz zar. Milik Allah lah segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Maka kalau kita kembali kepada ayat tersebut, bahwa sesungguhnya tidak ada yang kita milikin, kita hanya diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala hak pakai. Kesehatan diberikan oleh Allah, itu namanya hak pakai. Kekuasaan diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala hak pakai. Hidup hak pakai. Kekayaan yang kita miliki hak pakai, fasilitas yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk kita, bukan milik kita. Kalau adalah kita beranggapan apa yang kita miliki hari ini milik kita, maka kita akan mati-matian mempertahankannya. Tapi kalau orientasinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bukan milik kita, kita hanya diberikan oleh Allah untuk hak pakainya, maka ketika Allah cabut apa yang diberikan oleh Allah itu kepada kita, kita ridha. Ketika kita dalam keadaan sakit, ketika kita dalam keadaan sehat, diberikan oleh Allah kepada kita, pada suatu saatnya nanti kita dalam keadaan sakit, kita ridha. Jabatan yang kita miliki suatu saat akan diambil oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita ridha, tenang. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Hilang alif yang pertama, kemudian dihilangkan lam seterusnya. Kata Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surah Al-Baqarah yang 255. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Yang tadinya lillahi, ini langsung lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Itu pun karena ada lamnya di sana, milik Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Sehingga ketika orang yang meninggal dunia itu di
dipahami oleh kita dengan kalimat roji, kan begitu? Inna lillahi wa inna ilaihi roji, dari Allah kembali kepada Allah. Akan tinggal apa yang kita miliki. Karena roji itu adalah kembali kepada Allah. Dan setiap apa yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk kita, itu akan dikembalikan kepada Allah, akan diambil kembali. Hilang, kita hilangkan hanya. Allah berfirman di dalam Al-Quranul Karim, huwallazi yunazzilul ghaitsa. Enggak ada lagi kata hu di sana, tetapi yang ada huwa. Huwanya itu kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dialah yang menurunkan hujan dari langit untuk manusia di atas permukaan bumi ini. Kita hilangkan alifnya, kita hilangkan lamnya, kita hilangkan hunya itu, tetap Allah itu maknanya Allah. Sebagaimana yang disinyalir oleh Allah subhanahu wa ta'ala di awal surah Al-Baqarah, alladzina yu'minuna bil ghaib. Walaupun tidak ada yang tersisa lagi kalimatnya itu, maka tetap di dalam hati kita Allahu Akbar. Sehingga dengan demikian, ketika datang hari kiamat nanti, tidak ada lagi yang tersisa, hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang tersisa. Maka dengan demikian, kalaulah kita menyadari bahwa sesungguhnya setiap sesuatu yang ada di dalam diri kita adalah barang titipan, maka ketika diambil oleh yang mempunyai titipan itu, maka kita harus ridha dalam menerima takdir tersebut. Maka ketika diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala nikmat kepada kita, kita bersyukur. Dan ketika diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita kekurangan harta, maka kita bersabar dalam menghadapinya. Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan istiqamah, tauhid kita tidak bergeser, sehingga mudah-mudahan kita di akhir kehidupan kita di alam dunia ini, kita tutup dengan kalimat yang paling terbaik, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nafa'ana Allah wa bihi wa iyyakum kama nafa'a bi asal, innahu jawadun karim, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum binafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, baik, mendengar demikian tadi telah kita ikuti siaran langsung dari Masjid Agung Ruhama Takengon, yang mana sebagai penceramah ada Ustadz Ihsan Arajuli dengan topik kenapa Allah mengatakan dirinya Allah di dalam surat At-Taha. Dan pendengar, demikian untuk selanjutnya, sembari kita nantikan Warta Tanah Gayu, saat lagi pukul 6 waktu Indonesia Barat akan hadir rangkaian lagu religi ke ruang dengar Anda. Tetap di 90,1 FM dari Jalan Betul Nangka, Paya Gajah, Simpang 3 Redlung, Kabupaten Bener Meriah.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Keikhlasan dibalas keindahan. Cuaca hari ini sangat panas. Bah Sarno terus menggayuh sepeda tuanya menyisir jalan perumahan. Bah Sarno sudah puluhan tahun berprofesi sebagai tukang sol sepatu. Bah Sarno adalah orang yang sangat jujur. Meskipun miskin, tak pernah sekalipun ia mengambil hak orang lain. Jam 11, saat tiba di depan sebuah rumah mewah di ujung gang, dia pun akhirnya mendapatkan pelanggan pertamanya hari ini. Seorang pemuda berusia 20 tahun terlihat sangat terburu-buru. Ketika Mbah Sarno membetulkan sepatunya, anak muda itu terus-menerus melihat jam. Karena pekerjaan ini sudah digelutinya bertahun-tahun, dalam waktu singkat berhasil menyelesaikan pekerjaan itu. "Berapa, Pak?"
2: "5.000 rupiah, Mas."
1: Sang pemuda pun mengeluarkan uang 100 ribuan dari dompetnya.
2: "Wah, Mas, gak ada uang pas ya, Mas? Saya gak punya uang kembalian."
1: "Waduh, sebentar ya, Pak ya. Saya ke warung depan."
2: "Udah, Mas, gak usah repot-repot. Mas bawa dulu saja. Saya perhatikan Mas lagi buru-buru."
1: "Syukurlah, Pak, kalau gitu. Ya sudah, Pak. Terima kasih, Pak ya." Jam demi jam berlalu dan tampaknya hari ini yang tidak menguntungkan bagi Mbah Sarno. Dia cuma mendapatkan satu pelanggan dan itu pun belum membayar. Waktu menunjukkan pukul 3, dia pun menyempatkan diri sholat asyar di masjid depan lapangan bola. Selesai sholat, ia pun berdoa. "Ya Allah, izinkan aku mencicipi secuil rezekimu hari ini. Hari ini aku akan terus berusaha. Selebihnya adalah kehendakmu, ya Allah." Selesai berdoa, ia pun bangkit untuk melanjutkan pekerjaannya. Saat ia akan menuju sepedanya, ia kaget karena pemuda yang tadi siang menjadi pelanggannya telah menunggu di samping sepedanya.
2: "Wah, kebetulan kita ketemu di sini, Pak."
1: Kali ini pemuda tadi mengeluarkan uang 100 ribuan, tapi tidak hanya selembar.
2: "Maaf, Mas, saya masih belum punya kembaliannya. Ini juga kok 5 lembar, Thomas."
1: "Sudah, Pak, terima saja. Hari ini saya tes wawancara. Kalau telat 5 menit saja, saya sudah gagal, Pak. Untung Bapak membiarkan saya pergi dulu."
2: "Tapi ini terlalu banyak, Mas."
1: "Saya bayar sol sepatu 5.000 rupiah, Pak. Sisanya untuk membayar kesuksesan saya hari ini dan keikhlasan Bapak hari ini." Tuhan punya cara tersendiri dalam menolong hamba-hambanya dan kita tidak akan pernah tahu kapan pertolongan itu tiba. Keikhlasan akan dibalas dengan keindahan. Saya Edi S. Abdullah. Wassalamualaikum.

Ya, baik pendengar dimanapun Anda berada, demikian untuk Mutiara Subuh di pagi hari ini. Untuk selanjutnya kita akan nantikan Warta Tanoh Gayu bersama RRI Takengon, tetap di 90,1 FM dari Jalan Tol Nangka Paya Gajah, Simpang 3 Redlung.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Abdul Wahab Ulu Kuning, Kutlot Kebayakan, RRI Takengon menyampaikan Warta Tanoh Gayo. Edisi hari ini Rabu 2 September 2026. Berikut kami sampaikan sari berita pagi ini. Satu unit rumah hangus terbakar di Dusun Bernung, Kampung Lelabu, Bebesen, Aceh Tengah, Selasa pagi kemarin. Bupati Aceh Tengah resmi menunjuk Alam Suhada sebagai pelaksana tugas PLT Sekretaris Daerah setempat. Warta Tanoh Gayo juga turut disiarkan oleh RRI Rimba Raya pada frekuensi 90,1 FM. Pendengar juga bisa dengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital dan dapat Anda saksikan melalui live streaming YouTube kami di RRI Takengon Channel. Bersama saya Budi, inilah berita selengkapnya.

Baik pendengar, berita yang pertama, kebakaran kembali terjadi di Aceh Tengah. Satu unit rumah warga di Dusun Bernung, Kampung Lelabu, Kecamatan Bebesen, ludes terbakar Selasa pagi kemarin. Selengkapnya disampaikan Fitra Jayadi.

0: Kebakaran kembali terjadi di Kabupaten Aceh Tengah. Satu unit rumah warga di Dusun Bernong, Kampung Lelabu, Kecamatan Bebesan, hangus terbakar pada Selasa 1 September 2026 pagi. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Aceh Tengah Andalika mengatakan, kebakaran terjadi sekitar pukul 8 lebih 15 menit waktu Indonesia Barat. Rumah milik keluarga Suryani yang berkonstruksi semi permanen ludes bersama seluruh isinya. Disebutkannya saat kejadian pemilik sedang tidak berada di tempat. Api juga merembet dan berdampak pada satu rumah milik Eman yang berada di sampingnya. Untuk menangani kebakaran tersebut, BPBD Aceh Tengah mengerahkan sebanyak 3 unit armada pemadam kebakaran, petugas damkar dibantu personel TNI, Polri, serta masyarakat berjibaku memadamkan api. Andalika menambahkan api dapat dikendalikan sekitar 20 menit dari waktu kejadian. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Adapun untuk penyebab terjadinya kebakaran, masih dalam penyelidikan. Pitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara menyalurkan bantuan pangan beras untuk warga Kecamatan Lawe Sumur. Laporan Bambang Saputra.
2: Bupati Aceh Tenggara HM Salim Fakri menyerahkan secara simbolis bantuan pangan berupa beras alokasi bulan Juli hingga September 2026 kepada masyarakat Kecamatan Lawe Sumur. Penyerahan berlangsung di kantor camat setempat. Bantuan pangan tersebut merupakan program pemerintah pusat melalui Badan Pangan Nasional yang disalurkan melalui Perum Bulog bekerjasama dengan pemerintah daerah. Bupati Salim Fakri menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia atas bantuan pangan yang diberikan kepada masyarakat. Ia berharap bantuan tersebut dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk memenuhi kebutuhan pangan keluarga. Menurutnya, bantuan pangan tersebut merupakan salah satu upaya pemerintah dalam menjaga ketersediaan pangan sekaligus membantu masyarakat menghadapi berbagai tantangan ekonomi.
3: Atas nama seluruh rakyat dan warga Aceh Tenggara, mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden yang sudah memberikan bantuan kepada masyarakat kami yang berhak menerima bantuan satu bulan terhitung bulan Juli, Agustus dan September, 10 kilo per bulan. Hari ini kami bagikan 30 kilo bagi masyarakat yang terdata di Kementerian Sosial.
2: Sementara itu, Kepala Dinas Pangan Aceh Tenggara Karnodi berharap bantuan beras tersebut benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat penerima serta disalurkan tepat sasaran.
4: Untuk Aceh Tenggara 958 ton untuk 16 kecamatan, 31.963 per triwulan, per 3 bulan sekali. Kita harapan kita semoga bantuan ini bermanfaat bagi masyarakat Aceh Tenggara.
2: Pimpinan cabang Perum Bulog Kutacani Muhammad Asrian menjelaskan, penyaluran bantuan pangan beras di Kecamatan Lawe Sumur diperuntukkan bagi masyarakat di 18 desa. Ia menyebutkan total bantuan yang akan disalurkan mencapai 958.890 kg beras bagi penerima manfaat di Kecamatan Lawe Sumur. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.
1: Pro kontra muncul ketika Bupati Gayo Lues menerima penghargaan terhadap program Gerakan Restorasi Ekonomi Kerakyatan dan sejumlah pengguna media sosial menilai program yang dimaksud belum berjalan. Dan Bupati Suhaidi langsung memberikan tanggapan. Alfi Sahrin melaporkan untuk Anda.
5: Pasca Bupati Gayo Lues Suhaidi menerima penghargaan dari iNews Group dan Serambi terkait program restorasi ekonomi kerakyatan, pro dan kontra muncul di jagat media sosial. Sejumlah netizen menilai program yang dimaksud sama sekali belum berjalan, namun telah menerima penghargaan dari beberapa pihak. Bupati Suhaidi berikan tanggapan terkait hal tersebut dan mengajak masyarakat untuk terus mengawal agar program dapat berjalan seperti yang diharapkan.
6: Itu memang ada di Lues. Saya juga tidak tahu penghargaannya, cuma kan tidak mungkin juga dia pernah tolak yang banyak yang diberikan kepada kami. Nah, saya pikir mereka juga kan punya kriteria-kriteria tersendiri barangkali untuk memberikan penghargaan ini. Aku sama isi waktu ya Pak Anies. Saya takut ketika saya terima penghargaan, tapi di lapangan tidak seperti itu. Nah, jadi mudah-mudahan itu penghargaan itu tidak boleh kita tolak, itu harus kita terima. Tetapi itu harus menjadi motivasi untuk kita semua.
5: Ia menyebut program budidaya kopi telah berjalan dan kini sedang melakukan verifikasi terhadap bibit kopi bantuan dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Bupati juga mengajak masyarakat untuk bijak dalam menggunakan media sosial agar tidak menimbulkan kekeliruan. Begitupun, ia memberikan ruang diskusi secara terbuka terhadap hal yang perlu dipertanyakan sebelum disebarkan di dunia maya. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
1: Seratusan pekerja mengikuti Pelatihan Vokasi Nasional atau PVN Tahap 2 yang dilaksanakan UPTD Balai Latihan Kerja BLK Redlong Bener Meriah. Selengkapnya disampaikan Bambang Saputra.
2: Sekretaris Daerah Sekda Kabupaten Bener Meriah Riswandika Putra secara resmi membuka kegiatan Pelatihan Vokasi Nasional Tahap 2 UPTD Balai Latihan Kerja BLK Redlong tahun anggaran 2026 di Aula BLK setempat Selasa 1 September 2026. Kegiatan tersebut diselenggarakan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas BLK Redlong, Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Bener Meriah. Pelatihan ini bertujuan meningkatkan keterampilan dan daya saing angkatan kerja sehingga memiliki kesiapan untuk memasuki dunia industri maupun mengembangkan usaha secara mandiri. Dalam arahannya, Sekda Bener Meriah Riswandika Putra meminta seluruh peserta mengikuti pelatihan dengan serius serta menyerap ilmu dan keterampilan yang diberikan oleh para instruktur. Menurut Riswandika, pelatihan vokasi memiliki manfaat penting dalam meningkatkan peluang kerja. Dunia usaha dan industri membutuhkan sumber daya manusia yang memiliki keterampilan sesuai dengan kebutuhan pekerjaan. Karena itu, para peserta diharapkan dapat memanfaatkan kesempatan tersebut untuk meningkatkan kompetensi masing-masing. Ia juga berharap peserta yang menyelesaikan pelatihan di BLK Redlong benar-benar memiliki kualitas dan keterampilan yang dapat diterapkan di dunia kerja. Sementara itu, Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Bener Meriah Abdul Kadir dalam laporannya menyampaikan, peserta pelatihan APBN Batch 4 berjumlah 112 orang, terdiri dari 52 laki-laki dan 60 perempuan. Para peserta tidak hanya berasal dari Kabupaten Bener Meriah, tetapi juga berasal dari sejumlah daerah di Aceh seperti Kabupaten Aceh Tengah, Biren, Sigli, serta beberapa kabupaten tetangga lainnya. Abdul Kadir menjelaskan seluruh peserta mendapatkan sejumlah fasilitas selama mengikuti pelatihan berupa uang saku, pakaian praktik, konsumsi, buku modul atau materi pelatihan serta BPJS ketenagakerjaan. Adapun paket pelatihan yang diselenggarakan meliputi servis sepeda motor, sistem injeksi, pemasangan instalasi listrik sederhana, menjahit pakaian dengan mesin, membuat hiasan busana menggunakan mesin bordir manual, praktik office, peracikan minuman kopi serta pembuatan roti. Melalui pelatihan ini diharapkan para peserta tidak hanya memperoleh pengetahuan dan keterampilan teknis, tetapi juga mampu mengimplementasikannya sebagai bekal memasuki dunia kerja maupun membuka peluang usaha secara mandiri. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Tanoh Gayo produksi RRI Takengon. Siaran Warta Tanoh Gayo dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital dan dapat Anda saksikan melalui live streaming YouTube kami di RRI Takengon Channel. Berita selanjutnya pendengar, Bupati Aceh Tengah Dr. Andes Haili Yoga MSI menunjuk Dr. Andes Alam Syuhada MM sebagai pelaksana tugas PLT Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tengah. Penyerahan surat perintah PLT Sekda berlangsung di ruang kerja Asisten Administrasi Umum Setda Kab Aceh Tengah Selasa kemarin 1 September 2026. Alam Syuhada yang sebelumnya menjabat sebagai Asisten Administrasi Umum ditugaskan sebagai PLT Sekda terhitung 1 hingga 30 September 2026. Penunjukan tersebut tertuang dalam surat perintah Bupati Aceh Tengah yang disahkan pada 31 Agustus 2026. Alam Syuhada menggantikan Dr. Andes Mursid MSI yang memasuki masa pensiun atas permintaan sendiri mulai 1 September 2026. Dalam surat perintah tersebut, Alam Syuhada diminta berkoordinasi dengan Bupati Aceh Tengah terkait dengan kebijakan yang bersifat strategis dan prinsipil. Bupati juga berpesan agar tugas tersebut dijalankan dengan penuh tanggung jawab demi kelancaran pemerintahan. Penyerahan surat perintah tersebut juga turut disaksikan oleh Kepala Bapeda, Kepala BKPSDM, Kabak Organisasi, serta tenaga ahli Bupati Aceh Tengah. Surat tersebut juga ditembuskan kepada seluruh kepala perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Aceh Tengah. Dan baik, berita selanjutnya, pemerintah Kabupaten Aceh Barat mendorong perbaikan kinerja PDAM Tirta Melabo melalui pemeriksaan kinerja oleh BPKRI Perwakilan Aceh. Selengkapnya disampaikan Tama Maulizar.
7: Pemerintah Kabupaten Aceh Barat mendorong perbaikan kinerja PDAM Tirta Melabuh melalui pemeriksaan kinerja oleh BPK Perwakilan Aceh. Pemeriksaan diawali dengan entry meeting di Aula Teku Umar Seddakap Aceh Barat dan mencakup efektivitas pengelolaan penyediaan air minum tahun 2025 hingga triwulan 3 2026. Asisten Administrasi Umum Seddakap Aceh Barat Safrizal mengatakan pemeriksaan tersebut diharapkan memberikan masukan terhadap pengelolaan dan kinerja perusahaan daerah air minum sekaligus menjadi dasar pemerintah daerah melakukan perbaikan.
8: Kita nanti bisa melihat rekomendasi yang mereka sampaikan ya. Karena ini kinerja, tentu ada rekomendasi-rekomendasi terhadap perbaikan kinerja perusahaan daerah air minum. Kita harapkan pemeriksaan nantinya itu memberikan masukan yang luar biasa kepada pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan kinerja perusahaan daerah air minum kita.
7: Ia menjelaskan pemeriksaan pendahuluan dilakukan untuk melihat efektivitas peran pemerintah daerah serta pengelolaan PDAM Tirta Melabuh dalam menyediakan layanan air minum bagi masyarakat. Safrizal juga meminta seluruh stakeholder khususnya Direktur PDAM dan Kepala Dinas PUPR menyiapkan dokumen serta bahan yang dibutuhkan tim pemeriksaan selama proses berlangsung. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat akan menunggu hasil pemeriksaan dan rekomendasi BPK Perwakilan Aceh sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kinerja PDAM Tirta Melabuh. Safrizal berharap pemeriksaan tersebut memberikan masukan yang konstruktif bagi pemerintah daerah dalam memperbaiki pengelolaan dan pelayanan air minum kepada masyarakat. Reporter RRI Melabuh Tama Maulizar melaporkan.
1: Peringatan Hari Pendidikan Daerah Hardikda ke-67 pada 2 September 2026 menjadi momentum untuk meningkatkan mutu pendidikan di seluruh wilayah Provinsi Aceh. Reporter Tisi Maulidia Putri.
9: Kepala Dinas Pendidikan Aceh Murtala Mudin menegaskan Hari Pendidikan Daerah Hardikda ke-67 yang diperingati pada 2 September merupakan momentum untuk memperkuat upaya memajukan pendidikan, membangun generasi Islami unggul dan bermartabat. Peringatan Hardikda bukan sekedar seremonial, tetapi semangat, perjuangan, dan masa depan pendidikan Aceh. Semua pihak harus bergerak bersama dalam meningkatkan mutu pendidikan. Murtala Mudin mengajak untuk terus belajar, berinovasi, dan mewujudkan generasi Aceh yang hebat.
10: Kepada seluruh peserta didik, teruslah belajar, berkarya, dan berprestasi. Jadikan ilmu, iman, akhlak, dan semangat pantang menyerah untuk meraih masa depan yang gemilang. Kepada seluruh insan pendidikan, orang tua, dan pemangku kepentingan, mari kita perkuat kolaborasi untuk mewujudkan pendidikan Aceh yang berkualitas.
9: Adapun untuk diketahui, Hardikda bermula pada 2 September 1959 saat Presiden Soekarno meresmikan Kompleks Pelajar dan Mahasiswa Kopelma Darussalam. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
1: Berita terakhir pendengar, Satgas PRR Aceh Kemendagri meminta pemerintah Kabupaten Aceh Utara untuk mempercepat realisasi program dan anggaran penanganan pasca bencana yang bersumber dari transfer ke daerah atau TKD. Laporan disampaikan Saifullah Nurdin.
11: Satuan Tugas Penanganan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Satgas PRR Aceh Kementerian Dalam Negeri Kemendagri meminta pemerintah Kabupaten Aceh Utara untuk mempercepat realisasi program dan anggaran penanganan pasca bencana yang bersumber dari transfer ke daerah atau TKD. Permintaan tersebut disampaikan dalam rapat evaluasi dan koordinasi penanganan pasca bencana yang digelar Satgas PRR Aceh bersama Wakil Bupati Aceh Utara, Sekda dan para SKPK di Aula Kantor Bupati setempat Senin kemarin 31 Agustus 2026. Ketua Tim Satgas PRR Aceh Kemendagri Dr. Imran mengatakan rapat tersebut merupakan agenda rutin untuk mengevaluasi, mengkoordinasikan dan mengkonsultasikan berbagai program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Aceh termasuk tentang penyerapan anggaran transfer ke daerah TKD maupun tambahan TKD dari pemerintah pusat yang sudah disalurkan 100% ke rekening daerah sehingga uang tersebut bisa memperbaiki mempercepat pemulihan fisik dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat terdampak.
12: Kami dari Satgas PRRP pusat ya, itu setiap bulan akan memonitor itu terkait dengan beberapa hal. Di antaranya itu yang pertama itu terkait dengan bagaimana serapan dari TKD maupun tambahan TKD yang dialokasikan untuk penanganan bencana. Kemudian yang kedua terkait dengan penanganan infrastruktur, ya, apakah itu sungai, jembatan, jalan, termasuk juga infrastruktur lainnya seperti pendidikan, kesehatan, ya, ataupun perkantoran.
11: Selain itu, Imran menyoroti ketidaksesuaian antara pelaksanaan fisik dan realisasi anggaran di lapangan. Beberapa proyek pengerjaan tercatat sudah melewati proses tender, namun uang muka belum ditarik oleh pihak pelaksana. Pihaknya juga meminta agar pelaksanaan pekerjaan teknis dan pencairan anggaran berjalan seirama. Demikian, Seplah Nurdin melaporkan.

Terima kasih Anda telah mendengarkan Warta Tanogayo produksi RRI Takengon edisi hari ini Rabu 2 September 2026. Update terus informasi terbaru Anda melalui portal resmi kami di www.rri.co.id. Sebelum mengakhiri berita pagi ini, kami sampaikan kembali sari berita. Satu unit rumah hangus terbakar di Dusun Bernung, Kampung Lelabu, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, Selasa pagi kemarin. Bupati Aceh Tengah resmi menunjuk Alam Suhada sebagai PLT Sekretaris Daerah setempat. Warta berita selanjutnya dapat Anda ikuti pada pukul 7 waktu Indonesia Barat melalui Pro 3 RRI. Dan jangan kemana-mana pendengar, sesaat lagi kita akan ikuti update informasi cuaca terbaru bersama BMKG di pagi hari ini. Dan akhir kata saya Budi mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kalimat itu disampaikan dalam siaran radio Rimba Raya di pedalaman hutan Rimba Raya, kawasan Aceh Tengah, yang sekarang dikenal sebagai Kabupaten Bener Meriah. Siaran radio Rimba Raya sangat penting pada masa perjuangan mempertahankan kemerdekaan setelah Yogyakarta jatuh ke tangan penjajah Belanda pada masa Clash atau Agresi 2 tahun 1948 dan ibu kota berada dalam pemerintahan darurat di Bukit Tinggi, Sumatera Barat di bawah kepemimpinan Syafruddin Prawira Negara.
1: Republik Indonesia masih ada!
0: Kalimat tersebut disiarkan melalui stasiun radio berkekuatan 1 kW pada frekuensi 19,25 dan 61 meter dalam 5 bahasa, Inggris, Arab, China, dan Jepang, serta bahasa Indonesia.
2: Komandan kami telah bersedia untuk mendengarkan.
0: Kalimat Indonesia masih ada disuarakan untuk menunjukkan bahwa Republik Indonesia masih ada, walau Belanda menduduki Yogyakarta. Sejak agresi Belanda kedua tahun 1948, siaran tersebut dapat ditangkap jelas oleh radio di Semenanjung Melayu, Malaysia, Singapura, Saigon, Vietnam, Manila, Filipina, bahkan Australia dan Eropa.
3: Dari sini Indonesia masih ada.
0: Adalah Kolonel Hussein Yusuf, bekas Panglima Divisi 10, Komandemen Sumatera Utara, Langkat, dan Tanah Karo, dan istrinya, Letnan 2 Umi Salamah, yang menjadi pelopor Radio Rimba Raya. Kedua tokoh itu adalah inisiator berdirinya Radio Darurat, Radio Rimba Raya. Kini, perangkat tua Radio Rimba Raya itu teronggok di salah satu sudut ruangan Museum Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Yogyakarta, terregistrasi dengan nomor 60.607.318.
1: Republik Indonesia masih ada!
0: Tertera sebuah keterangan pendek, pemancar, hasil seludupan dari Malaya, digunakan oleh pemerintah Republik Indonesia di Sumatera, Aceh, 1948. Sama sekali tidak ada keterangan lain tentang Radio Rimba Raya di museum itu. Padahal Radio Rimba Raya pernah menjadi penyelamat Indonesia.
1: Republik Indonesia masih ada!
4: Ya baik pendengar, dimanapun Anda berada masih terucap selamat pagi dari Jalan Betul Nangkapaya Gajah, Simpang Tiga Redlung, Kabupaten Bener Meriah. Apa kabarnya pagi hari ini pendengar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan semangat serta selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Rabu pagi 2 September 2026 ini kembali saya Asman hadir menemani aktivitas Anda dalam update info cuaca pagi. Dari studio RRI Rimba Raya Jalan Betul Nangkapaya Gajah, Simpang Tiga Redlung, kita akan bersama-sama memantau kondisi cuaca di sejumlah wilayah Kabupaten Bener Meriah. Bagi yang hendak berangkat kerja, mengantar anak sekolah, menuju kebun, kemudian ada yang mungkin ke pasar, pendengar, maupun melakukan perjalanan antar kecamatan di seputaran wilayah Kabupaten Bener Meriah, informasi cuaca pagi ini tentu sangat penting untuk menjadi perhatian karena kondisi cuaca bisa berubah sewaktu-waktu, dan tetap waspada serta sesuai aktivitas dengan kondisi di lapangan. Pendengar, pagi ini kita awali dengan dua lagu dari Dataran Tinggi Tanogayo yang akan menemani suasana pagi Anda. Tetap bersama kami di 90,1 FM dari Jalan Betul Nangkapaya Gajah, Simpang Tiga Redlung.

Hujan merupakan momen yang dinantikan di saat musim kemarau. Turunnya hujan pada musim kemarau pasti akan disambut dengan rasa syukur dan sukacita. Namun, berbicara soal hujan tidak jarang juga dikaitkan dengan sesuatu yang memberikan beragam rasa pada diri seseorang. Rasa tersebut seperti sedih, kecewa, kehilangan, atau apapun yang muncul dalam diri seiring dengan turunnya air hujan. Melihat dari sisi tersebut, tidak sedikit orang mengaitkan hujan dengan kenangan. Tak heran, banyak puisi-puisi tentang hujan yang juga dikaitkan dengan kerinduan dan kepedihan. Dikutip dari berbagai sumber, sebenarnya hujan dengan kenangan memiliki berketerkaitan yang bisa dibuktikan secara ilmiah. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Eropa dan Amerika, bahwa ada fenomena psikologi populer yang bernama Seasonal Affective Disorder atau SED. SED merupakan perubahan mood manusia di negara dengan 4 musim. Kondisi ini dikenal juga dengan istilah winter depression alias winter blues, sebab perubahan mood biasanya terjadi pada musim dingin. Adapun perubahan mood itu berupa perasaan sedih, putus asa, kecewa, merasa bersalah, atau bisa diwakili dengan kata galau. Perasaan galau itu datang terutama saat seseorang berada di dalam ruangan kala mendung dan hujan menyapa. Tubuh, khususnya mata, mendapatkan lebih sedikit cahaya sehingga merangsang otak memproduksi hormon bernama melatonin. Hormon inilah yang membuat seseorang mudah mengantuk, melamun, dan merasa sedih. Itulah kira-kira penjelasan ilmiah tentang kaitan hujan dan kenangan. Kamu pernah merasakan hal yang sama?

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.
2: Mama, mama.
3: Iya, Nael.
2: Kok orang itu belum bisa pedulangan sih, mama?
3: Iya ya, Nael. Padahal itu kan perbuatan yang gak baik.
2: Iya, ma. Bisa pedulangan itu kan dosa. Apalagi

0: Mesela Tukita, masa orang bosan korang situ. Anak kecil aja tahu uang siapa harus ditupannya.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia, cukup prihatin loh, baru-baru ini Business Fitness Index tahun 2023 menyebutkan bahwa sebanyak 44% UMKM di Indonesia tidak memisahkan antara keuangan pribadinya dengan keuangan usahanya. Dengan kata lain, mereka mencampur adukan antara keuangan pribadi dengan keuangan bisnis mereka. Beberapa pelaku UMKM yang saya pernah berjumpa memang menyebutkan bahwa awalnya keuangan tidak terpisah karena uang pribadi mereka lah yang dipakai untuk modal usaha mereka. Tapi dengan berkembangnya usaha, ternyata keuangan itu masih belum sempat mereka pisahkan. Malahan ada loh yang justru bertanya-tanya, emangnya penting ya keuangan pribadi dengan keuangan usaha harus dipisahkan? Oh kan ujung-ujungnya untuk kepentingan pribadi juga. Begitulah komentar mereka. Rupa-rupanya hal ini mengingatkan kita bahwa masih banyak ada UMKM yang dijalankan ala warung tradisional. Dalam warung tradisional, ya pemiliknya bisa seenaknya mengambil ataupun menggunakan uang yang diperoleh dari warung buat apapun. Kalau diperhatikan, dalam manajemen ala warung tradisional ini, mau butuh uang, mereka tinggal buka laci dan ambil tanpa ada catatannya. Kadang pemiliknya sendiri bahkan tidak tahu sebenarnya ada berapa uang yang mereka miliki. Ironisnya, gaya manajemen keuangan model yang begini ternyata masih banyak loh dipraktekin oleh UMKM saat ini. Padahal usaha mereka sebenarnya sudah cukup berkembang dan seharusnya mereka mengelola keuangan mereka dengan lebih profesional. Dilihat dari aspek literasi keuangan, sebenarnya pemisahan keuangan usaha dengan keuangan pribadi adalah sebuah kebiasaan yang baik. Ketika keuangan pribadi dan usaha bercampur, kadangkala pemilik usaha bisa seenaknya menggunakan uangnya. Bahkan, uang yang seharusnya diputar buat modal usaha pun habis terpakai buat kepentingan pribadi. Betapa sering kan kita mendengar kejadian di mana karena situasi darurat, tiba-tiba keuangan yang mestinya dipakai buat jalanin usaha, malah habis terpakai untuk kepentingan pribadi. Bahkan pernah jadi berita di Palembang dan di Bali, di mana uang yang seharusnya menjadi modal usaha habis dipakai buat judi online. Itulah gara-gara nggak ada pemisahan yang jelas antara keuangan pribadi dengan keuangan usaha. Di sisi lain, tercampur aduknya keuangan pribadi dan usaha membuat pemilik usaha jadi nggak tahu dan nggak bisa mengontrol keuangannya. Misalkan, mereka jadi sulit menjawab berapa besarnya sih sebenarnya keuntungan usaha mereka atau seberapa banyak sih pengeluaran yang murni buat usaha mereka. Selain itu, biasanya sih ya, untuk mendapatkan pinjaman modal kerja atau kredit usaha, mereka sebenarnya harus bisa menunjukkan rugi laba usaha mereka. Bayangin aja, ketika catatan keuangan pribadi dan usaha bercampur, maka pastinya bakalan sulit buat dilakukan analisa kelayakan usaha mereka. Nah, karena itulah sekali lagi, sadar keuangan menjadi sesuatu yang sangat penting bagi pemilik usaha UMKM saat ini. Dan hal yang paling sederhana bisa dimulai dengan membuat catatan yang rapi dari setiap transaksi keluar masuknya keuangan usaha mereka. Dan tentunya sedini mungkin dipisahkan dari pengeluaran pribadi. Dengan demikian, ketika usahanya nanti menjadi bertambah semakin besar, maka pemilik usaha tidak akan mengalami kerutan untuk mengendalikan keuangannya. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
3: Ya, bagi pendengar dimanapun Anda berada, untuk update informasi cuaca kami sampaikan di pagi hari ini. Pendengar, masuk maksud kami di wilayah Kabupaten Bone Meriah. Kita mulai dari kawasan Kecamatan Bukit Pendengar dan sekitarnya. Kondisi cuaca diperkirakan hujan ringan dengan suhu berkisar antara 17 hingga sampai 24 derajat Celcius dengan kelembapan udara 59 hingga 97%. Kemudian di Kecamatan Uih Pesam berpotensi mengalami hujan ringan juga pendengar dengan suhu 18 hingga 25 derajat Celcius serta kelembapan mencapai 62 hingga 98%. Sementara di Kecamatan Bandar kondisi cuaca diperkirakan hujan ringan juga suhu antara 17 hingga 24 derajat Celcius dengan kelembapan 63 hingga 97%. Untuk Anda yang berada di kawasan Timang Gajah, kondisi cuaca diperkirakan berawan pada hari ini dengan suhu 19 hingga 25 derajat Celcius serta kelembapan antara 62 hingga 96%. Itulah perkembangan cuaca pagi ini di beberapa wilayah Bone Meriah. Dengar, kita kembali lagi untuk menghadirkan musiknya ke ruang dengar Anda dengan rangkaian lagu-lagu dari dataran tinggi Tanah Gayo.

Ya, baik pendengar dimanapun Anda berada, masih kami sampaikan untuk update informasi cuaca pagi hari ini. Ya, kita lanjutkan mendengar di Kecamatan Gajah Putih ya. Di Kecamatan Gajah Putih diperkirakan hujan ringan dengan suhu antara 18 hingga 25 derajat Celcius dengan kelembapan 63 hingga 97%. Kemudian di Pinturi Megayu juga berpotensi mengalami hujan ringan dengan suhu 20 hingga 26 derajat Celcius serta kelembapan 68 hingga 97%. Untuk wilayah Permata, kondisi cuaca diperkirakan hujan ringan suhu antara 17 hingga 23 derajat Celcius dengan kelembapan 70 hingga 98%. Sementara di Kecamatan Siahutama, cuaca diperkirakan hujan ringan dengan suhu yang sedikit lebih hangat yakni 21 hingga 28 derajat Celcius serta kelembapan 70 hingga 98%. Berikutnya pendengar, untuk Bener Kelipah, kondisi cuaca diperkirakan hujan ringan juga dengan suhu 17 hingga 23 derajat Celcius serta kelembapan antara 63 hingga 98%. Sedangkan di Kecamatan Mesidah, cuaca diperkirakan hujan ringan dengan suhu 19 hingga 25 derajat Celcius dan kelembapan 71 hingga 97%. Jadi pendengar, secara umum pagi ini sebagian wilayah di Bener Meriah berpotensi mengalami hujan ringan. Bagi Anda yang akan beraktivitas, khususnya pengguna kendaraan roda 2, jangan lupa lebih berhati-hati ketika jalanan basah dan jarak pandang bisa berubah akibat hujan maupun kabut. Ya pendengar, dimanapun Anda berada, tidak terasa sudah berada di penghujung program ini pendengar. Edisi Rabu 2 September 2026 telah kami sampaikan perkembangan kondisi cuaca di sejumlah kecamatan di Kabupaten Bener Meriah, mulai dari Kecamatan Bukit, Wih Pesam, Bandar, Timbang Gajah, Gajah Putih, Pinturi Megayu, Permata, Siahutama, Bener Kelipah, hingga Mesidah. Sebagian besar diperkirakan mengalami hujan ringan, sementara Timbang Gajah yang diperkirakan berawan. Semoga informasi ini bisa menjadi bekal bagi Anda yang mempersiapkan aktivitas pagi hingga siang nanti. Tetap waspada terhadap perubahan kondisi cuaca dan utamakan keselamatan di dalam setiap perjalanan pendengar ya. Dan saya Esman, demikian untuk program update informasi cuaca pagi ini. Selanjutnya kita nantikan Warta Berita bersama Pro 3 RRI saat lagi pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dan sebagai penutup jumpa kita, hadir kembali lagu Gayu ke ruang dengar Anda.

0: terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur atau NTT. Komisi 7 DPR RI mendorong lembaga penyiaran publik menjadi penyaring informasi bagi masyarakat di tengah maraknya disinformasi dan kemudahan produksi konten menggunakan Artificial Intelligence atau AI. Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Rusia penuhi undangan Putin hadiri forum ekonomi. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 2 September 2026 bersama saya, Rudi Zain. Perumbulok memastikan bantuan pangan telah menjangkau wilayah terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur NTT. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
1: Direktur Utama Perumbulok Ahmad Rizal Ramdhani memastikan distribusi bantuan untuk masyarakat telah menjangkau seluruh wilayah terdampak gempa di 7 kabupaten di Nusa Tenggara Timur NTT. Rizal mengatakan pendistribusian bantuan pangan beras berlangsung dengan lancar karena telah melibatkan kementerian, pemerintah daerah, BPBD, TNI dan Polri. Penjelasan disampaikan Rizal kepada wartawan dalam keterangan pers yang berlangsung di kantornya di Jakarta kemarin.
2: Tujuannya tidak lain dan bukan untuk bagaimana semaksimal mungkin Bulog mampu menyalurkan bantuan-bantuan bencana yang diharapkan dari saudara-saudara kita yang tertimpa bencana. Alhamdulillah sampai dengan hari ini penyaluran berjalan dengan baik dan lancar. Hampir di seluruh tempat sudah terpenuhi dengan kebutuhan-kebutuhan bantuan bencana. Tanpa terkecuali terus kami update sepanjang hari, setiap hari di posko bantuan bencana di pusat maupun ada di daerah.
1: Rizal mengatakan Perumbulok telah menyalurkan sebanyak 1,32 juta kilogram beras untuk membantu masyarakat terdampak bencana gempa di NTT. Rizal memastikan stok beras di 45 gudang Bulog di NTT masih aman. Bahkan Bulog akan mendatangkan beras melalui mobilisasi nasional dari berbagai daerah untuk memperkuat stok beras.
2: Dari Kanwil Banten kami kirim sekitar 3.000 ton, ini sudah di dalam perjalanan 100% di kapal. Kemudian dari Kanwil Jawa Timur, kami kirim sekitar 20.996.000 kilogram, ya, sudah bergerak sekitar 98%. Kemudian di sini sekitar 8.550 ton dari Sulawesi Barat atau Sulsel, totalnya adalah 41,52% sedang perjalanan dan Kanwil NTB sekitar 35.250 ton dengan total sudah mencapai 82,35%. Ini sedang perjalanan, sedangkan yang sudah sampai di pelabuhan bongkar muat total sekitar 5.424. Ini bisa langsung dikirim ke masing-masing gudang.
1: Sementara itu, Roswarga Nagekyo kembali bekerja sebagai penjahit baju, kendati tetap waspada dengan gempa.